0: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Okey, laporan cuaca hari ini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk negeri Pahang. Okey, di mana paginya hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala untuk petang, ribut petir di beberapa tempat, dan manakala malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Okey, suhu minimum untuk hari ini 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Rancang segala aktiviti anda dengan sempurna dan baik hari ini. Jadi terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. 8.30 kita ada Story Sabtu.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Lumpur sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terbaik.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, di Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kita nak masuk 8.30 dan perkongsian kita untuk story Sabtu pada minggu ini, iaitu Carnival Kerjaya My Future Jobs di Indra Mahkota Kuantan, di mana ianya akan berlangsung bila ya? Ianya berlangsung pada 2 Ogos. Itu bermakna pada hari esok lah, kan? Jadi sedikit lah orang kata, mungkin saya nak kongsi dengan anda apa yang ada untuk My Future Jobs ni, kan? Yelah, kita sikit je kan, di mana dia di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan Pahang. Dia hanya pukul 9 pagi hingga 5 petang. Jadi macam biasalah, My Future Job ni, kan? Jadi untuk anda, sebab dia My Future Job, tak silap saya lah, dia ada orang kata temu luga, tempat temu luga lah, dan juga penerangan mengenai apa kerjaya yang mungkin bersesuaian, yang anda minat, macam tu. Jadi peluang kerjaya juga ada untuk anda, terutama sekali buat rakyat negeri Pahang, kalau nak kembangkan kerjaya anda eksklusif ke dalam bidang industri pun boleh, kan? Jadi temu janji anda lah pada hari esok ya, 9 pagi 5 petang, lokasi temu duga macam saya cakap tadi, di Sultan Ahmad Shah International Convention Center at Zenith Hotel Kuantan. Jadi macam biasa, kalau anda nak pergi temu duga, kena bawa resume. Okey, kemudian kena juga bawa pen, dan ini yang sepertinya, kena berpakaian kemas dan sopan untuk temu duga. Okey, jadi untuk anda boleh sebenarnya melayari laman myfuturejobs.gov.my lah untuk maklumat lanjut mengenai jawatan kosong yang ada, ataupun macam mana cara nak membuat permohonan pekerjaan, ataupun anda boleh juga lah hubungi 09-6440-4668 ataupun 019-694-4406. Okey, ada lagi. Saya kongsi lagi dua. Ada empat sebenarnya. 019-256-7165 dan 019-398-7690. Ya, save the date. Hari esok, jangan lepaskan peluang anda, terutama sekali yang sedang mencari pekerjaan. Okey, kita akan masuk ke dalam segmen Marathon Hits, Music Tanpa Henti untuk anda.
2: Marathon Hits, Music Tanpa Henti.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Rampung sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
3: Marathon!
4: Hey! Radio Malaysia, Pahang FM.

Ya, Ahmad, dengan matahari bawa kita ke 8.48 minit pagi, dan nanti tepat jam 9 kita ada utama 9 pagi dari Usma Berita RTM. Dan selepas ini kita bersama dalam jam yang terakhir, kita adanya Al-Tamwil Al-Islami untuk minggu ini. Kita ada tetamu yang kita telah bawakan untuk anda, dan juga topik yang menarik juga untuk anda, iaitu waris Asobah bin Nafsi. Apa dia? Anda kena dengar sekejap saja lagi, ya. Dan juga di penghujungnya nanti kita ada soalan kuis mingguan untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

dengan kerjasama RTM. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekarangnya ada di Hang FM, Sumihan.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi.

0: yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. Don N01 Cena menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siu Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon, tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dohe Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
1: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi Don N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. 2 daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Port Dickson yang sahih di RTM Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri. Bagaimana di Don Rantau?
2: Ya Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi Don N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kanchong, antara pengundi terawal hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka. Beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya. Kita bersama Fatin Akila Nur Azli di Don N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
3: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat selamatkan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi.

Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: berapa lumpur sudah? Kini giliran Pak Hang pula ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami.
3: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
4: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
5: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
6: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
5: Keping. Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
7: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
8: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
9: Ya, yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Wawa untuk jam yang terakhir kita di zon aktif edisi hari ini 1 Ogos. Dan macam yang saya beritahu tadi, di jam yang pertama ini kita, jam terakhir, kita ada Al-Tamwil Al-Islami, ya. Yeah? Okey, dan saya dah bawakan tetamu untuk anda pada hari ini yang anda juga boleh saksikan secara langsung di Facebook Live Pahang FM sekarang, iaitu di depan saya Ustaz R. Faizal bin Haji Rozali, merupakan dari pendakwah pertubuhan doa Faraiz Malaysia. Assalamualaikum Ustaz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Wawa, sihat hari ini?
9: Alhamdulillah sihat. Ustaz macam mana ya?
10: Alhamdulillah
9: sihat.
10: Selamat
9: ya?
10: Sampai.
9: Alhamdulillah selamat sampai. Ya. Yeah. Jadi kata pertama kali jugalah saya bersama dengan Ustaz ni.
10: Ya.
9: Kan?
10: Kenalan.
9: Kiranya hampir sebenarnya 2 tahun juga saya tinggalkan Al-Tamwil ni. Okay. Jadi Ustaz, topik yes, kita minggu ini sebenarnya bagi saya menarik jugalah. Yeah. Bagi pendengar saya rasa harapnya pun menarik juga. Dan juga harapnya perbincangan kita hari ini orang kata memberi penerangan lah pada pendengar kita, insyaAllah, ya.
10: InsyaAllah.
9: Jadi topik kita, topik kita ni hari ni, waris asobah bin nafsi, ya. Waris yang mewarisi semua harta pusaka si mati. Jadi soalan yang pertama lah ni pada Ustaz, apa sebenarnya Ustaz asobah bin nafsi ni dalam ilmu faraid itu? Silakan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum.
10: Terima kasih pada DJ Wawa. Jadi kali pertama kita bersua di kontinen.
9: Ya.
10: Terlebih dulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada Pahang FM dan juga Pusat Kutipan Zakat Pahang, kerana sentiasa mengadakan program-program begini dan menjemput kami di Pertubuhan Doa Firmisha untuk memberi penerangan berkaitan dengan hukum faraid dan pembagian harta pusaka. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan kongsi dengan pendengar, iaitu berkaitan dengan asobah.
9: Asobah.
10: Okay. Asobah secara dari segi bahasa ialah kaum kerabat lelaki sebelah ayah si mati. Jadi kita akan kenal nanti beberapa orang waris yang semuanya lelaki yang akan mewarisi secara asobah ini. Dan dari segi istilah pula ialah pembagian harta pusaka kepada ahli-ahli waris tertentu yang tidak ditetapkan bagi mereka di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maksudnya di sini, untuk waris asobah, bahagian dia tu tidak ditetapkan. Sebelum ni kita dah belajar tentang waris fardu. Waris utama, waris fardu, yang kita tahu ada bahagian. Contohnya suami dapat 1/2 bila isteri mati tak ada anak. Ibu akan dapat 1/6 bila isteri mati ada anak. Jadi bahagian itu telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah SWT. Tetapi bila berkaitan dengan asobah ni, bahagian itu dia tak dinyatakan secara jelas. Dia akan pergi dulu kepada waris fardu, kemudian bila ada baki, barulah waris asobah ni akan mewarisi harta pusaka. Dan dia dalil berkaitan dengan pensyariatan asobah ni dalam hadis Nabi SAW. Mafhumnya, bila mana ada seorang sahabat yang mati syahid, Sa'ad bin Ar-Rabi', maka bila dia mati di medan Uhud, maka isteri dia datanglah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan tentang harta pusaka, sebab semua harta pusaka saat ni diambil oleh adik-beradik dia. Jadi dia mengadu, "Ya Rasulullah, saat ni mati bersamamu, mati ketika berjihad bersamamu.
9: Mm-hmm.
10: Kemudian dia ada anak perempuan dua orang. Mm-hmm. Dan anak perempuan ni tak boleh nak berkahwin kalau tak ada harta.
9: Mm-hmm.
10: Jadi Nabi kata balik dulu. Nanti baru akan ditentukan. Jadi turunnya ayat mewaris yang kita dah tadabur sebelum ni, dan ada baki harta pusaka. Okay. Dan di sini bahagian kepada isteri dia ada dapat 1/8, anak perempuan 2/3, baki kepada adik-beradik. Jadi baki itulah ialah untuk waris asobah.
9: Mm-hmm.
10: Itu sebagai mukrimahnya.
9: Mm-hmm.
10: Jadi asobah itu dia dapat baki.
9: Ah.
10: Baki.
9: Baki lah ya, itu waris asobah.
10: Yeah.
9: Jadi mungkin Ustaz juga boleh kongsi pada pendengar-pendengar kita. Juga saya juga lah, tahulah. Siapa sebenarnya Ustaz yang termasuk dalam kategori asobah bin nafsi ni dalam senarai ahli waris yang berhak sebenarnya?
10: Okey.
9: Mm-hmm.
10: Dalam senarai ahli waris yang berhak ada 23 orang waris.
9: Oh, ramai.
10: Ramai.
9: Oh.
10: Ada semua sekali lah. Suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan, bapa, ibu, datuk, adik-beradik, semua dah.
9: Mm-mm.
10: Tapi daripada senarai itu, terdapat 12 orang yang boleh mewarisi secara asobah.
9: Okey.
10: Okey. Dan semuanya adalah lelaki.
9: Mm-hmm.
10: Okey. Yang pertama iaitu anak lelaki. Anak lelaki si mati, dia akan dapat secara asobah. Contohnya kalau si mati ni tak ada orang lain, dia ada anak lelaki seorang, semua dapat kepada dia. Yang kedua ialah cucu lelaki dan ke bawah.
9: Mm-hmm.
10: Maksudnya kalau anak lelaki dah mati, dia dah berkahwin, ada cucu lelaki,
9: mm-hmm,
10: maka cucu lelaki daripada anak lelaki yang mati dahulu tu adalah waris asobah.
9: Mm-hmm.
10: Kemudian antara lain ialah bapa, datuk dan ke atas. Kemudian adik-beradik, ni saudara si ibu sebapa lelaki, saudara si ibu sebapa, saudara sebapa lelaki.
9: Mm-hmm.
10: Jadi maksudnya adik-beradik kandung lelaki dengan adik-beradik sebapa lelaki. Mm-hmm. Adik-beradik si ibu lelaki bukan.
9: Mm-hmm.
10: Itu yang untuk adik-beradik. Kemudian kalau adik-beradik dah tak ada, pergi pula kita ke cari anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki tadi.
9: Mm-hmm.
10: Kemudian kalau dah tak ada anak saudara, kita akan pergi ke bapa saudara pula.
9: Mm-hmm.
10: Tapi bersaudara sebelah bapa sahaja, yang si ibu sebapa.
9: Mm-hmm.
10: Jadi saya akan buat sikit punya waris ni supaya kita nampak.
9: Yeah.
10: Kemudian bapa saudara dia tak ada, turun kepada sepupu lelaki.
9: Mm-hmm.
10: Jadi di situ ada 12 orang yang biasanya ada.
9: Mm-hmm.
10: Maksudnya dia mungkin lebih. Contohnya kalau kadang tu, kalau cicit ada, cicit boleh dapat.
9: Hmm.
10: Ataupun kalau datuk dah tak ada, moyang ada, moyang boleh dapat. Moyang lelaki.
9: Hmm.
10: Jadi benda tu sebenarnya ramailah. Tapi secara umumnya, 12 orang ni adalah waris asobah. Yang boleh mewarisi harta pusaka si mati.
9: Jadi 12 tu, kalau saya dengar tadi pun macam pening juga kan.
10: Yeah.
9: Jadi mungkin nanti Ustaz akan lebih berikan penerangan. Ada whiteboard dekat belakang Ustaz tu. Nanti Ustaz akan beri penerangan. Anda boleh tengok dekat Facebook. Nanti. Jadi untuk anda, kita nak lihat sebentar. Anda jangan lupa pada hujung nanti kita ada soalan mingguan untuk anda. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Radio Malaysia FM, Satu Pilihan.

0: Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Celik Kewangan Islam.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kembali kita dalam Al-Tamwid Al-Islami bersama dengan Ustaz Arfaizal bin Haji Rozali. Kita bercakap mengenai waris asobah bin nafsi. Okey, tadi Ustaz dah terang mengenai kategori asobah dan juga senarai dia kan? Okey, saya lupa pula saya. Okey, jadi mungkin Ustaz boleh terangkan melalui orang kata belakang tu. Yeah. Ustaz nak berkongsi dengan pendengar kita di Facebook Live Pahang FM.
3: Okay.
2: Carta yang ada kat belakang tu. Betul? Okay. Jadi silakan Ustaz.
3: Okey, saya dah lukis dah carta waris di sini yang tergolong sebagai waris asabah bin nafsi. Maksudnya di sini dia akan dapat harta pusaka kepada waris ini sahaja bila ada baki. Okey. Jadi kita lihat yang pertama yang boleh dapat harta pusaka secara asabah bin nafsi ini. Jadi tajuk kita hari ini asabah bin nafsi.
2: Ya. Yeah.
3: Maksudnya dia seorang sahaja. Okey. Jadi yang pertama ialah anak lelaki, kemudian cucu lelaki dan ke bawah. Kalau dia ada cicit pun, cicit boleh dapat harta pusaka secara asabah. Okey. Kemudian bila dah habis golongan bawah, dia akan pergi kepada yang ke atas, iaitu kepada bapa dan juga datuk dan seterusnya dan ke atas. Okey. Kemudian kalau anak tak ada, cucu semua tak ada, mestinya dia mati bujang. Kemudian mak ayah dia pun dah tak ada, datuk pun dah tak ada, pergi kepada adik-beradik. Jadi adik-beradik di sini yang boleh dapat hanya dua jenis adik-beradik, iaitu adik-beradik kandung dengan adik-beradik sebapa. Jadi dia mesti lelaki lah. Jadi yang pertama, yang adik-beradik kandung lelaki. Kalau tak ada adik kandung, dari adik-beradik sebapa lelaki pun dia boleh dapat secara asabah bin nafsi. Kemudian bila dah habis adik-beradik, turun pula kepada anak saudara. Anak saudara daripada adik-beradik kandung lelaki, dan juga kalau tak ada, pergi kepada anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa. Ini adik-beradik pula. Ini anak. Ni bahagian bapa dan ke atas. Ini bahagian adik-beradik. Kalau ni pun tak ada, kita kena cari adik-beradik ayah dia. Yang ni tak muat pula sini lukis jadi yang ni, iaitu bapa saudara kandung sebelah bapa si mati.
2: Pakcik lah.
3: Pakcik si mati. Pakcik si mati. Dan pakcik tu mesti sebelah ayah saja. Pakcik sebelah mak bukan waris. Okay. Kemudian dia akan pergi yang ke-10, bapa saudara sebapa dengan ayah si mati. Pakcik sebapa dengan ayah si mati.
2: Faham.
3: Kemudian dia turun pula. Maksudnya kalau tak ada bapa saudara, yalah bapa saudara ni dengan bapa pun mungkin dia mati, dah tua, memang tak ada. Dia akan turun sepupu. Saya tulis sikit.
2: Sepupu
3: lelaki. Maksudnya bapa saudara dah tak ada, pakcik dah mati, dia ada anak lelaki. Jadi anak lelaki tu adalah sepupu dengan si mati, dia boleh dapat harta pusaka. Tu dah jauh lagi lah.
2: Jauh
3: tu. Kalau sepupu tak ada, dia ada anak, dia dah kahwin, ada anak saudara lelaki sepupu. Maka dia boleh dapat juga harta pusaka secara asabah bin nafsi. Maksudnya bila dia mati, dapat ke dia? Dia pun tak sangka. Orang yang mati tu tak kenal pun, tapi bila cek, dia seorang je waris yang ada lelaki. Boleh mewarisi secara asabah bin nafsi, maka semua dapat ke dia. Rezeki yang kata. Jadi ni 12 orang waris yang boleh mewarisi secara asabah bin nafsi.
2: Dia ikut susunan yang tu Ustaz.
3: Kena ikut susunan. Dia tak boleh skip. Kalau ada anak lelaki, hal lain minta maaf.
2: Maaf lah ya.
3: Duduk diam-diam. Nanti mungkin ada persoalan macam mana adik-beradik ni. Jadi kalau ada yang lebih dekat dengan si mati, dia dapat secara asabah. Yang jauh tu tak boleh dapat.
2: Okey, terputus lah.
3: Bukan terputus, dia terdinding.
2: Terdinding.
3: Terdinding dia kan terputus. Terdinding dengan anak waris yang lebih dekat dengan si mati.
2: Okey, faham. Ya, itu tadi Ustaz dah terangkan untuk kita. Dah boleh tengok dekat Facebook Live tadi kan. Jadi yang seterusnya Ustaz lah, soalan yang seterusnya. Sebelum kita nak rehat sekali lagi. Bila Ustaz waris Asobah bin Afsini nak terima seluruh harta pusaka, dan bila pula dia ni boleh terima baki?
3: Bagus soalan tu. Okey, bila berkaitan dengan waris Asobah bin Afsini boleh dapat harta pusaka, sama ada dia boleh dapat semua sekali ataupun baki. Okey, bila dapat semua sekali, boleh saya lukis sekali lagi?
2: Boleh.
3: Kena lukis. Kita jelas eh. Bila waris Asobah bin Afsini boleh dapat semua sekali. Contoh kalau si mati ni, dia adalah anak kepada si mati. Okey. Si mati dia ada, contohnya saya buat tiga orang lah.
2: Okey.
3: Tapi semua lelaki. Jadi anak lelaki adalah waris Asobah bin Nafsi. Jadi si mati ni tak ada waris lain dah. Mak ayah dah tak ada, adik buat adik minta maaf lah, tak dapat tak ada waris lain yang boleh mewarisi harta pusaka, iaitu ibu dan bapa ataupun pasangan pun tak ada, dah mati. Maka semua sekali akan dapat kepada anak lelaki ini. Jadi dia dapat semua sekali lah, bahagi sama rata. Jadi harta dia bagi tiga lah. Jadi ini dia dapat semua sekali. Bukan baki lagi, semua sekali.
2: Semua sekali.
3: Sebab kita tak tolak kepada waris yang lain. Okey, ini contoh. Okey, kalau yang kedua. Contoh dia ialah kalau si mati ni ada anak perempuan. AP anak perempuan, dan dia ada adik-beradik. Okey, iaitu adik-beradik saudara lelaki kandung. Okey. Jadi anak perempuan ni dapat secara fardu. Ni anak perempuan bila dia seorang, dia akan dapat 1/2. Jadi wajib dulu beri kepada anak perempuan si mati. Separuh. Ada baki tak? Ada baki lagi separuh. Separuh lagi tu akan pergi kepada saudara lelaki kandung si mati secara Asobah bin Nafsi. Jadi ni contoh kalau dia dapat baki. Masuk baki, bila ada baki dia dapat lah. Jadi beri dulu kepada waris fardu yang bahagian dia ditentukan oleh Allah SWT untuk anak perempuan ni. Baki baru adik-beradik boleh bawa balik. Sebab anak perempuan saja. Kalau ada anak lelaki, ni duduk diam lah.
2: Okey, kita dah faham dah.
3: Jadi untuk soalan ni, bila dia boleh dapat secara baki, beri dulu kepada waris fardu. Ada baki, baru dia bawa balik. Sebab bin Nafsi.
2: Adanya faham lah, bila nak dapat keseluruhan, bila nak dapat yang bakinya. Betul. Jadi Ustaz, saya rasa kan kita terus je layak.
3: Boleh.
2: Tak payah rehat-rehat lagi. Kita dah rehat tadi kan. Okey. Mungkin ada satu, saya nak tanyalah satu situasi lah. Okey. Bila seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan waris seorang isteri. Dan seorang anak lelaki saja.
3: Macam mana? Jadi dia ada dua orang je lah.
2: Dua tu je. Isteri, anak lelaki.
3: Dan seorang anak lelaki. Ini pun kena lukis juga lah.
2: Lukis lah.
3: Jadi si mati ni, dia ada pasangan. Pasangan dia ialah isteri. Kemudian dia ada anak lelaki. Dia ada isteri. Saya lupa. Tak dengar. Jadi si mati ni dia ada isteri. Kemudian dia ada anak lelaki seorang. Waris lain tak ada. Jadi kita beri kepada waris fardu di sini, iaitu isteri si mati, dia akan dapat 1/8. Kenapa simetri isteri dapat 1/8? Sebab simetri ada anak. Okey. Jadi ada baki lagi 7/8. 7/8 tu akan pergi kepada anak lelaki ini secara asabah bin nafsi. Semua dapat kepada anak lelaki ini.
2: Okey.
3: Jadi hatu pusaka simetri dapat pada dua ni je lah.
2: Itu ni situasi yang pertama lah. Satu lagi situasi.
3: Okey.
2: Seorang lelaki ni pula meninggal dunia, dia tak ada anak.
3: Okey, tak ada anak pula.
2: Okey, tak ada anak pula. Tapi dia ada bapa ataupun datuk lah.
3: Okey.
2: Lepas tu dia ada seorang saudara perempuan yang seibu sebapa, dan juga seorang saudara lelaki, anak saudara lelaki dari saudara lelaki seibu sebapa.
3: Okey, dia tak ada anak. Kemudian dia ada bapa ataupun datuk. Kemudian dia ada saudara sahaja.
2: Saudara perempuan, seibu sebapa, dan anak saudara lelaki dari saudara lelaki seibu sebapa.
3: Okey. Ikut soalan tu Okey, bila si mati ni ada bapa.
2: Okey, dia kata anggap bapa lah.
3: Bapa lah. Jadi kat sini dia ada bapa. Kemudian dia ada adik-beradik perempuan. Saudara seibu sebapa perempuan. Saudara perempuan kandung. Kemudian dia ada anak saudara lelaki. Di situ, di sini. Anak, sini dia tak ada anak. Okay, anak saudara lelaki. Okay, bila kita sebut anak saudara lelaki, mesti daripada adik-beradik lelaki kandung. Ataupun adik-beradik lelaki sebapa. Okay, jadi bila situasi macam ni, waris yang dapat harta pusaka hanya seorang sahaja. Iaitu bapa. Dia dapat secara asabah 100% kepada bapa si mati. Kenapa dapat semua sekali? Sebab dia adalah waris asabah yang paling dekat dengan si mati. Jadi walaupun dia ada adik-adik perempuan kandung ataupun ada anak saudara lelaki daripada adik-adik lelaki si mati, tetapi dia terhalang dengan sebab ayah itu ada. Jadi ayah akan habiskan semua harta pusaka.
2: Ayah akan habis.
3: Jadi kalau contohnya, kalau ayah nak beri kemudian kepada anak perempuan dia ni, tak ada masalah lah. Tapi hukum dia, ayah akan dapat semua sekali.
2: Semua ayah dapat lah?
3: Ya, semua sekali ayah dapat.
2: Okey.
3: Jadi kalau si mati tu dia bujang, jadi bila dia mati, dapat semua sekali kepada ayah dia lah.
2: Okey, faham.
3: Cuma kat sini saya nak selitkan, kadang-kadang tu bila bab ayah dapat harta pusaka ni secara asabah bin nafsi, bila mana ada persoalan yang saya dapat, kalau si mati tu ada mak ayah, ada adik-beradik, tapi mak ayah tu dah bercerai.
2: Macam mana tu?
3: Okey, bila dia dah bercerai, ialah kadang-kadang tu ayah tu tak jagalah anak tu, tak beri nafkah semualah. Jadi bila anak tu mati, ibu dapat harta pusaka. Adik-beradik dapat tak? Tak dapat, sebab ayah ada. Sini bahagian kepada ibu dapat 1/6 sebab si mati ada ramai adik-beradik. Okey. Tapi bila nak berikan harta pusaka tu kepada ayah kandung si mati ni, mak dia akan cuba halang. Sebab apa? Sebab dia teringat dulu.
2: Yelah, kisah lama.
3: Kisah lama. Tak beri nafkahnya, dengan tak jaga dia lah, suami dia pula nikah baru, tak cara langsung dengan anak ni, maka dia akan rasa tak puas hati. Dahlah dia dapat 1/6, dulu dia jaga anak dia daripada kecil sampai besar, beri pernikahan semua, tapi suami tu tak beri apa-apa. Ayah semati tu tak beri apa. Jadi bila bab ini, kita kena tetap kembali kepada hukum. Maksudnya bapa akan dapat secara asabah bin nafsi, lepas beri kepada ibu 1/6, bapa dapat baki dia 5/6. Kalau isteri, mak tu tak beri, maka mak tu mengambil hak bekas suami tu secara batil. Jadi dia berdosa. Jadi sentimen yang kadang-kadang tu dia rasa tak puas hati sebab kes dulu, dia kena buang bila buat faraid ni. Kena bagi. Kalau suami ataupun ayah tu nak dia kata tak apalah, bagi saya separuh je lah, okey lah, tak masalah lah.
2: Okey lah.
3: Tapi
2: Bak harta ni putih mata sikit.
3: Itulah
2: Okay, Ustaz, nanti ada satu soalan yang saya pula nak tanya dengan Ustaz.
3: Soalan saya
2: Kita rehat dulu. Jadi untuk anda, kalau ada soalan pun boleh orang kata hantarlah dekat WhatsApp Pan FM ya, 0103207448. Kita rehat dulu sekejap lagi.
3: Boleh. Okay.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Okey, kembali kita untuk topik kita hari ini iaitu Asobah Binafsi. Kita nak tanya soalan yang seterusnya lah. Okay, tadi bincang rasa satu, tiba-tiba tambah lagi satu soalan. Okey, kita tanya soalan yang pertama tadi lah. Okey, okay, kalau si mati lelaki meninggalkan hanya seorang saja anak, iaitu anak tak sah taraf ya, okay, dan tiada isteri dah.
2: Yang mati tu ayah lelaki.
1: Si mati lelaki lah. Okey, macam mana Ustaz?
2: Dia ada anak yang tidak sah taraf.
1: Itu saja warisnya.
2: Okey. Jadi bila si mati ni dia ada anak yang tak sah taraf, anak tu sebenarnya bukan waris kepada dia.
1: Mm-hmm.
2: Sebab anak yang tak sah taraf ni hanya boleh mewarisi dari sebelah ibu saja. Maksudnya kalau ibu mati, anak tu boleh dapat. Tapi ayah ayah yang biologi ni, mm-hmm, dia mati, anak tu tak boleh dapat. Jadi kalau si mati tu, ayah tu mati, tak ada waris yang lain,
1: mm-hmm,
2: maka 100% akan hantar ke Baitul Mal lah.
1: Mm.
2: Tapi sebenarnya hantar tu memang ketat lah.
1: Mm-hmm.
2: SOP untuk pemegang pusakan ni bukan main pandang, tengok, tak ada, beri, tak boleh.
1: Mm-hmm.
2: Dia kena siasat macam tadi, Asobah saja ada 12.
1: Cari susu galau balik.
2: Mm-hmm. Cari, kena kait. Gali semua. Kalau memang dah tak ada,
1: mm-hmm,
2: baru boleh beri ke Baitul Mal. Dia ada beza di antara tak jumpa dengan tak ada.
1: Okey.
2: Tak jumpa tu maksudnya dia cari-cari, tak jumpa-jumpa. Tapi tak confirm lagi, tak ada. Tapi kalau kita dah cari-cari, memang tak ada. Barulah hantar ke Baitul Mal. Jadi Baitul Mal di situ akan menjadi waris Asobah bin Nafsi.
1: Sepenuhnya lah.
2: Ya, sepenuhnya.
1: Itu soalan yang pertama tambahan. Okey, soalan yang kedua tambahan. Ini daripada saya lah, macam saya tanya tadi. Jika si mati itulah seorang wanita.
2: Okey.
1: Kemudian dia meninggalkan suami.
2: Ada suami.
1: Ada juga ibu bapa.
2: Okey.
1: Tapi tak ada anak.
2: Tak ada anak.
1: Ada juga dia adalah saudara perempuan dan juga saudara lelaki si ibu sebapa lah.
2: Okey.
1: Macam mana pembahagian tu? Sebab.
2: Okey.
1: Sebab.
2: Ada sebab lah.
1: Sebab bila saudara itu menyatakan itu ialah harta bawaan. Bukan harta sepercarian.
2: Maksudnya bukan dia dapat masa dia suami isteri lah.
1: Ya, dakwaan gitulah.
2: Allahuakbar. Okey, saya lukis dulu untuk ini supaya nampak. Okey, bila si mati ni ada pasangan, okey, iaitu suami, kemudian ada mak ayah. Okey, jadi dia ada suami di sini. Kemudian ada ibu bapa. Kemudian ada adik-beradik. Ramailah petak dan juga bulat. Petak lelaki, perempuan, bulat. Okey. Jadi kita beri harta pusaka kepada waris di sini, iaitu suami akan dapat separuh. Kenapa dapat separuh? Sebab si mati ni tak ada anak.
1: Okey.
2: Bila si mati tak ada anak, pasangan iaitu di sini suami dia akan dapat 1/2. Okey, ibu dia akan tengok adik-beradik. Jadi adik-beradik ramai, ibu akan dapat 1/6. Okey. Dan juga baki kepada bapa secara asobah. Asobah bin Nafsi. Jadi kita kait jugalah dengan Asobah bin Nafsi tajuk kita hari ni, untuk bapa ni. Okey, dia akan dapat baki, maksudnya dia akan dapat baki selepas dapat bagi pada suami separuh, ibu dapat 1/6, bapa akan dapat asobah. Okey, jadi bila kita kaitkan dengan harta tu, sumber harta tu, itu memang biasa dalam masyarakat kita, bila si mati ni dia kahwin tak ada anak, dan harta tu adalah usaha isteri dia masa dia bujang, maka adik-beradik akan claim. Dia akan claim, ni Abang Ipoh tak boleh dapat ni, sebab ni harta ni, contohnya dia ada rumah dengan kereta sebelum dia kahwin. Jadi bila dia kahwin tak ada anak, adik-beradik akan cakap rumah dengan kereta ni tak boleh lah Abang Ipoh nak ambil, sebab ini adalah harta akak masa akak bujang.
1: Betul.
2: Sedangkan di sini adik-beradik tak dapat pun, sebab dia terhalang dengan bapa si mati. Tetapi dia yang banyak bercakap. Okey, jadi hukum ni ialah bila mana pasangan tu mati, dia akan dapat daripada semua harta pusaka milik si mati. Tak kira lah harta tu bawaan ke ataupun sama masih diusahakan, itu tak kira. Asalkan itu adalah harta pusaka milik si mati masa dihidup. Kecuali kalau suami itu nak tuntut sebagai harta sepencarian. Itu boleh kita lihat. Rumah dengan kereta tu tak bolehlah nak tuntut sebagai harta sepencarian. Sebab itu memang dia dapat sebelum. Dan suami itu tak ada buat penambahan terhadap harta tersebut. Contohnya kalau rumah tu suami dia duduk saja, basuh kaki masuk duduk, dia dah kahwin dengan isteri yang ada rumah. Jadi isteri kata tak apalah, kita duduk rumah saya je lah. Okey, kalau suami tu tak ada beri sumbangan atas rumah tersebut, contohnya dia tak ada renovate ke, tak ada tambah apa-apa ke, tak ada bayar bulan-bulan ke, maka dia nak tuntut sebagai harta sepencarian, memang saya nampak memang tak ada lah. Tapi kalau mati tetap ada. Dia berbeza. Jadi adik-beradik tu sebenarnya dia mungkin tersalah faham bahawa bila harta tu milik kakak dia yang dapat masa dia bujang, tak boleh pergi kepada abang ipar dia. Tak, dia akan tetap dapat harta pusaka. Maksudnya itu separuh.
1: Suami tetap dapat jugalah separuh. Itulah orang kata penerangan kita untuk minggu ini mengenai asobah, ya. Kalau lagi kita tanya, lagi kita pening sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya permasalahan kalau kita dengar sebenarnya, kan Ustaz, kan? Ini saya rasa mungkin bolehlah juga saya tanya kepada Ustaz lah, daripada pendengar kita dekat Facebook ni. Tapi soalannya mungkin tidak berapa detail lah, kan. Yang kalau si mati tu perempuan, banyak harta tapi tak ada, tak kahwin pula. Macam mana Ustaz?
2: Itulah sebabnya soalan dia
1: Umum sangat.
2: Saya kena tanya waris. Takkan dia seorang je ke? Maksudnya seorang tu tak ada adik-beradik, tak ada mak ayah, tak ada datuk, tak ada anak saudara. Jadi kalau ikut soalan tu directly, memang tak ada, confirm memang tak ada. Maka harta dia akan hantar ke Baitul Mal. Kecuali kalau dia ada buat wasiat masa dia hidup dulu. Dia ada borak-borak dengan kawan dia, "Ish, aku ni harta banyak, boleh tak kalau bila aku mati, kecayilah mana-mana sekolah tahfiz ke pondok ke, beri sikit harta aku." Walaupun beri sikit tu tak ada nilai dia, tapi kita boleh kaitkan mungkin setakat maksimum 1/3. Wasiat kepada bukan waris, 1/3. Maka boleh kawan tu bila dia member tu mati, dia ambil 1/3, hantar ke sekolah tahfiz ataupun pondok mana yatim. Untuk melaksanakan wasiat dia tu. Walaupun wasiat tu tak ada hitam putih, setakat borok-borok ke kedai kopi, tapi boleh diambil.
1: Boleh.
2: Sebab dia bila aku mati nanti, kau tolong ambil lah, beri kan. Jadi dia sebenarnya dalam bentuk wasiat tu. Cuma dia tak ada dokumentasi lah.
1: Itulah.
2: Wasiat ni walaupun tak ada dokumentasi, dan memang tak ada waris yang, macam soalan tadi, memang tak ada waris yang lain.
1: Mungkin memang tunggal betul-betul lah.
2: Ya, tunggal betul-betul lah. Maka bolehlah kawan tu ambil, hantar ke apa hasrat dia itu. Seborok-borok tu. Tapi tu boleh bagi semua juga.
1: Tu boleh
2: bagi
1: semua.
2: Maksimum 1/3 sahaja.
1: Lepas tu lebihnya?
2: Lebih tu hantar ke Baitul Mal. Tetap ada hak Baitul Mal tu.
1: Kembali ke Baitul Mal juga. Ni tadi lebih kurang macam soalan yang Ustaz cakap tadi ni, daripada Syarifah Halipah ni. Kalau anak lelaki yang meninggal, tapi suami saya dan suami dah berpisah, lebih kurang macam yang Ustaz cakap tadi lah. Maksudnya si mati meninggalkan ibu dan ayah, tapi yang dah berpisah.
2: Jadi pembagian pusaka kepada ibu dan bapa lah ni.
1: Tinggal dua je.
2: Ibu dan bapa. Jadi pembagian dia, ibu akan dapat dan bapa pun akan dapat. Cuma sebelum saya nak berikan bahagian, kena tanya, kalau si mati ni ada adik-beradik, si mati tu tak kahwin je, kan? Jadi dia tak kahwin, kena tanya adik-beradik pula. Kalau dia ada adik-beradik, maka ibu akan dapat 1/6. Kalau si mati tu ada ramai adik-beradik, maksudnya 2 ataupun 3 ataupun lebih. Kalau tak, 1/3 kepada ibu, 2/3 kepada bapa. Walaupun dia dah berpisah,
1: pisah tetap ada juga. Okey Ustaz, last. Sebelum kita pergi soalan pada pendengar kita, soalan kuis minggu ni, daripada Zaki Zamani. Assalamualaikum Ustaz. Kalau suami meninggal, okey, ada isteri, dua anak perempuan, lepas tu ada juga bapa dan juga adik-beradik.
2: Sempat tak saya lukis ni ke nak cakap ni?
1: Mana-mana Ustaz? Dalam masa 7 minit.
2: Bila si mati ni ada anak perempuan 2 orang,
1: Dia meninggalkan isteri dan dua anak perempuan.
2: Okey, ibu bapa ada?
1: Ada. Dan juga adik-beradik.
2: Okey, adik-beradik. Okey, dia ada dua orang anak perempuan di sini. Okey, anak perempuan ada dua. Dan ada isteri. Okey. Pembagian pusaka kita beri kepada waris fardu dulu, iaitu isteri akan dapat 1/8. Kemudian anak perempuan dua orang, dia akan dapat secara fardu juga 2/3. Okey, ibu akan dapat 1/6. Bapa dapat 1/6 tambah asabah. Maksudnya kalau ada baki, bapa akan dapat sekali lagi.
1: Okey.
2: Tapi yang bahagian ni secara fardu.
1: Okey.
2: Okey, adik-beradik dia akan mahjublah terdinding dengan bapa.
1: Okey.
2: Jadi bila dia mati, isteri dapat 1/8, anak perempuan 2/3, ibu dapat 1/6 dan bapa dapat 1/6 tambah asabah.
1: Yeah.
2: Jadi adik-beradik tak dapat, dan ini saja waris yang berhak dapat harta pusaka si mati. Semua sekali harta dia. Rumah, kereta,
1: tanah,
2: semua sekali.
1: Itu tadi Zaki zaman ni, harapnya ustaz menjawablah pertanyaan Zaki zaman ni.
2: Terima kasih kepada pendengar.
1: Okey ustaz, kita nak bagi soalan pula kepada pendengar kita ya.
2: Okey.
0: Soalan kuis
3: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, soalan kuis mingguan kita untuk minggu ini macam mana ustaz? Ustaz nak tolong bacakan ke?
2: Tak boleh.
1: Dan saya bacakan. Okey. Soalan untuk minggu ini ya, dengar baik-baik ya. Anda nak jawab kena jawab dekat WhatsApp Pahang FM 0103207448, sekali lagi 0103207448. Soalannya ialah, sila sebutkan 4 orang yang termasuk sebagai waris Asabah bin Nafsi. Saya ulang ya. Sila sebutkan 4 orang yang termasuk sebagai waris Asabah bin Nafsi. Ustaz dah terang tadi sebenarnya kan? Ustaz saya 12 tadi. Betul. Jadi di penghujung ni ustaz, mungkin ada kata pesanan sikit ustaz kepada pendengar kita.
2: Okey. Terima kasih kepada Jiwa. Berkaitan dengan waris Asabah ini, ada ketikanya waris Asabah ni walaupun dia dapat secara baki betul, tapi kadang-kadang tu baki dia dah habis. Okay, walaupun dia adalah waris Asabah bin Nafsi. Maksudnya di sini pembagian pusaka kepada waris fardu dan ada waris Asabah seorang, tapi tak ada bahagian kepada Asabah bin Nafsi ni. Contohnya kalau si mati ada suami, tak ada anak, dan ada adik-beradik perempuan seorang, dan ada adik-beradik lelaki sebapa. Yang kandung tu perempuan, yang sebapa tu lelaki. Jadi lelaki tu adalah waris Asabah bin Nafsi. Suami dapat separuh, adik-beradik perempuan tadi dapat separuh. Jadi separuh tambah separuh, satu. Jadi ada baki tak? Tak ada,
1: tak ada baki.
2: Jadi sedihlah pula adik-beradik sebapa tu, walaupun dia waris Asabah bin Nafsi, tapi dah tak ada baki. Baliklah dengan tangan kosong. Tu keadaan dia.
1: Itulah.
2: Ada situasi memang dia tak ada bahagian. Tak ada bahagian. Bukan dia tak layak, dia layak. Tetapi dah tak ada dah.
1: Ada situasi tak dapat lah.
2: Atau pusaka dah habis.
1: Ya.
2: Bagi kepada waris fardu. Itulah keadaan dia.
1: Itulah keadaan
2: dia. Tak boleh nak marah pula. Aku ni waris Asabah, ustaz kata boleh dapat.
1: Tidak
2: lah. Tak boleh. Kalau dia ketuk meja ke apa ke.
1: Tetap tak boleh buat apalah.
2: Tak boleh buat apa. Tak maaf.
1: Okey. Itulah ni. Anda boleh dengar ulangan kita ni minggu depan ustaz hari dan juga waktu yang sama insyaAllah. Jadi insya mungkin lagi 2 minggu kita bersama dengan tetamu lain dan juga topik yang lain pula. Kembali berjumpa dengan DJ Atirah ya. Okey, dan terima sekali lagi, terima kasih ya Ustaz Arfaizal bin Haji Rozali dari pendakwah pertubuhan Nu'ah Faraid Malaysia. Jadi pukul 10 nanti kita ada dunia 10 pagi, dan selepas ini bersama dengan rakan seterusnya menemani anda di Zon Persoda. Jadi jumpa sekali lagi insyaAllah di hari Isnin dalam cerunan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
4: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik. La la la la la la la la la. Hanya di Zone Aktif Faham FM, satu pilihan.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

0: Nidaul Islam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Syukur sangat kita kepada Allah SWT dapat bertemu lagi dalam Nidaul Islam bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hasan. Tajuk kita, agar kerjamu diberkati. Hebat tajuknya. InsyaAllah, ramai di luar sana yang bekerja, sama ada secara bekerja bersendirian, ada majikannya, tak kisah. Tapi bagaimana nak jadikan kerja kita diberkati oleh Allah SWT sudah semestinya, ya. Di mana pertama, ingat kerja itu adalah ibadah. Berapa sebut ibadah? Kita buat, kita dapat pahala. Kerja adalah ibadah. Kalaulah kerjanya tidak dikira sebagai ibadah, bayangkan hari-hari kita bekerja 8 jam. Jam tambah lagi 4 jam. 2 jam. Jadi 10 jam. Kan? Kalau ini tidak ada pahala, tidak diberkati, tidak dirahmati, maka sudah tentu tidak banyak kita dapat kumpul pahala ketika kita berada di akhirat Allah nanti. Tapi ada syarat. Bagaimana nak jadikan kerja kita sebagai ibadah, kerja kita yang diberkati? Pertama, niat lillahi ta'ala. Kita bekerja kenapa? Lillahi ta'ala. Kita kerja kenapa? Untuk mencari rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketiga, melakukan kerja yang tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Ha, mana kalau bercanggah, contohnya so kita kerja di kilang arak ke, ataupun macam-macam lah yang berkaitan dengan perkara yang Allah haram, itu tak boleh jadi ibadah, bahkan dosa. Dan hasil yang kita dapat juga dibimbangi, tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Yang seterusnya ialah tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas sebagai hamba Allah dalam kita bekerja. Antaranya, mampu menutup aurat sebagai seorang perempuan. Jangan pula bila bekerja, tak boleh pakai tudung. Bila bekerja, kena pakai skirt pendek. Itu jangan. Walaupun gaji mahal, Ustazah. Tapi kalau rezeki tidak berkat, tak ada gunanya. Biarlah bila kita bekerja tu, arahan ataupun kita boleh melaksanakan syariat Allah. Contoh saya tadi, menutup aurat. Kedua, kita dapat melaksanakan solat dan melaksanakan perintah Allah semasa kita berada di pejabat. Ada juga sahabat kita, Ustazah, bos saya tak bagi solat, Ustazah. Kalau kita solat, dia akan potong gaji sekiranya mengambil masa bekerja. Contohnya solat asar, Ustazah. Kalau saya balik, saya tak semayang asar dulu, tak sempat untuk saya nak solat. Jadi bila saya semayang, dia potong gaji, dia kata. Allahuakbar. Jadi carilah tempat kerja yang tidak memampukan kita untuk melaksanakan perintah Allah semaksimum mungkin. Ini pertama, tutup aurat. Kedua, dapat menunaikan solat. Dan begitu juga, tidak ada pergaulan yang bebas di antara lelaki dan perempuan yang boleh dikatakan menyalahi daripada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Yang seterusnya, seorang isteri, dapatkanlah keizinan dulu daripada suami. Memanglah jarang suami tak izin, tapi alangkah baiknya kalau boleh setiap hari pun tak apa. Siap kena kerja bang, okey nak kerja bang, izin ya, okey bye, cukup dah. Alhamdulillah, berarti suami mengizinkan kita buat kerja, kita pergi kerja, mudah-mudahan kita mendapat apa yang dikatakan, diberkati, rezeki berkat, kerja kita diberkati. Maka sudah tentu balasannya nanti ialah kita nak mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerja boleh masuk syurga ke, Ustazah? Yes. Bila kita kerja, kita dapat rezeki yang halal, beri makan anak-anak kita, dapat kita bersedekah, dapat kita bayar zakat, dapat kita pergi menunaikan ibadah haji, dapat kita bagi pada mak ayah kita, maka insya Allah kerja itu boleh membawa kita kepada syurga Allah SWT. Yang penting pastikan apa yang saya sebut tadi, niat, pergaulan, dan beberapa perkara lagi supaya kita dapat patuhi sebagai seorang pekerja yang dikira sebagai diberkati oleh Allah SWT. Masya Allah, Masya Allah. Tak susah sebenarnya dalam Islam, kan? Nak jadi elok, nak jadi berkat, maka lakukanlah. Dan jangan lupa untuk bayar zakat, jangan lupa untuk bersedekah dengan upah gaji yang kita dapat. InsyaAllah dia akan berkat. Jadi sekat itu dulu yang dapat saya kongsi, bagaimana agar kerjaku diberkati oleh Allah SWT. Bersama saya Zawiyah binti Hasan, Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hasan, hashtag penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
4: Ayo kita ngopi pagi.
3: Hiburan dan perkongsian menarik.
5: Sana. Dulu hidupku tiada berarti.
3: Untuk menceriakan dan mempersonakan hari anda.
6: Bahang FM 1 pilihan 10.13 minit pagi di waktu ini. Terus bersama menerusi Zon Pesona sehingga pukul 2 petang di Bahang FM 1 pilihan. Terima kasih untuk rakan sugas kita Wawa yang telah pun bersama dengan anda sebentar tadi pukul 6 hingga 10 pagi menerusi Zon Aktif di Bahang FM 1 pilihan. Selamat pagi untuk anda. Syukur

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Okey, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan, 10.30 pagi. Seperti biasa, seperti yang saya dah janjikan tadi, kita nak bersama menerusi ruangan Biz On Air seketika. Dan pagi ini kita nak bersama dengan Muhammad Ashraf Hilmi bin Mat Ali. Ini orang yang mengetengahkan cucian dalaman kereta by Glance Detailing. Assalamualaikum Ashraf.
3: Waalaikumsalam dan salam sejahtera kepada DJ Ain dan kepada pendengar Pang FM.
2: Wah, dah boleh jadi ini ni. Influencer ni. Okey, ini kalau nama lain ni mungkin dipanggil Acap kot.
3: Betul.
2: Yes, okey. Baik, Acap. Kita nak cerita berkenaan dengan cucian dalaman kereta ini yang mungkin juga kalau biasanya akan dibuat di kedai-kedai cuci kereta yang besar lah kan. Ataupun yang biasa-biasa kita tengok di tepi jalan ada juga kan. Tapi untuk Acap ni macam mana pulaknya? Boleh kenalkan diri, latar belakang kepada pendengar dan macam mana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan cuci dalaman ni? Silakan.
3: Okey, boleh. Nama saya Muhammad Syah Hilmi, pengasas Glance Detailing lah. Glance ni G-L-A-N-Z. Okey, sebab masa ni saya masih bekerja sepenuh masa lah. Tapi luar waktu bekerja, saya membina jenama Glance ni kerana minat dalam penjagaan kereta.
2: Baik.
3: Okey, so misi saya bukan sekadar nak cuci kereta ya. Nak kembalikan rasa selesa kepada pemilik kenderaan.
2: Betul, betul, betul. Ni mesti kereta dia ni, kalau ada sikit tumpah ni, mesti terus lap ni. Mesti macam, jangan. Macam tu kan. Jadi macam mana tu? Berapa banyak kereta yang telah pun dibuat selama setakat hari ni?
3: Setakat hari ni lebih kurang dalam 80 biji ada. 80 buah lah.
2: Oh, banyak dah sebenarnya. Memang diterima di sekitar Kuantan je ke ataupun macam mana?
3: Buat masa ni memang saya cover untuk sekitar Kuantan sahaja. Di luar kawasan belum lagi lah. Belum mampu lagi nak tu.
2: Okey, maksudnya ya, insyaAllah kan. Maksudnya mereka nak datang, nak dapatkan perkhidmatan daripada Acap ni, kena datang ke tempat Acap ke ataupun Acap pergi ke tempat diorang?
3: Okey, untuk Glance Detailing ni, konsep dia saya buat bergerak daripada rumah ke rumah. Kita buat mobile detailing lah.
2: Baik.
3: Maknanya, kita memudahkan pelanggan kadang tak ada masa nak pergi ke car wash. Apa semua tu. Saya maknanya set appointment dengan saya untuk buat daripada rumah ke rumah.
2: Baik, apa kelebihannya? Kalau macam dekat car wash lain, pastinya kadang-kadang bila kita boleh tunggu dalam kereta. Tapi kalau Acap sendiri datang ke rumah diorang ni, apa yang Acap bawakan? Maksudnya dari sudut cuci dalaman, cuci luaran kan, apa keunikan ni berbanding dengan pesaing-pesaing yang lain ni?
3: Keunikan saya banding yang lain ni sebenarnya bagi kadang apa, untuk pelanggan tu dia boleh duduk dekat rumah untuk buat kerja dalam rumah. Kadang tak ada masa sekarang ni. Semuanya dunia kita sekarang sibuk.
2: Ya, betul.
3: Tak sempat nak pergi keluar apa semua, nak habiskan masa kat rumah, hari lain dah bekerja. Jadi saya memudahkan saya datang ke rumah. Lepas tu kelebihan saya satu lagi, saya buat malam juga. Kadang malam car wash tutup, orang nak cuci kereta.
2: Betul.
3: Masa siang.
2: Betul.
3: Jadi malam pun boleh datang. Sehat sikit lah.
2: Malam tu maksudnya daripada pukul berapa ke pukul berapa tu perkhidmatan yang ditawarkan tu?
3: 8 malam sehingga pukul 1 lah maksimum.
2: Maksudnya kalau malam tu boleh ambil 1 biji kereta lah ataupun 2 biji kereta.
3: Ya, 1 biji.
2: Sebiji lah.
3: Tapi kita tengok atas waktu pelanggan tu lah. Dia nak, dia boleh tahan masa ke tidak kan.
2: Baik, okey. Kalau kita pergi ke car wash, biasanya ambil masa tak sampai setengah jam pun, 10 minit pun sampai. Kalau setengah jam tu mungkin menunggu queue lah sebenarnya kan. Tapi kalau dengan Acap ni, berapa lama tempoh untuk nak siapkan satu buah kereta tu? Daripada dalamannya, kita faham sebab bila kereta ni karpet nak kena buka kan, nak vacuum lagi, nak pastikan kereta tu betul-betul bersih ni, berapa lama tu?
3: Okey, berbezanya detailing dengan car wash biasa ni, biasa car wash biasa luar dalam ambil masa lebih kurang dalam 1 jam lah.
2: Mm-hmm.
3: Okey, beza dengan saya ni, untuk luar dalam minimum pun mesti 4 jam.
2: 4 jam?
3: 4 jam ke atas.
2: Oi, lamanya.
3: Tengok kepada pakej lah. Kadang kalau kata kereta kotoran pada kereta tu teruk, ambil mungkin 10 jam pun ada.
2: Wow.
3: Kalau kata buat polish dan lain-lain tu, lagi banyak pakej yang diambil, lagi makan masa mungkin seminggu pun ada.
2: Wah. Wow. Okey, kalau pakej ni ada banyak pakej ke, Acap?
3: Banyak pakej. Ada pakej detailing untuk luar dalam,
2: uh-huh,
3: maknanya cuci cushion,
2: pakai
3: steamer, lepas tu polish, coating dan lain-lain lah untuk penjagaan kereta tu.
2: Wow.
3: Bergantung kepada permintaan pelanggan.
2: Ini saya nak tanyalah kan, bila Acap mula menyedari minat ni sebenarnya, bukan kerana kereta sendiri je kan, bila mulanya tu?
3: Okey, bisnes perniagaan ni sebenarnya saya start pada hobi. Saya suka, saya tengok kita boleh kembangkan ni daripada untuk kenal kepada orang kan. So saya buat ni lebih kurang dalam 2 tahun dah. Dalam 2 tahun, lepas tu mula-mula fikir macam tak ada, mungkin tak ada permintaan kot. Saya suka-suka buat. Lama-lama makin bertambah. Jadi saya pun teruskan lagi belajar minat dalam detailing ni, belajar lebih detail, untuk lagi mendalam. Lepas tu kenalkan kepada orang semualah.
2: Wah.
3: Alhamdulillah, permintaan pun tinggi dekat Kuantan ni.
2: Diorang malas nak cuci kereta sendiri. Diorang suka bayar. Macam tu lah. Aduh, kalau saya sendiri pun kan, kereta saya malas betul nak cuci kereta sendiri tau. Saya suruh anak-anak saya pergi tolong cucikan. Gitulah kononnya kan. Tapi yelah kan, kalau kita nak lebih orang kata berkualiti cucian tu, yelah, apa salahnya kalau kita gunakan perkhidmatan cucian dalaman kereta by Glance Detailing ni, mungkin boleh kan. Lepas ni kita tahulah bagaimana perkhidmatan ditawarkan itu berkualiti ataupun tidak. InsyaAllah, cuba kan.
3: InsyaAllah.
2: Baik, kat mana nak dapatkan perkhidmatan ni? Nak tengok kat mana? Orang kata dia punya review-review daripada rakan-rakan, daripada orang yang pernah menggunakan khidmat Acap ni, kat mana?
3: Okey, kalau pendengar Pang FM dan hasil kerja saya ni, boleh cari Glance Detailing, L-A-N-Z, dekat TikTok, Ashraf Glance Detailing, ataupun di track, sekarang laman track kan, pun sama, Ashraf Glance Detailing.
2: Baik.
3: L-E-N-Z. Dan juga boleh hubungi saya dekat 017-948-9535 untuk tempahan.
2: Baik. Okey, terus berusaha Acap untuk orang kata memenangi hati pelanggan demi orang kata sebuah kereta yang cukup cun, cantik lah sebenarnya kan, bersih kan. Bila kita naik tu, kita rasa macam seronok, segar je udaranya kan.
3: Ya, betul.
2: InsyaAllah.
3: Balik rasa kereta baru.
2: Yang tu yang penting sebenarnya. Bila dah masuk 10 tahun, kereta dah lain dah bau dia. Gitu. Okey, jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Acap dan moga-moga usaha ini akan terus maju, sukses lagi ya.
3: Okey, terima kasih.
2: Ya, baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu dia.
1: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli. Sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan, 75 permohonan pewartaan sedang diproses, manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar, Kampung Cat tidak seperti yang ditularkan. Kampung Cat bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan semua pihak terus dihormati. Baik, terus bersama dengan kami di Pahang FM 1:10:43 minit pagi sekarang ini sehingga pukul 2 petang menerusi zon pesona sekarang ini.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

10.55 minit pagi di Pahang FM, satu pilihan. Jom kita tengok-tengok juga dari laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk hari ini 1 Ogos 2026, hari Sabtu. Pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Itu untuk hari Sabtu, manakala pada 2 hari bulan Ogos 2026, hari Ahad, pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman untuk hari Ahad. Manakala untuk hari Isnin pula, 3 hari bulan 8 2026, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di sebelah paginya, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat, dengan suhu minimumnya untuk 3 hari ini 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, jom kita tengok amaran ribut petir yang berlaku di negeri Pahang ini, yang telah pun dikeluarkan pukul 9 pagi tadi. Untuk hari ini 1 Ogos 2026, diramalkan ribut petir berlaku di kawasan Jerantuk, Temerloh dan juga Maran. Jadi ini dikeluarkan sehingga pukul 12:30 hari ya. Jadi apapun, berhati-hati. Kalau kata kalah pagi ni ada ribut petir, tengah hari sikit ada ribut petir tu, inilah ramalan yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pengetahuan kita bersama. Okay, jom, anda kita bersuara, adakah kita bersalah ataupun ada perlu kita diam sahaja? Cuba kita fikir-fikirkan, kalau kita bersuara tidak semestinya kita bersalah. Anda kita bersuara, adakah kita ini tidak bersalah? Pastinya dua-dua itu adalah subjektif. Fikir-fikirkanlah, comel.

0: jalur gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat jalur gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

0: Nak menang motosikal EV iPhone 17 Pro Max atau PS5. Bukan itu saja, 200 pengunjung terawal turut akan menerima Touch and Go Wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Carnival Kerjaya My Future Job in Ramakota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk menangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini. Layari myfuturejobs.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut.
1: Olimpus sudah. Kini giliran Faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos, 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Kau ni
2: apa hal? Ha? Memang
3: aku
1: tutup-tutup.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Saya okey je nak menang motosikal EV iPhone 17 Pro Max atau PS5. Bukan itu sahaja, 200 pengunjung terawal turut akan menerima Touch and Go e-wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Carnival Kerjaya My Future Job in Ramah Kota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk menangi hadiah hebat, anda juga boleh mohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji hingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini. Layari myfuturejob.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut. Memang kita okey je. 11.11 minit pagi waktu ini. Dah bersarapan ke belum? Pastinya katanya kalau hari Sabtu ataupun hari Ahad, sarapan tu agak lewat sikit katanya kan. Itu untuk orang yang bangun lewat lah. Kalau orang yang bangun pagi, dia akan sarapan awal pagi macam tu. Sebelum dia turun pergi jogging-jogging, brisk walk dan sebagainya, dia akan sarapan. Tapi di sini ada satu pesanan lah kan. Ada seorang hamba Allah ni, dia bagi pesanan. Dia kata, apa kata kalau sekarang ni orang sibuk sangat asyik minum kopi je pagi-pagi. Dia kata, tukarlah sikit kan. Janganlah asyik minum kopi je pagi. Tapi kita boleh sulamkan kopi tu dengan makanan-makanan lain yang berkhasiat. Yang protein, tinggi karbohidratnya kan. Untuk membuatkan kita lebih kekal cergas, kekal bertenaga sebenarnya. Sebab pagi ni lah kita perlukan tenaga yang lebih ekstra sebenarnya untuk sampai ke tengah hari. Apa kata pagi-pagi ni kita cuba ambil protein seperti ayam kan, telur. Kita buat satu sarapan yang cukup simple tetapi berhasiat untuk kita. Lepas tu kita sambung lah dengan minum kopi tu. Kopi O kosong, bukan kopi O yang manis. Itu dia. Untuk mengangkat tenaga ni bukan susah sangat pun. Cuma tanya diri, tepuk dada, tanyalah selera. Rajin ke malas ke? Kan? Okey, dan kalau macam orang, setengah orang tu dia berpuasa kan? Dia juga kadang-kadang tu waktu dia bersahur tu dia makan benda macam ni pun boleh meningkatkan juga kita punya tenaga. Boleh juga memberi kita kata keselesaan pada perut kita kan? Tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar sebenarnya. Jadi, mulakanlah hari-hari anda dengan makanan yang berkhasiat. Mulakan hari-hari anda sekarang ini dengan kata perubahan makanan untuk menyegarkan dan juga untuk menyihatkan tubuh badan anda. Ini pastinya untuk kita semua apabila kita dah berumur kan, dah masuk ke fasa 40-an, 50-an ni, pastinya semua rasa nak sihat kan, tak nak ada penyakit hinggaplah kononnya. Tapi itulah, itu takdir Allah semuanya. Jadi kita kena berusaha dari sekarang ini untuk melakukan terbaik bagi kesihatan kita semua. Itulah kata Dayan Nur Faizah, hakikatnya, hakikat cinta, hakikat kehidupan pastinya berubah-ubah. Kadang begitu, kadang begini kan. Tak semestinya sama je. Itulah perjuangan kita, cabaran dalam kehidupan kita. InsyaAllah, jom terus kita melangkah dengan cara yang tersendiri, dengan keadaan yang terbaik. Hakikat cinta.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nak minum apa, bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi, abang. Bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni, pa. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah, dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.
0: Jom kita bertindak sekarang. Samalah juga untuk orang-orang di Negeri Sembilan. Jom kita bertindak sekarang. Jom kita pergi mengundi. Tentukan mandat baru hari ini bagi rakyat di Negeri Sembilan. Kalau kita tengok ya, jumlah pengundi di Negeri Sembilan yang telah pun berdaftar adalah seramai 859,760 pemilih berdaftar ya. Termasuk 7,391 pengundi pos bakal menentukan gabungan politik yang akan diberi mandat mentadbir Negeri Sembilan selepas tempoh berkempen 14 hari yang berakhir malam tadi. Itu dia. Jadi proses pengundian ni dah pun bermula pada pukul 8 pagi tadi serentaknya di 401 pusat pengundian di seluruh negeri yang membabitkan 1,668 saluran sebelum ditutup sepenuhnya pada pukul 6 petang nanti. InsyaAllah ya, kita doakan sama-sama. Kita doakan segala-galanya berjalan dengan lancar. Tidak ada provokasi di antara penyokong-penyokong parti. Itu yang paling penting sekali. Pergilah mengundi dengan cara yang baik sekali. Okey, kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan cuaca di hampir seluruh kawasan Negeri Sembilan membabitkan daerah Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Port Dickson dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hinggalah tengah hari. Tetapi di sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Cepat-cepat kita pergi undi sekarang ni. Masih ada masa lagi. Baru pukul 11.25 ni. Okey, kalau kita tengok sebanyak 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dipertandingkan pada PRN kali ini yang melibatkan 103 calon. Pakatan Harapan mendominasi saingan dengan menampilkan 36 calon. Diikuti Barisan Nasional 25 calon, Bersatu 24 dan juga Perikatan Nasional 11 calon. Dan turut juga bertanding Berjasa, Asli dan juga Parti Sosialis Malaysia. Di sini masing-masing menampilkan seorang wakil selain 4 calon bebas. Baik, kalau kita tengok ya, singkap-singkap balik yang sebelum ini, PRN Negeri 9 ke-15, PH telah memenangi 17 kerusi DUN diikuti BN 14 dan juga PN 5. Ni yang sebelum ni lah kan. Jadi kita kena tengok-tengok juga siapakah orang yang kita pilih, siapakah parti yang kita pilih untuk menentukan siapa yang akan mentadbir Negeri Sembilan selepas ini. InsyaAllah. Jadi jangan lakukan apa-apa yang tidak baik sewaktu pemilihan ataupun sewaktu anda melakukan pengundian pada hari ini. InsyaAllah akan berakhir pada pukul 6 petang hari ini dan pada pukul sebelum, biasanya pada sebelum pukul 12 malam sudah pun kita akan ketahui keputusan pilihan raya negeri yang akan diumumkan oleh pihak Suruhanjaya pilihan raya nanti. Okey, jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM, satu pilihan bersama dengan Nadira, bukan lagi kita.

Baik, 11.31 minit pagi waktu ini. Terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru je celik mata ya. Maklumlah, katanya semalam kerja sampai pukul 7 pagi tadi. Jadi sampai kat rumah pukul 8, kita tidurlah kejap. Bagi rehatkan mata, rehatkan badan ya. Kerja sebagai pengawal keselamatan ni begitulah ya. Kita tak boleh leka malam tu. Baik, nak menang motosikal EV iPhone 17 Pro Max atau PS5, bukan itu sahaja, 200 pengunjung terawal turut akan menerima Touch and Go e-wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Carnival Kerjaya My Future Job in Rama Kota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk menangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang. Layari myfuturejob.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut. Begitulah ya, sekarang ini yang kata ramai yang sedang mencari kerja, adik-adik yang baru saja keluar daripada universiti itu memang sibuklah mencari pekerjaan, sibuklah kata menjual diri mereka, memberitahu kepada majikan-majikan apakah kelebihan mereka. Dia bukan jual diri yang lain tu, menjual diri memberitahu kelebihan mereka, apa kelebihan yang ada. Itu yang paling penting sekali, jangan salah faham. Itu dia. Kebanyakannya macam itulah ya. Jadi ini satu persaingan yang hebatlah bagi mereka, adik-adik yang baru saja keluar daripada universiti, tak kisahlah ijazah ke diploma ke. Jadi satu perkembangan yang baik untuk anda. Jadi kalau zaman-zaman sekarang ini, untuk anda mengetahui lebih banyak ilmu, ibarat kata orang kata, Mak Saleh kata, multitasking tu lebih baik sebenarnya kan, supaya majikan kita lebih tahu apa yang kita boleh lakukan. Bila dia kata boleh buat A tak? Yes, saya boleh buat A+. Boleh buat B tak? Yes, saya buat C. Gitu kononnya lah kan. Tapi jangan terlalu overconfident, kata orang putih. Sebabnya kita kena tahu, sedar di mana kedudukan kita, siapakah kita dan di mana tempat yang kita kata pergi tu. Slow-slow jalan dek. Jangan laju sangat jalan dek. Kalau laju sangat jalan, kadang-kadang majikan pun tak nak ambil kita. Sebab kadang-kadang bila kita laju berjalan, demand tu akan lebih tinggi. Itu dia. Jom kita terus lagi berhibur di Pahang FM, satu pilihan. Ini lagu lama daripada kumpulan Utopia. Sedap lagu ni kan. Mengimbau kenangan-kenangan kita pada zaman-zaman dulu, zaman-zaman percintaan kita, zaman 70-an, 80-an, 90-an. Ya ke? 70-an termasuk ke? Lagu ni 80-an kot. Tengoklah macam mana ya. Zaman-zaman tu memang kita rasa suka sangat kan. Best je hidup ya, katanya lah.

Lumpur sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: 11.44 minit pagi di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum sekali lagi dan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang dalam perjalanan nak pergi ke Koyan tu. Katanya nak pergi bekerja, ya. Alhamdulillah, terima kasih Faiz. Dia kontak-kontak kita tadi. Itu dia, godong-godong kita bekas penyampai Radio Malaysia Pahang FM suatu ketika dahulu. Okey, bercerita berkenaan dengan Commonwealth ni, katanya Azizul Hasni Awang telah pun menjadi juara acara Kirin Sukan Commonwealth 2026 di Velodrome Sir Chris Hoy Glasgow. Ini penantian selama 16 tahun untuk merangkul pingat emas pertama di Sukan Commonwealth 2026. Sebenarnya pada tahun 2010 kan, dia masa tu dah kecewa dah masa tu. Jadi dia tebus pada tahun 2026 ini untuk mendapatkan gelaran juara. Dan apapun, terima kasih, apapun tahniah sekali lagi kepada Azizul Hasni Awang sebagai ganjaran kepada segala pengorbanan, ketabahan dan juga semangat juang yang dipamerkan untuk bergelar atlet elit negara. Dan dalam satu kenyataan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayo turut menyifatkan kejayaan Azizul Hasni Awang ni sebagai bukti mentaliti juara yang tak pernah ataupun tak mudah dipatahkan walaupun berdepan pelbagai cabaran sepanjang kerjaya. Tidak ada apa sebenarnya yang mampu menghalang mentaliti seorang juara. Bukan faktor usia, pembatalan penyertaan, pembedahan walaupun kekalahan. Ini semua semangat-semangat positif yang kita kena kutip. Dan komen-komen negatif tu kita kena anggap itu sebagai remeh-temeh je. Jangan pernah berputus asa. Lakukan demi diri sendiri, demi negara sebenarnya. Itulah status sebagai antara atlet terhebat pernah dimiliki negara. Membuktikan semangat, pengalaman, keazaman, juang tu untuk menjadi aset paling berharga di pentas antarabangsa. Sekali lagi tahniah kepada juara kita, Dato' Azizul Hasni Awang. Jadi kalau kita sebagai mak rakyat Malaysia, bagaimanakah kita menjalani kata semangat seorang atlet itu walaupun di peringkat bawahan untuk mencapai ke peringkat atasan, peringkat yang lebih tinggi? Jom sama-sama kita berusaha. Baik, nak menang motosikal EV, iPhone 17 Pro Max atau PS5, bukan itu saja. 200 pengunjung terawal turut akan menerima Touch and Go e-wallet bernilai RM10. Hadir ke Carnival Kejaya My Future Job Indramakota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk memenangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji hingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang, layari myfuturejob.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut.

Itulah Mila Jirin Persis Mutiara untuk anda semua. Terus bersama dengan kami bahawa kita ke pukul 11.55 menghampiri pukul 11.56 minit pagi di Pahang FM, satu pilihan. Okey, saya nak kongsikan dengan anda, jangan lupa untuk sama-sama datang pada 8 Ogos 2026 Sabtu minggu hadapan, ya, pukul 8 pagi hingga 4 petang, bertempat di Laman Sejahtera Sungai Koyan, Pahang Darul Makmur. Ada Bidadari Dambaan Syurga. Ini satu program bersama dengan Kerajaan Negeri Pahang kita, yang akan bersama-sama dengan anda semua. Jangan lupa, ya, kita ada ikon usahawan, iaitu Datin Hamizan Putih dan juga Datin N. Ngasri. Kita ada penceramah utamanya untuk berkongsi berkenaan dengan Bidadari Dambaan Syurga ini, iaitu Ustazah Farhatul Fairuza, dan seorang lagi itu Al-Fadilah Ustazah Yong Lina James Bavan Al-Yamani. Itu dia, Al-Almani. Itu dia ceritanya, ya. Jangan lupa, ya, 8 Ogos 2026 Sabtu, 8 pagi hingga 4 petang di Laman Sejahtera Sungai Koyan. Banyak acara ni diadakan ini. Antaranya, okey, antaranya ada sesi cabutan bertuah, yang slot yang ikon usahawan wanita moden itu yang saya bagi tahu tadi, bersama dengan Datin Hamizan Putih dan juga Datin N. Ngasri. Kemudian ada persembahan qasidah dan juga selawat oleh Farhatul Fairuzah. Dan perasmiannya akan dilakukan, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, insya-Allah. Dan slot yang pertama yang akan kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Yong Lina James Bevan ini adalah slot yang pertama. Kita nak bercerita berkenaan dengan bantai jiwa yang sombong. Itu dia. Baik, terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Azlan and the Typewriter, jangan khianati aku.

0: Lumpur sudah. Kini giliran Pak Hang pula ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Berlumpur sudah. Kini giliran Faham pula ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: This is Darum Makmur,
2: Pahang FM, kebanggaan kita. Betul tu, this is Darum Makmur, Pahang FM, satu pilihan. Selamat datang ke Kuantan, Bandar Lestari. 12.11 minit tengah hari waktu ini. Dah sampai tengah hari pun kita. Jadi kepada anda yang sedang bekerja, melakukan tugasan, selamat bekerja. Kejap je lagi ya, pukul 2.30 dah boleh balik. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak untuk anda terus setia bersama dengan kami. Memantau siaran kami daripada 2.20 pagi tadi. Sampailah sekarang ini dan semoga kekal terus sehingga pukul 12 malam nanti, insyaAllah. Baik, ini cerita-cerita berkenaan dengan daun rosemary. Katanya banyak khasiatnya, bukan sekadar untuk masakan, herba masakan kan, tapi boleh buat spray rambut agar lebih lebat dan juga kurang gugurnya. Memang herba-herba ni dia ada khasiat tersendiri. Kalau kita tak kaji, kita tak tahu kan. Sebagai orang yang dia suka dengan herba-herbanya, dia akan tahu. Dia akan kaji sebenarnya apa sebenarnya kegunaan daun-daun ni yang diciptakan kan. Jadi kalau kita tengok, kalau kita dengar, kalau kita bau, aroma rosemary ni memang cukup menyengat kan. Biasanya kalau kita letak dalam masakan-masakan western tu lah, memang suka sangat. Biasanya kalau kita buat chopstick kita buat Allahu Akbar, kita buat chicken chop ke, kita buat apa namanya, bakar-bakar kambing, lamb chop dan sebagainya, kita akan letak, betul tak? Sebab dia menghasilkan satu aroma yang menyengat, yang boleh membuatkan masakan kita tu bertambah lagi. Baik, selain pada itu, salah satu cara popular dengan menghasilkan rosemary water atau air rebusan daun rosemary yang boleh dijadikan semburan rambut harian kita. Itu dia. Jadi, ramailah yang berkongsi pengalaman menggunakan rosemary water ini sebagai rutin penjagaan rambut kerana ia mudah dan hanya menggunakan dua bahan utama, iaitu daun rosemary dan juga air. Dan kos penyediaan pun sangat murah sebenarnya. Kita beli sekali je daun rosemary tu, kita beli dalam satu paket tu dapatlah dalam 3-4 daun kan, 3-4 tangkai macam tu. Kemudian kita boleh rebus air tu sampai dia mengeluarkan aroma yang cukup baik. Kemudian kita bolehlah kesimpan dalam satu botol. Bila kita rasa nak guna, kita buat, kita sapukan atau kita spray je dekat rambut kita. Dia sebenarnya untuk kurangkan masalah rambut gugur, tak mudah kering, kulit kepala pun rasa lebih bersih kan. Daripada kita kadang-kadang rasa macam nak menggunakan bahan-bahan yang daripada apa nama, chemical dan sebagainya kan yang dijual tu, apa kata kita cuba cara tradisional ni, mungkin ianya boleh membuatkan kita punya kulit kepala lebih segar kan. Dan ini salah satu petua yang menggunakan bahan semula jadi sebagai salah satu rutin lah penjagaan rambut harian kita. Yang paling penting, kita kena konsisten, kita kena pastikan ianya sesuai dengan kulit kepala kita. Tapi jarang lah sebenarnya bahan-bahan herba ni tak sesuai dengan kita kan, jarang lah sebenarnya. Tapi kalau kita cuba rasa macam tak sesuai, tinggalkanlah, cubalah dengan bahan lain pula kan. Dia sama jugalah macam kita pakai apa namanya, bedak sejuk tu. Ada setengah orang dia tak sesuai dengan kulit muka dia, ada setengah orangnya dia kata macam gatal-gatal kan. Tapi kita tengok, kena tengok jugalah bedak sejuk tu yang dah lama ke kan. Kalau yang dah lama mungkinlah dah tak sesuai dengan kulit muka kita, dia terlampau lama kan, bau dia pun dah busuk sebenarnya, buat apa kita pakai lagi. Jadi kita kena buangkan. Kalau kita nak buat, nak pakai, belilah yang baru, yang baunya masih ada, yang kita tengok dia punya tekstur dia tu tak kuning-kuning, masih lagi putih kan. Itulah caranya, jangan kita main pakai je memang rosaklah kulit muka kita dek. Oi, tu salah satu benda kita kena selalu tengok. Check lah juga barang-barang kat rumah kita tu dah lama ke, baru lagi ke kan, supaya kita tak mengalami kerosakan. Aku bukan narsisis, Hazama. Kejap lagi ada gundah dan juga ada ketika cinta.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tunga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan

18:28 minit tengah hari waktu ini. Terus bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Untuk anda yang sekarang ni sedang memandu, selamat memandu. Memandu berhati-hati, tengok juga kiri dan kanan kita. Tak kisahlah ya, kita kenderaan berat ke kenderaan ringan sekalipun, pastinya kena tengok juga kiri dan kanan kita, depan dan belakang kita. Pastikan jarak pemandangan kita dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Ini cerita-cerita berkenaan dengan apa nama, himpunan RSZ semalam kan. Aduh, semalam saya pulang dari bapakku pulang dari kota, bapakku belikan kereta. Itu dah semalam pulang dari bandar kan, dekat traffic light, lampu isyarat dekat Batu Nam semalam. Adalah sekumpulan 2-3 orang, 4 orang macam tu lah ya, kumpulan motosikal yang nak pergi ke sana semalam, melanggar lampu isyarat. Janganlah macam tu, lampu isyarat dah merah kot wak. Saya tengah hijau wak, saya tu pun saya tunggu beberapa saat untuk saya nak jalan. Awak tiba-tiba datang dalam beberapa saat, saya dah hijau tu, awak pergi jalan pula kan wak. Saya dah tengah-tengah dekat garisan kuning tu, awak tiba-tiba melanggar lampu isyarat wak. Jadi berhati-hati awak ya, jangan sampai perhimpunan awak itu nanti di-ban katanya. Seronok ke tidak seronok? Tak seronok lah kan kalau kena ban kan. Baru nak berkumpul, nak mengingatkan balik nostalgia motosikal-motosikal lama kan. Tapi bila keadaan ini berlaku, dah jadi masalah pula kepada okma semua ya. Jangan berlaku kadang-kadang begitu. Hindarilah segala sengketa, hindarilah segala kelakuan-kelakuan tak senonoh di jalan raya tu. Okey, ni kita nak cerita berkenaan dengan dasar hari bekerja hybrid HBH yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat, 2 hari di rumah atau lokasi alternatif yang berkod kuasa hari ini 1 hari bulan 8. Okey, ini telah pun diputuskanlah oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang katanya menyifatkan pelaksanaan ini sebagai langkah kalis masa hadapan untuk pastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan kekal utuh dalam mendepani perubahan global dan evolusi, maafkan saya, cara kerja moden tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Kalau ikut garisan panduan pelaksanaan ini, bagi negeri yang mempunyai hari kelepasan mingguan pada Ahad, maka Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai kehadiran wajib bekerja di pejabat. Contoh macam Kedah, Kelantan dan juga Terengganu ya, wajib hadir bertugas adalah pada hari Ahad dan juga Khamis. Satu hari kehadiran fizikal akan ditentukan oleh ketua jabatan masing-masing, manakala baki dua lagi akan diperuntukkan untuk BDR mengikut kesesuaian fungsi dan juga syarat yang ditetapkan. Tapi ia bergantung jugalah kepada sektor-sektor yang sepatutnya BDR ni. Kalau sektor kesihatan mungkin tidak akut kan. Kita fikir-fikirkan sama-sama lah. Itu bergantung kepada ketua jabatan dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam yang telah pun mereka putuskan ya. Itu antaranya. Baik. Hari besok kita nak kongsi-kongsikan kepada anda. Besok ada apresiasi Pahang First, himpunan 1000 pendekar silat berbusana daerah Temerloh, Parlimen Temerloh, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Sri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail. InsyaAllah ya, pada hari besok 2 Ogos 2026 hari Ahad pada pukul 10.30 pagi di dataran Temerloh. Banyak sebenarnya acara-acara yang diadakan di sana. Antaranya ada persembahan silat pengerusan, ada gendang silat, ada pertandingan berbusana kan. Kemudian ada pameran jabatan. Lepas itu ada juga gerai pameran silat, gendang silat, ada fun walk berbusana. Kan macam mana cara berbusana tu, lepas tu kita berjalan sama ramai. Tengok mengah tak mengah, tengok panas tak panas sebagai berbusana orang Melayu lama dulu. Kemudian banyak lagi lah persembahan-persembahannya. Bengkel tanjak juga diteruskan, ada juga di sana. Dan apapun ya, datang ramai-ramailah ke acara ini untuk memeriahkan lagi dan juga kita melihat bagaimana busana-busana lama dulu diperkenalkan semula ke zaman ini untuk kita kenalkan kepada anak-anak muda kita zaman sekarang ya. Okey, jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan. Besok jangan lupa kita akan ikuti di Selamat Pagi Malaysia juga.

Olumpo sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Itu dia tadi lagu Bunga-Bunga Cinta dari Misha Omar. Telah menghiburkan anda semua di Pahang FM, satu pilihan, yang telah pun diriliskan albumnya pada tahun 2002. Terus bersama dengan Syamil pula, Hidup Dalam Mati. Kejap lagi ada Kami Kazi dan juga Abot Kasih Yang Pergi untuk anda. 12.43 minit tengah hari waktu ini.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Okay, jangan lupa pada pukul 1 nanti seperti biasa kita akan terus ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari dari sana. Dan kepada anda muslimin dan muslimat, zuhur kita di kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah tepat pukul 1.17 minit tengah hari, dan ceramah pilihan akan menyusul pukul 1.30 tengah hari nanti. Dan isu kampung cat bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses, 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan. Okey, terus kita bersama di Pahang FM Satu Pilihan. Dengar kita juga di 107.5 MHz. Kalau anda berada di Kuala Lumpur ketika ini, di Temerloh juga dengarkan kami di frekuensi yang sama, 104.1 MHz di Kuantan Pekan. Terima kasih untuk anda terus bersama dengan kami, pantau Pahang FM Satu Pilihan.

0: dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Lisa Surihani dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: saja. Dia tidak melibatkan perubahan kepada proses-proses lain. Karena di mana sebelum ini, pengundi-pengundi datang, kita akan rekodkan kehadiran secara manual. Di mana pengundi datang, kita akan potong dalam buku daftar dan sebagainya. Tapi melalui kaedah ini, pengundi-pengundi akan didaftarkan secara digital. Ya, berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada apa nama voter attendance baru yang kita pakai ni, golongan belia amat rendah kadar keluar mengundinya, di mana pagi ini didominasi oleh golongan emas, warga emas. Jadi saya menyuruh kepada semua adik-adik terutamanya segera bangun dan keluar mengundi, laksanakan tugas dan tanggungjawab demokrasi ini. Ini peluang yang diberikan dan sepatutnya kita mengambil bahagian sebaik mungkin.
1: Okay, terima kasih Datuk Seri. Baik, mengikut saranan yang diberikan oleh Datuk Seri nak juga, apa kata anda semua yang berada di rumah itu, jangan buang masa, jangan lengahkan masa. Moh datang sini kita mengundi. Baik, itu saja dah saya patutkan Nur Azli.
2: Apa yang saya dapat lihat, laporkan ketika ini, keterujaan pengundi yang sudah selesai menunaikan tanggungjawab mereka, malah cuaca panas pada hari ini juga sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pengundian yang berlangsung. Ingin saya kongsikan juga kepada anda, pada pagi tadi, tepat pada pukul 8, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, menjadi pengundi pertama yang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Middleton ini. Di N07 Jeram Padang terdapat pertemuan empat penjuru melibatkan calon mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, San Jeven, calon Pakatan Harapan, Manivanan Gowin, Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, dan calon daripada Parti Barisan Nasional, Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir, yang juga merupakan penyandang sebelum ini. Dan pengundi dinasihatkan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kira setakat itu sahaja laporan semasa saya, Khairul Ashraf Hashim. Perkembangan di Dun Seremban Jaya, kita bersama Muhammad Azizi Syahril. Baik Azizi, bagaimana keadaan di sana? Terkawal ke tidak?
3: Alhamdulillah Ashraf, baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Menurut penyelidik tempat mengundi, Syed Azhar Mahmud, pusat mengundi ini mempunyai seramai 5,147 pengundi berdaftar. Sebanyak 10 saluran telah disediakan dengan saluran 1 hingga 3 dihaskan untuk warga emas bagi melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 7.30 pagi, pengundi bagi N24 Seremban Jaya telah mula hadir ke pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dua lokasi yang saya kunjungi pagi ini turut menyaksikan kehadiran pengundi yang amat menggalakkan, khususnya golongan pengundi muda dan mereka yang pertama kali mengundi. Bagi kursi N24 Seremban Jaya, pertandingan tiga penjuru menyaksikan calon-calon berikut bertanding. S. Mungunadan mewakili Pakatan Harapan, Dato' R. Tinalan mewakili Barisan Nasional, R. Mainran mewakili Bersatu. Yang saya hanya di RTM, Dawei Hundi. Sekian laporan saya, Muhammad Aziz Syahril Razak Khalim. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib.
1: Ya Azizi, setakat tengah hari ini kehadiran pengundi di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson terus meningkat dan tinjauan RTM mendapati golongan belia sudah bermula hadir secara berperingkat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pada masa yang sama, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terus komited memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan lancar, teratur dan terkawal tanpa sebarang gangguan. Seorang petugas keselamatan yang dikenali sebagai Khairuddin berpuas hati dengan tahap pematuhan pengundi yang memberi kerjasama baik dengan mematuhi setiap arahan yang ditetapkan sepanjang proses pengundian berlangsung. Suka juga saya ingin kongsikan kepada anda, di pusat pengundian ini seramai 3,113 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka menerusi 6 saluran yang telah ditetapkan. Pada pukul 10.15 pagi tadi, Calon Barisan Nasional A. Asyutan hadir di pusat mengundi ini bagi menunaikan tanggungjawabnya di saluran 4. Sementara itu, Calon Pakatan Harapan Datuk Dr. J. Raja Sekaran pula tiba kira-kira pada pukul 11 pagi tadi untuk mengundi di saluran 5. Untuk maklumat, Dun N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Datuk Dr. J. Raja Sekaran dari PH, A. Asyutan dari BN, Datuk A. Saravanan Bebas, M. Levinesh Warren Bersatu dan Islah Wahyudi Zainuddin daripada Bebas. Setakat itu sahaja dari saya, Nur Ain Abu Talib, dan rakan-rakan petugas di Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan.
4: Terima kasih Ain dan rakan-rakan petugas di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan kontingen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas mencerminkan

Ini giliran faham pulak. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 1.17 minit tengah hari akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri
1: janjinya. Iman Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa dosa-dosa yang membinasakan itu? Maka baginda menjawab, yang pertama menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh wanita yang beriman lagi suci menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina. Maka sidang pendengar rahmati Allah, jauhi perkara-perkara tersebut kerana inilah dosa-dosa yang membinasakan kita semua.
1: Cantiknya Iman, Pahang FM.

Kenderaan Kopitama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, yang dihormati imam, pegawai-pegawai masjid, EJK-EJK masjid, ahli-ahli jemaah, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kita ruang masa, diberikan kita kesihatan yang baik, maka dapat kita manfaatkan segala kurniaan-kurniaan Allah, segala pemberian-pemberian Allah Ta'ala dengan kita sentiasa berbakti melaksanakan kebaikan, menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga segala amalan-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita juga mendapat petunjuk hidayah daripadanya dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala permudahkan hidup kita di dunia dan juga menjadi hambanya yang terpilih dan juga hambanya yang terbaik pada sisinya. Jadi kuliah kita pada kali ini adalah memperkatakan tajuk tanda-tanda Allah sayang kepada hamba-hambanya. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan alam dunia ini biasa ada tanda atau alamat-alamat yang tersendiri. Contoh, kalau kita nampak awan mendung di langit, hari gelap, kemudian ada ribut, menandakan hujan akan turun, walaupun kadang-kadang hujan tak jadi turun. Biasanya kalau macam tu, hujan turun lah. Begitu juga kalau kita nampak ataupun kita dapati sahabat-sahabat kita, ahli-ahli jemaah kita, contoh, ada yang sesama ke batuk-batuk, kita tahu dia kurang sihat. Begitulah tanda-tanda yang kita dapat ketahui. Jadi Allah Ta'ala lagilah maha mengetahui. Lalu Allah SWT menjadikan tanda-tanda itu sebagai pedoman kehidupan kita, supaya kita dapat mengetahui sebagai panduan. Begitulah para ulama', mereka membuat beberapa garis panduan tentang tanda-tanda Allah sayang kepada hamba-hambanya, terutama orang beriman dan beramal salih. Alhamdulillah termasuk kita lah yang terpilih untuk hadir sebagai pemakmur-pemakmur masjid ataupun rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di kalangan manusia, Allah dorongkan hati mereka ni untuk sentiasa mengambil kesempatan dan peluang, maksudnya berkunjung ataupun datang untuk kita beribadat. Kita orang Islam, kita ada masjid, kita ada surau untuk berhimpun. Maksud masjid ni adalah tempat sujud, tempat kita sujud kepada Allah SWT, menzahirkan pengabdian kita kepadanya. Kerana sesuai dengan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maksudnya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita ni adalah hamba Allah. Kita bukan hamba dunia. Kita bukan hamba hawa nafsu. Tetapi kita sebenarnya adalah hamba kepada Allah Ta'ala yang maha mencipta. Maksudnya kita ni mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT. Jadi sebab itu kita dapat hadir, terutamanya waktu maghrib, waktu subuh dan waktu-waktu yang baki yang lima tadi. Sebab setengah orang bukan senang dia nak hadir waktu-waktu yang maghrib, isyak yang pendek ataupun yang tak panjang masa dia untuk mengisi ruang masa ibadat dan juga majlis-majlis ilmu. Tetapi Allah Ta'ala pilih kita, jadikan diri kita ni istiqamah dalam ibadat. Walaupun dalam keadaan cuaca yang tak menentu. Kalau musim hujan, musim hujan. Kalau musim kemarau, musim panas, kita tetap hadir. Mana kita ada istiqamah dalam diri dan jiwa kita. Maka yang pertama, tanda Allah kasih kepada hambanya, iaitulah Allah Ta'ala pelihara seseorang hamba daripada terpengaruh atau terpedaya dengan dunia. Maksudnya, dunia ni tempat kita jadikan sebagai alat saja, bukan matlamat. Dunia ni tempat kita mengisi bekalan amal, bekalan iman. Bukan matlamat kita, bukan kita nak hidup selama-lamanya. Tapi sekadar berada untuk mencari, mengisi bekalan yang untuk kita bawa kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Baqarah, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam kamu mencari bekalan, dan sebaik bekalan itu adalah takwa kepada Allah SWT. Maksud takwa ni melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Maksud takwa ni adalah menjauhi segala yang Allah murka. Maksudnya berhati-hati, berjaga-jaga. Yang selalu khatib sebut setiap hari Jumaat, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu ayat biasa khatib baca hari Jumaat lah. Dan jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Itu di antara pesanan ayat Quran yang dibaca oleh khatib pada setiap minggu. Bagi kita yang mendengar, kita faham maksud ayat tersebut dan juga suruhan Allah Ta'ala supaya kita ni sentiasa mengisi kehidupan kita dengan amal soleh. Dan juga Allah jadikan kita manusia ni ada pilihan. Dia jadikan kita ada hawa nafsu, ada akal. Maksudnya hawa nafsu ni kita nak buat baik ke nak buat jahat. Akal memandu kita buat taat ke buat dosa. Itu yang Allah sediakan kepada kita. Sebab itu dalam surah Asy-Syamsu Allah ada berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksud ayat ini Allah Ta'ala bagi ilham kepada manusia itu sama ada nak buat jahat ke nak buat baik. Fujuraha, perkara-perkara dosa. Mencuri, judi, menarok, zina, buat-buat benda hak Allah murka, apa-apa sajalah, nipu. Ini kerja-kerja dosa. Wa taqwaha, dan Allah bagi ilham kepada manusia untuk buat takwa, buat kebaikan-kebaikan. Kita datang masjid, solat berjemaah, 5 waktu. Duduk dalam majlis ilmu, takwa. Kemudian ada kesempatan baca Quran, takwa. Lepas habis salam, imam bawa kita berwirid, beristighfar, berselawat. Itu semua takwa. Membawa takwa kepada Allah SWT. Dan berjayalah orang-orang yang membersihkan jiwa mereka. Allah Ta'ala bagi jaminan mana yang membersihkan jiwa mereka ni adalah orang berjaya. Bersih jiwa ni kita buat benda hak baik lah. Buat amal ibadat, buat fardu, buat sunat. Sembahyang fardu, sembahyang sunat. Puasa wajib, puasa sunat. Sedekah, bacaan Quran, ataupun hubungan silaturahim, ukhuwah dan sebagainya. Itu juga adalah membawa kepada perkara-perkara yang taat kepada Allah SWT. Tetapi Allah juga beritahu kepada kita, waqad khaba man dassaha. Maksudnya gagal. Orang yang mengotori jiwa mereka. Maksud kotor jiwa ni dengan buat dosa, dengan buat kerja-kerja maksiat kepada Allah SWT. Kadang-kadang berhibur. Maksudnya tak tahu, maksudnya berhibur nak, setiap masa nak berhibur. Tak kira lah hibur dengan apa. Cara baik ke, ataupun cara-cara dosa ke, makan pil-pil khayal ke, ataupun menyuntik dengan suntikan-suntikan yang memabukkan ke, ataupun minum arak ke, atau apa sajalah yang membawa kepada dosa dengan Allah SWT. Jadi ini yang Allah Ta'ala beritahu, gagal orang yang mengotori jiwa mereka. Dibiarnya mereka ini dalam kelemahan hawa nafsu dan sebagainya. Maksudnya kita baru saja melepasi bulan Muharram, bulan Hijrah. Sepatutnya bila melepasi bulan Muharram ni, kita dah hijrah sepenuhnya. Bukan hijrah tempat, maknanya hijrah dari sudut sikap kita. Dari sudut peribadi kita. Amalan kita. Kepada yang lebih baik. Kepada persiapan kita untuk berada di alam baru. Alam barzah. Yang kita nampak jauh, tapi semakin dekat kita kepada alam barzah. Begitu juga ajal kita. Sebenarnya ajal kita ni semakin dekat, semakin dekat. Kita je berasa jauh lagi. Rasa lambat lagi. Sedangkan dalam Quran Allah ada sebut, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian memburu kamu. Sekalipun kamu berada dalam peti yang kukuh. Maksudnya kita tak sedar kematian itu berada di belakang kita. Sejengkal di belakang kita. Sehasta di belakang kita. Beberapa langkah di belakang kita. Tapi setengah orang dia asyik berpoya-poya. Masih berseronok. Masih yang kata leka dengan dunia. Jadi sebab itu tanda Allah kasih pada hamba, dia jadikan dunia ini tak mempengaruhi hidup seseorang tadi. Walaupun dia hidup dalam keadaan artinya duduk di bandar ke, tapi dia tak terpengaruh dengan suasana bandar, mana suasana hiburan ke, suasana lava ke. Kita ambil contoh ikan dalam laut. Sebab kita dekat dengan laut, tepi laut. Ikan tu selama mana dia berada dalam laut, mana badan dia tak masing-masing. Bila kita tangkap dia, kita nak goreng dia, kita basuh, kita siang dia, isi kunyit, isi garam, baru kita goreng. Mana baru masing-masing. Selama dia duduk dalam hutan bertahun-tahun, cucu cicit dia barangkali puluhan tahun, badan dia tak masing-masing. Badan dia duduk laut tak masing-masing. Tapi bila angkat daripada laut, bawa keluar, kita nak makan dia, baru goreng, baru campur garam. Maksudnya baru masih waktu kita nak makan dia, nak goreng dia. Mana tahannya ikan dalam laut tak terkena garam yang masih. Supalah hidup dalam dunia ni, walaupun banyak dia punya penarik-penariknya yang boleh memikat hati manusia jadi lara, tapi orang beriman tetap dia, hati dia istiqamah, tak terpengaruh sedikit pun dengan suasana dunia. Mana dunia berada di bawah tapak kaki dia, bukan berada dalam hati. Dunia di bawah tapak kaki dia, bagi orang beriman lah. Tapi bagi orang yang tak beriman, dunia berada dalam hati dia. Kadang-kadang dunia ni jadi Tuhan dia. Macam Tuhan dia. Kejar sana, kejar sini. Siang malam kejar cari harta. Maksudnya, lupa tanggungjawab kepada Allah SWT. Kita ambil contoh Rasulullah SAW. Walaupun baginda ni duduk dalam masyarakat jahiliah zaman muda dia, zaman remaja, sedikit pun Nabi tak terpengaruh macam orang belia-belia musyrikin. Belia masa itu berhibur. Minarok ni biasa. Berjudi biasa. Berzina biasa. Tapi Nabi sedikit pun tak terpengaruh dengan keadaan belia remaja masa itu. Sebaliknya Nabi mengasingkan diri. Beruzlah di satu gua. Agak jauh daripada rumah baginda. Iaitulah Gua Hira. Padahal belia-belia masa itu enjoy-enjoy. Happy-happy. Tapi Nabi dijaga oleh Allah SWT. Hatinya tak terpikat. Walaupun duduk dalam tempat yang banyak dosa, yang masyarakatnya jauh, jauh daripada agama Allah, ada berhala, sembah berhala, buat dosa dan sebagainya. Itu mana kita nampak betapa Nabi SAW itu hidup dalam masyarakat jahiliah, tapi Rasulullah tak buat amalan jahiliah. Tak buat amalan jahiliah. Jadi itu yang dikatakan bahawa dalam hadis Allah Ta'ala artinya sayang dan kasih kepada hambanya dan menjaga hambanya, kata Nabi SAW dalam hadis ini, iza ahaballahu abdan hamahu minad dunya kama yahmi ahadukum sakimahul ma. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maksud hadis ini, apabila Allah kasih pada seorang hamba, dijaga hamba tersebut daripada terpengaruh dengan dunia yang melalaikan dia. Sebagaimana seseorang daripada kamu menjaga penyakitnya daripada terkena air. Kami buat perbandingan, kalau seorang tu sakit tu tak boleh kena air, umpama luka, doktor nasihat jangan kena air, lambat sembuh, dia akan jagalah. Maksudnya dia akan jaga luka tersebut sampailah luka itu baik, pulih. Manakala kena kawasan wuduk, dia tak guna air, dia bertayamum. Maksudnya dia jaga betul-betul. Samalah Allah Ta'ala, lebih lagi Allah jaga seorang hamba daripada terpikat dengan dunia. Begitulah keadaannya, tanda Allah kasih kepada hamba tersebut dan dia tidak buat perkara-perkara dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan kita ambil satu ayat Quran juga, Allah Ta'ala peringatkan kepada manusia tentang kehidupan dunia ni adalah maksudnya suatu permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Allah berfirman Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah suatu permainan. La'ib ni ialah permainan. Permainan ni macam bola lah, pada dunia baru-baru ni kan. Wah, semua seronok belaka. Kadang-kadang pun ketika pagi sanggup berjaga sampai subuh hari. Kadang subuh hanyut, subuh gajah. Tahan lagi subuh gajah. Langsung hanyut ada juga. Duha. Ada hak terpukang tu pun ada. Jadi manusia sana, dunia ni yang mempersonalkan manusia. Walaupun pasukan negara kita tak terlibat, hanya kita ni macam penyokong lah. Bukan kita lah, orang lain lah. Kan marah pula lah, kata kita. Maksudnya orang lain lah. Maksudnya berjaga setiap malam apa semua sekali, sokong pasukan dia, hak dia suka. Tapi kadang-kadang yang dikatakan tadi bahawa yang menjadi dorongan kepada kita ni, Allah Ta'ala kata dunia itu hanyalah satu permainan yang melalaikan. Dan juga lahwa ni adalah yang mempesonakan, yang menyeronokkan. Maksudnya permainan-permainan tadi, ala hiburan tadi. Kalau sukan begitu juga, yang menjadi tarikan dan bagai-bagai lah. Siang dan malam, permainan ni siang dan malam. Dan juga zinah ni perhiasan. Dunia ni Allah Ta'ala kata hanyalah perhiasan, bukan barang kekal. Dia adalah dalam bentuk perhiasan saja. Sebab perhiasan tu, emas perak tu kadang-kadang tak kekal juga. Kadang-kadang orang leburkan emas tu jadi benda lain dan sebagainya. Jadi dia menarik perhatian. Dia hanya menarik perhatian. Dan dunia ni kata Allah, wa tafakhurun bainakum, tempat manusia ni berbangga-bangga, iaitulah dengan harta dan anak-anak. Manusia jadi bangga, harta banyak sekian-sekian dan juga anak-anaknya sekian-sekian. Ini di antara peringatan yang Allah beritahu kepada manusia. Sifat dunia ni adalah tempat kita mengambil kebaikan-kebaikannya saja. Bukan tempat kita hanyut di dalam dia, tetapi tempat kita mengisi ruang yang ada ni sebagai untuk mengisi bekalan untuk kita bawa ke alam barzah dan alam akhirat. Sebab itulah dalam Al-Quran juga Allah SWT ada sebut dalam satu ayat, وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Usahakanlah untuk mendapatkan akhirat. Pada usaha ini ibadat kita sungguh-sungguhlah untuk mengejar akhirat. Tapi Allah Ta'ala pesan dalam ayat yang sama, jangan lupa habuanmu di dunia. Maksudnya jangan tinggal dunia terus, tak boleh. Nak kejar akhirat, jangan tinggal dunia terus. Sebab dunia ni tempat kita berpijak, tempat kita cari rezeki, tempat kita mengumpulkan maksudnya usaha kita, bekalan baik. Bila ada duit nak bersedekah, boleh pahala juga. Maksudnya jangan kamu lupa habuanmu di dunia. Dan hendaklah kamu berbuat baik sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini pesan Allah dalam Quran. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Jangan buat rosak, maknanya jangan berkelahi, membunuh orang tanpa sebab dan sebagainya, macam berlaku Timur Tengah. Tak, selesai-selesai. Dah berapa kali tanda tangan gencatan senjata, balik-balik perang. Dia jadi begitu lah. Sebab dia punya ketua negara, hak jadi Abang Long Besar dia, hak Samsin tu, kepala dia tak betul sebenarnya. orang kata dia gila, mental dia dah tak betul sebenarnya, wire dia putus. Sebab mak di sini akui masa dia kecil dia ada masalah mental. Pelik tu, rakyat Amerika boleh pilih orang sakit mental jadi presiden. Jadi kacau lah, dia kacau orang lain, bukan negara dia saja. Orang lain jadi kacau, terganggu. Maksudnya negara-negara lain jadi mangsa. Kena buli, kena serang, kena tekan, kena bom dan bagai-bagai. Jadi inilah peringatan kepada kita oleh Allah, jangan kamu melakukan kerosakan di bumi. Maksudnya jangan merosakkan alam. Maksudnya alam kena jaga. Jangan tebang hutan sebarangan. Maksudnya jaga hutan. Sebab hutan ni pengimbang. Manakala ada banjir besar, dia tahan. Manakala banjir dan sebagainya. Begitu juga lautan. Jaga lautan. Jangan orang kata buat tumpah minyak ke apa semua ke. Rosak. Hidupan laut tu jadi rosak. Maksudnya kita kena jaga sebaik-baik amanah Allah Ta'ala kepada kita. Dan selain daripada itu juga Allah Ta'ala beritahu bahawa tangan-tangan jahat manusia inilah menyebabkan kerosakan di muka bumi. Allah Ta'ala disebut dalam Quran, zahral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Nyata kerosakan di daratan dan di lautan dengan sebab-sebab tangan manusia. Maksudnya tangan-tangan manusia menyebabkan kerosakan sama ada daratan yang kita katakan tadi, musnah ekosistem. Tidak jaga hutan dan sebagainya, dan juga tidak jaga lautan dengan sesempurna. Maksudnya buang kotoran, sampah dibiarkan, kotoran minyak hitam daripada kapal ke daripada apa, tak dijaga, maka akan mencemari lautan dan mematikan maksudnya kehidupan yang ada dalam laut. Jadi inilah antara peringatan Allah Ta'ala kepada kita. Surah Ar-Rum yang saya baca tadi, Zahrul Fasad tu Surah Ar-Rum. Kalau tak silap ayat 41. Pesan Allah kepada manusia supaya jaga alam dengan sebaik-baik mungkin. Karena alam ni sebenarnya amanah Allah kepada kita. Kalau tak jaga, rosak dunia. Rosaklah alam dunia kalau tak jaga dengan sebaik-baiknya. Dan selain daripada itu juga, tanda Allah Ta'ala kasih kepada manusia ini, kata ulama, yang kedua ialah Allah akan uji seseorang hamba dengan ujian supaya Allah dapat dengar keluhan dia, pengaduan dia kepada Allah. Maksudnya kalau Allah sayang pada hamba, dia tak bagi benda hak sonok-sonok kepada kita. Ada masa dia uji kita dengan sesuatu musibah. Ada ahli keluarga kita meninggal, ada yang sakit, ada berlaku kecurian, ada berlaku apa-apalah, nak menguji keimanan kita. Kadang kereta kena pecah, rumah masuk dah orang, kadang lembu kena curi, kenderaan, bagai-bagai lah. Jadi ini semua ujian kepada kita manusia, tanda Allah sayang pada kita. Dalam hadis Nabi ada sebut, iza ahaballahu abdan ibtalahu yasma'a tadarra'ahu. Maksud ayat hadis ini, bila Allah kasih pada seorang hamba, diujinya hamba tersebut, supaya Allah dengar keluhan hamba tersebut. Maknanya Allah suka dengar rintihan hamba. Kadang seseorang yang dia sihat sentiasa, kadang dia lupa Allah Ta'ala. Dia tak ingat sangat Allah Ta'ala. Tapi kalau kena sakit je, tak payah sakit berat lah, sakit ringan-ringan je. Kadang bisa urat ke apa ke, kadang kena gout, kadang sehari dua tak bangun ya. Allah bisanya. Maknanya dia sebut Allah tadi. Maknanya Allah tak nak bagi dia tu ingat. Kalau tak kena sakit, payah dia sebut Allah ni. Sebut benda lain. Sebut RM. Ringgit Malaysia. Dolar Amerika. Dia sebut benda lain. Tapi kalau kena sakit, dia cepat beringat. Maksudnya dia seolah-olah mengadu kepada Allah. Allah Ta'ala nak dengar keluhan tersebut. Contoh yang berlaku kepada Nabi Ayub AS. Nabi Ayub ni dia pernah kena sakit kulit. Lama. Sehingga isteri dia minta cerai. Tak tahan dengan bau penyakit kulit Nabi Ayub ni. Tahulah kita penyakit kulit ni kadang bau hanya ya. Bau yang tidak selesa. Sampai isteri minta cerai. Orang tanya Nabi Ayub, wahai Nabi Allah Ayub, kenapa kau tak minta dengan Allah supaya minta sembuh segera? Apa jawab Nabi Ayub? Kita ni kalau kena sakit sekejap ya akan, maksudnya cepat-cepatlah berusaha berubat ke klinik ke hospital ke atau rawatan Islam ke. Tapi Nabi Ayub dia kata macam ni. Dia kata, aku malu nak minta doa dengan Allah ni supaya segera sembuh. Sebab aku bagi sihat, dia bagi aku sihat lama. Puluhan tahun. Aku jarang kena sakit. Puluhan tahun aku hidup selesa, senang lenang, sihat walafiat. Tapi bila dia beri aku sakit, seolah-olah aku tak sabar. Nak pulih cepat. Maknanya dia nak rasa. Maknanya rasa sakit tu sebab dia nak ingat Allah Ta'ala. Sebab setengah manusia kalau dia tak kena sakit, dia susah nak ingat Allah Ta'ala. Ataupun dia leka lah. Ataupun dia Lara begitu je. Tapi kalau kena sakit, saya saja Allah bisa. Terutama kena sakit gigi ya, tengah malam. Orang lalu pijak lantai kat kalau rumah kampung lah ada lantai ya. Pijak lantai kerak kita rasa nak orang kata nak terajang. Oi, kalau kena sakit gigi ya, tahulah orang pernah kena ya. Bisanya ya Allah. Padahal orang tu bercakap jauh, kuat. Rasa nak marah. Padahal dia bercakap ya. Sebab kita rasa tak selesa. Rasa menanggung derita. Apa-apa sakit begitulah. Maknanya benda hak sekecil-kecil sakit sampai hak besar. Maksudnya apa? Kita rasa tentu tidak selesa. Tapi Nabi Ayub dia kata, aku malu nak minta dengan Allah, segera sembuh. Biarlah dulu. Kalau dia nak sembuh, dia sembuhlah. Maknanya dia tawakal kepada Allah. Dia bukan tak nak usaha, boleh je. Dia angkat tangan, berdoa. Tapi dia nak rasa ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab selama ini dia kata, waktu dia sihat, dia tak kata, maksudnya lah, bagi dia nak rasa nikmat sakit tu, rasa macam mana. Maksudnya Allah Ta'ala bila sayang pada seorang hamba, dia uji. Dalam bentuk kesihatan ke, dalam bentuk keuangan ke, dalam bentuk apa sajalah, ujian Allah ni berbagai-bagai. Atas orang yang berbeza-beza. Padanya setengah orang, ujiannya sangat berat. Ujian Rasul-Rasul lagi berat. Ujian Nabi lagi berat. Dibandingkan dengan umat dia yang biasa, lagi berat. Ujian para Rasul lagi berat. Dahsyat mereka. Nabi Ibrahim, Namrud campak dalam api, lagi berat. Nak bunuh dia, campak dalam api. Nabi Musa dikejar siang malam, hampir dengan Laut Merah. Begitulah keadaan dugaan. Dan Nabi-Nabi yang lain. Bahkan Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel. Dibunuh oleh kaum dia sendiri, Bani Israel, bunuh. Nabi Yahya dibunuh. Jadi ada Nabi yang dibunuh. Nabi Zakaria tu, dia digergaji. Terbelah dua badan dia, digergaji oleh Bani Israel. Jahat Bani Israel ni, kaum Yahudi tu jahat sebenarnya. Maksudnya mereka sanggup membunuh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mereka yang dihantar oleh Allah untuk memandu mereka ke jalan yang lurus. Membawa mereka beriman kepada Allah, tapi mereka bunuh dengan cara yang kejam dan cara yang zalim, tak masuk akal. Sedangkan Rasul membawa hidayah, nak selamatkan umat manusia daripada kesesatan, daripada sembah berhala kepada sembah Allah. Tapi akhirnya Rasul-Rasul yang membawa pendengar itu dianggap sebagai musuh mereka. Akhirnya ada yang dibunuh dan bagai-bagailah kejahatan manusia.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Tanda-Tanda Allah Sayangi Hambanya bahagian pertama bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Al-Mustaqim, Kampung Sungai Miang, Pekan, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Jadi saya kira sampai di sini saja kita bersua di ruang udara Pahang FM Satu Pilihan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Belum puasa dah. Kini giliran paham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
2: This is Jarul Makmur. You will never be alone. Even when we go
1: through changes, even when we're old. Radio kita, kebanggaan kita.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Sabtu 31 Ogos 2026 bersama 17 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekasih bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan hari ini giliran saya pula. Bukan giliran, penggantian hari ini. Menggantikan DJ Ben bersama dengan saya Zuhaimi Zainal Abidin untuk 4 jam seterusnya dalam Zon Apa Khabar We. Sampai-sampai saya ditemani oleh dua orang jurutera petugas ketika ini bersama dengan Kamariah dan juga seorang lagi. Akan menemani anda sehingga jam 6 petang nanti dalam Zon Apa Khabar We. Diharapkan anda terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM. Tak ingat ke nama seorang lagi. Akemah. Akan menemani anda, akan menemani saya juga sehingga pukul 6 dengan memastikan siaran-siaran kami berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa, hari ini di jam pertama kita akan mendengarkan Hit 90. Dan selanjutnya kita sambung ke jam kedua dengan hiburan-hiburan dan juga info-info yang akan saya beritahu anda nanti. Dan di jam ketiga, dan jam ketiga kita akan dengarkan lagu-lagu ketahanan. Dan waktu asar bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah hari ini adalah pukul 4.38 minit petang. Jam 5 petang kita akan terbang seketika ke Wisma Pelita bagi mendengarkan utama 5 petang. Dan kita teruskan berhibur dan pukul 5.45 petang kita dengarkan pula Khabar Pahang. Dan seterusnya pukul 6 petang siaran kami akan terus disambung oleh rakan tugas yang lain bersama dengan DJ Jantan ataupun nama penuhnya Muhammad Hazwan Azman. Itu perjalanan Zon Apa Khabar We hari ini, 1 Ogos 2026. Sedar tak sedar kita telah memasuki bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Baik, kita berhibur dulu seketika untuk lagu dalam Hit 90. Dengarkan lagu dari Army Nazira, Cinta Antara Benua. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam

0: bo santai dalam Loyak Pahang.
1: Sungai Pahang tongong ingai, bawa balik ikan selok kuning. Kedai kopi
0: dengan penyampai Zon. Apa khabar weh? Lengkok Pahang, lengkok.

Baik saudara, waktu sekarang sudah pukul 2.52 minit petang. Terima kasih kepada anda. Masih lagi bersama dengan saya, Zuhaimi Zainabidin, untuk Zon Apa Khabar Weh. Kalau di Kuantan hari ini, wah, jam. Sebab apa? Sebab kita ada event, beberapa event yang sedang berlaku atau berlangsung di Kuantan. Jadi anda yang ingin ke Kuantan, berhati-hatilah, cakna sikit. Orang kata jalan raya itu penuh sesak. Bukan saja kenderaan, orang jalan kaki pun ramai. Jadi bawa kereta, berhati-hati. Dan anda bolehlah, orang kata, bawa keluarga anda ke Kuantan hari ini. Ada pelbagai aktiviti untuk anda semua. Kalau yang tengah mandu ketika ini, pandu kereta berhati-hati. Yang sedang makan di gerai makan, terima kasih kepada gerai-gerai yang menyiarkan Pahang FM. Yang anda ketika ini mendengarkan kami di gerai-gerai makan, makan dengan baik-baik ya. Dan kepada yang berada di rumah ketika ini, ya maklumlah hari Sabtu, hari cuti yang tak ke mana-mana. Terima kasih kerana menjadikan Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan anda. Kata buatlah kerja apa-apa kan, kemas rumah. Kalau macam saya memang hari Sabtu Ahad memang waktu untuk kemas rumah. Tapi hari ini saya berkonti. Tapi tak apa, dah siap kan. Semalam kan cuti, Pahang bercuti semalam. Jadi semalam-semalam lagi dah kata dah siap dah, sapu rumah, kemas rumah. Jadi kalau orang kata ada kelapangan tu, bawalah benda orang kata anak-anak, isteri ke berjalan-jalan. Okey, di jam kedua nanti kita akan berhibur pula dengan lagu-lagu orang kata hiburan-hiburan yang telah saya susukan untuk anda. Dan saya tinggalkan anda di jam pertama ini dengan lagu dari Azlina Aziz, Mencari Mimpi. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: satu pilihan.
1: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Kuala Lumpur sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Rakyat.

Lumpur sudah. Kini giliran paham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
2: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, Zara, waktu sekarang sudah pun pukul 3.52 minit petang. Sedar tak sedar kita telah pun memasuki jam ketiga pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM, Satu Pilihan. Dan kalau tadi saya ceritakan tentang perhimpunan 1000 pendekar, berlangsung juga di Auditorium Sudirman Kompleks JKKN Pahang. Akan berlangsung Festival Teater Zon Timur 2026. Iaitu bertemakan, dia adalah pertandingan, ya, tema pertandingan Roh Alam dan Falsafah Hidup. Di mana setiap hari bermula pada 3 Ogos hingga 11 Ogos, akan ada kelab-kelab teater, persatuan-persatuan teater akan akan membuat pementasan. Itu pada 3 Ogos 2026, itu hari Isnin, kelab teater kelab Afwah Politeknik Kuala Terengganu akan mementaskan teaternya yang bertajuk Tidur Misteri Penunggu Pokok Besar. Pada 4 Ogos pula, hari Selasa, Persatuan Teater Mahardika Satika dia akan mementaskan teater bertajuk Seru Mayang di Hujung Tanduk. Pada 5 Ogos, Kelab Teater Asuma IPG Kota Baru akan menceritakan pementasan teater bertajuk Kaudat. Dan pada 6 Ogos, pementasan Roh Pejuang dari Kampung Production UiTM Kelantan. Selepas itu 7 Ogos, hari Jumaat, dari di QUM Actor Terengganu akan mementaskan pementasan yang bertajuk Nasi Lemak 10 Sen. 9 Ogos 2026 pula, Kelab Teater Rajuk Pahang akan buat pementasan yang bertajuk Pesan Bahaman. 10 Ogos dari Sanandika UMPSA yang akan kata membawa teater bertajuk Ratna Kadal. Selepas itu, akhir sekali pada 11 Ogos 2026, hari Selasa, Kelab Estetika Budaya UiTM Pahang akan buat pementasan yang bertajuk Antitesis Beringin Jadi Saksi. Kesemua teater yang saya sebutkan tadi akan berlangsung pada jam 8.45 malam bertempat di Auditorium Sudirman Kompleks JKKN Pahang. Jadi pada anda yang meminati teater ataupun yang ingin membawa anak-anak supaya mereka lebih mengenali budaya-budaya kita, budaya teater, bolehlah bawa mereka ke Festival Teater Zon 2026 Zon Timur. Okey. Jadi untuk di jam keempat nanti ataupun jam ketiga nanti pukul 4 petang, kita akan mendengarkan pula lagu-lagu ketuhanan. Dan waktu asar bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Syah hari ini adalah pada pukul 4.38 minit petang. Wah, kita layan dulu lagu daripada Najwa Latif, Adamu, hanya di Radio Malaysia Pang FM, Satu Pilihan.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

0: Berlumpur sudah. Kini giliran Faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Fiesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Baiklah saudara, sebentar saja lagi akan masuk waktu solat fardu asar bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Radio Malaysia Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa dosa-dosa yang membinasakan itu? Maka baginda menjawab, yang pertama menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh wanita yang beriman lagi suci menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina. Maka sidang pendengar rahmati Allah, jauhi perkara-perkara tersebut kerana inilah dosa-dosa yang membinasakan kita semua.
1: Cantiknya iman, Pahang

Menteri RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Baik, saudara, selepas ini kita akan dengarkan pula berita dalam utama 5 petang di Angkasa Puri. Jadi saya tinggalkan anda stiker dengan lagu dari Suhaimi Said, Kain Biru.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji, perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan Datuk Dr. Zurnita Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim di DUN Bukit Kepayang. Silakan Yassin.
2: Ya Fazril, saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan DUN N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemubual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Dikun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah Yassin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di DUN N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chung Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi, selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di DUN Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Rahman Mak Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
4: Ya Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpinnya yang akan menerajui Dun Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Dun Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
5: Ayuh, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Dun N36 Repah untuk PRN Negeri Sembilan. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Dun N36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Dun N36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SB Repen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akhila Nur Azli di Dun Ampangan. Bagaimana Fatin?
6: Ya, Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri Sembilan ini, kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul

Cante dalam Noya Pahang. Sampai Zul, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Sabtu. Hari ini 1 Ogos 2026 bersama 17 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM. Bersama dengan saya pula hari ini Zuhaimi Zain Abidin untuk jam terakhir teman kita dalam zon Apa Khabar Weh. Harapkan anda telah terhibur dengan lagu-lagu dan juga info-info yang telah saya berikan kepada anda. Dan di jam terakhir ini kita akan berhibur pula dengan hiburan-hiburan petang yang telah saya sebutkan untuk anda. Dan insyaAllah pada pukul 5.45 nanti kita akan adakan pula Khabar Pahang yang disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Dan tepat pukul 6 kita akan bersama pula dengan rakan setugas yang lain pula dalam Zon Rani. Kita bersama dengan DJ Jantan atau nama penuhnya Muhammad Hazwan Hazman akan menemani anda di Zon Rani daripada jam 6 hingga 9 malam. Okey, moh kita layan dulu lagu dari Black Eyed Peas. Black Eyed Peas dengan lagunya Where Is The Love. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Lumpur sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Lumpur sudah. Kini giliran Faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Kini giliran Pahang Pulau. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Baik, suara setakat ini saja pertemuan saya bersama dengan anda dalam Zon Apa Khabar Weh hari ini. Diharapkan anda terus kekal bersama kami di Red Malaysia Pang FM sehingga tamat siaran kita jam 12 tengah malam nanti. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas yang lain pula, DJ Jantan ataupun DJ Hazwan, Muhammad Hazwan, yang akan menemani anda dalam Zon Nurani pula dari 6 hingga 9 malam. Untuk itu, saya tinggalkan anda lagu dari Misha Omar, The Debu Cinta. Untuk itu, Assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.

bersama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12.30 malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan

Baik, assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM. Dan terima kasih juga kepada rakan setugas iaitu DJ Mi yang bersiaran daripada 2 petang hingga 6 petang tadi di zon Apa Khabar Way. Dan kini tibalah waktu bagi saya, Hazwan, akan menemani anda di zon Nurani hari ini daripada pukul 6 petang hingga 9 malam nanti. Dan di jam pertama ini kita akan ada segmen Sri Kandi yang akan bersiaran pada pukul 6.30 minit petang. Dan sebelum itu saya tinggalkan anda, jom kita layan lagu Titian Hasad. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pulau. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Lumpur sudah. Kini giliran Pak Hang pula ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, sekarang pukul 6.24 minit petang. Itu tadi lagu Keliru daripada Ajay dan Nurul. Dan terima kasih kepada mereka yang masih lagi terus setia bersama dengan kami Pang FM di Satu Pilihan, di mana jua anda berada ketika ini, sama ada tengah memasak ke, tengah memandu ke, ataupun mungkin yang ketika ini mengambil masa untuk membawa ahli keluarga bersiap-siap berjalan-jalan, pergi ke pantai ke, pergi naik bukit ke, ataupun orang kata beriadah di pusat peranginan Cameron Highland ke, Genting Highland ke. Semoga selamat semuanya, semuanya, dan dipermudahkan segala urusan anda semua. Dan sedikit orang kata peringatan, sebentar lagi kita akan ikuti segmen Sri Kandi hari ini, yang akan menceritakan mengenai seorang wanita hebat, iaitu Rumaisyah. Siapakah Rumaisyah? Sama-sama kita nantikan. Sebelum itu, kita dengar dulu lagu Di Alam Fana, Cintamu. Terus dengar Pang FM, Satu Pilihan.

0: bukan di Wanita Hebat Tauladan Ummah.
1: Wait, Radio Malaysia Pahala FM.
2: Rumaisha Ummu Sulaim.
3: Rumaisha Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Malik, wanita bangsawan dari kabilah Ansar suku Khazraj. Wanita solehah yang memiliki paras rupa yang manis menawan dan memiliki sifat keibuan yang mendalam, berakhlak dengan akhlak yang mulia, di samping memiliki tingkah laku yang sangat tertib serta bijaksana orangnya. Siapa Rumaisha? Rumaisha merupakan hamba kepada Abdullah, iaitu ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumaisha memiliki keistimewaan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menganggap Rumaisha Ummu Sulaim ini ibarat kakak kepada baginda, kerana yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan bonda baginda ialah Rumaisha Ummu Sulaim. Wanita yang terkenal dengan panggilan Ummu Sulaim ini pada zaman remajanya telah tinggal di rumah Aminah binti Wahab, yakni bonda Rasulullah. Ketika Aminah binti Wahab meninggal dunia di Abwa, Ummu Sulaim lah yang telah menjaga Rasulullah dan membawa baginda pulang kembali ke Mekah. Ketika Rasulullah tinggal di rumah datuk baginda Abdul Muttalib, Ummu Sulaim setia mengasuh baginda dan memenuhi segala keperluan kehidupan Rasulullah. Dan selepas Rasulullah berkahwin, baginda telah memerdeka Rumaisha Ummu Sulaim. Setelah dimerdekakan, Ummu Sulaim ini telah berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Malik bin Nadir. Dan hasil perkahwinan tersebut, Ummu Sulaim melahirkan seorang anak yang sangat comel dan bijaksana, Anas. Inilah dia, Anas bin Malik, salah seorang sahabat baginda yang sangat terkenal, sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim merupakan antara wanita yang awal memeluk Islam di Mekah. Pengislaman beliau menyebabkan pertengkaran yang besar di antara Ummu Sulaim dan suaminya Malik. Malik telah menghina, memaki dan menghardik Ummu Sulaim atas pengislaman beliau. Ummu Sulaim tidak takut, bahkan beliau terus mengajarkan anaknya Anas untuk turut sama mengucap dua kalimah syahadah dan terus-terusan memujuk sang suami kecintaan hati untuk sama-sama memeluk agama Islam. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Malik mati dalam pergaduhan bersama musuhnya tidak lama selepas itu. Maka Ummu Sulaim tadi terus menjaga Anas bin Malik yang masih kecil secara sendirian. Ummu Sulaim menjaga dan membesarkan Anas, lalu menghantar Anas radhiyallahu anhu untuk menjadi pembantu Rasulullah. Pada usia 10 tahun sahaja, Anas radhiyallahu anhu mula membantu Rasulullah sehinggalah beliau berusia 20 tahun, kerana pada usia tersebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemuliaan kepribadian Ummu Sulaim ini telah memikat ramai lelaki, antaranya Abu Talhah. Ketika itu Abu Talhah belum memeluk agama Islam, datang bertemu Ummu Sulaim lalu ingin mengajak Ummu Sulaim berkahwin. Tegas Ummu Sulaim menolak pinangan tersebut. Abu Talhah tidak berputus asa. Abu Talhah pulang dan kembali untuk mengumpul semua emas dan perak yang dia miliki untuk diberikan kepada Ummu Sulaim sebagai mas kahwin. Namun, ketegasan seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim telah membuka mata Abu Talhah bahawa akhirnya seisi dunia serta harta benda bukanlah segalanya, tetapi redha Allah Subhanahu Wa Taala yang paling bernilai. Bertemulah Abu Talhah bersama dengan Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Perkahwinan mereka ialah perkahwinan yang sangat berkah, lantaran mereka dikurniakan 9 orang anak dan kesemua mereka menghafaz Al-Quran. Dan anak yang paling dikasihi bernama Abu Umair. Walau bagaimanapun, Allah terus menguji Ummu Sulaim dan Abu Talhah dengan kematian Abu Umair. Walau bagaimanapun, besar jiwa Ummu Sulaim, besar jiwa Abu Talhah, berlapang dada kerana mereka berpegang kepada anak itu amanah Allah. Dan Allah lah yang berhak mengambil anak mereka pada bila-bila masa sahaja yang Allah kehendaki. Tuan-tuan, pada suatu musim kemarau, Abu Talhah telah meminta anak tirinya Anas bin Malik untuk mengajak Rasulullah seorang sahaja untuk makan di rumah beliau, kerana hakikatnya di rumah beliau juga tidak memiliki banyak makanan. Walau bagaimanapun, Rasulullah bertindak memanggil semua orang yang ada pada ketika itu untuk makan bersama. Hebatnya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, makanan yang sedikit tadi cukup untuk dihidangkan untuk semua yang hadir pada ketika itu. Itulah dia keberkatan tuan-tuan. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpeluang melihat kedudukan setiap para sahabat, dan pada ketika itu Ummu Sulaim kelihatan berada di dalam syurga Allah. Bayangkan hebatnya Rumaisyah Ummu Sulaim. Allah telah tempatkan dia di syurga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahazir. Sri Kandi, wanita hebat tauladan ummah.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Anak pipi jangan tak dihiram.
5: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
6: Radio Malaysia, Pahang FM.

Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Belum puasa dah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Baik, sekarang jam menunjukkan pukul 7.10 minit malam. Dan ketika ini pastinya anda yang berada di rumah, mungkin di dalam perjalanan atau mana-mana, mungkin ketika ini sedang bersiap-siap untuk menunaikan solat fardu maghrib. Saya ulang baliklah. Hari ini hari Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah, dan azan maghrib hari ini akan berkumandang pada tepat pada pukul 7.23 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan pastinya kepada anda, sedikitlah perkongsian mengenai pemakluman penutupan sementara trek pendakian melibatkan Transjerging, Gunung Irau via Koribas, Gunung Irau via Mosi Forest, yang akan berlangsung pada 1 September 2026 sehingga 8 September 2026. Dan sepanjang tempoh 1 September hingga 8 September itu, semua aktiviti pendakian adalah tidak dibenarkan sepanjang tempoh penutupan, dan semua laluan masuk dari Negeri Pahang dan Negeri Perak turut ditutup. Maksudnya laluan di melalui hutan tu lah. Ini kata pemakluman daripada Jabatan Perhutanan Negeri Pahang. Okey, baik, kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kita dengar dulu, layan dulu lagu Seni Berdamai Dengan Takdir daripada Naim Daniel dan Adnin Roslan. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.
1: Huruf J, tetapi tak ada matanya
2: saja. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
1: Sama.
2: Oh, Jim mata buta lah je tu.
3: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara, yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Abang, abang, jom main dengan adik.
1: Eh, senyaplah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM.
4: Olimpus sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
5: Kuantan 104.1 MHz.
6: Assalamu fi amani syekhana Allah.
5: Cameron Highlands 100.3 MHz.
7: Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi.
5: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
3: Pahang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa dosa-dosa yang membinasakan itu? Maka baginda menjawab, yang pertama menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh wanita yang beriman lagi suci menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah, jauhi perkara-perkara tersebut kerana inilah dosa-dosa yang membinasakan kita semua.
1: Cantiknya iman, Pahang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zari. Beliau akan membacakan Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 78.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau telah membacakan Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 78. Radio Malaysia,
2: Pak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersua lagi kita di dalam siri tazkirah pada hari ini. Dan saya masih menyambung lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat terbaik di kalangan manusia. Hadis yang ketujuh, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang masuk dalam saf semasa solat. Sidang pendengar rahmati Allah, hadis ini menerangkan kepada kita bahawa apabila kita solat berjamaah, yang paling utama ialah memenuhkan saf dan meluruskan saf. Untuk memenuhkan saf, kita mesti memberi ruang kepada seramai mana yang boleh masuk dalam saf itu. Dan saf yang penuh maksudnya ialah saf itu bertemu bahu kanan jemaah dengan bahu kiri jemaah di sebelahnya. Barulah dikira sebagai itu penuh. Ianya dikira longgar kalau itu tidak berlaku. Maka memenuhkan saf adalah merupakan kesempurnaan solat berjemaah, dan juga meluruskan saf sebahagian daripada kesempurnaan solat berjemaah. Sebab itu imam sebelum dia mengangkat takbir yang pertama, dia sentiasa mengingatkan kepada ahli jemaah, penuhkan saf, luruskan saf. Bagi kita yang telah berada di dalam saf, sekiranya ada peluang jemaah lain yang boleh masuk ke dalam saf itu, naklah diberi peluang. Jangan pula kita melarang ataupun menolak peluang tersebut, kerana itu adalah dikira sebagai orang yang tidak mengambil peluang untuk memenuhkan saf. Dan kita meraikan orang lain dalam memenuhkan saf itu, itu adalah sebahagian daripada tabiat ataupun perangai yang sangat baik yang dicadangkan, yang disyorkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya semua orang berpeluang, terutamanya saf yang pertama belakang imam. Sebab saf yang pertama belakang imam ini ganjarannya sangat besar berbanding dengan saf-saf yang berikutnya. Sebab itu generasi para sahabat, apabila mereka solat di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam solat berjemaah, mereka semua berebut untuk masuk di dalam saf pertama belakang Rasulullah. Ini berbeza dengan kita, tuan-tuan. Ramai kita tak nak duduk saf pertama di belakang imam. Kita lebih rela duduk saf ketiga atau saf keempat. Ya, sedangkan ganjaran yang sangat besar dapat kepada kita jika kita bersama di dalam saf pertama di belakang imam. Maka justru itu, marilah kita merebut peluang ini, dan kepada yang telah berada di dalam saf pertama belakang imam, berikan ruang. Kalau ada ruang lagi lah, ya. Kalau dah tak ada ruang, itu memang tak ada kesempatan lah, ya. Berikan ruang untuk orang lain juga dapat bersama-sama di dalam saf pertama belakang imam. Moga-moga insya Allah kita semua akan mendapat manfaat daripada mengejar perkara-perkara fadilat yang sangat dituntut oleh Nabi SAW, dan moga-moga kita menjadi orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri walaupun ketika kita solat. Ya, inilah apa yang disebut oleh baginda SAW dalam hadis ini, iaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf ketika solat berjemaah. InsyaAllah kita dapat lakukan perkara ini. Dan marilah kita juga melazimkan diri kita datang solat berjemaah di masjid dan di surau untuk menjadikan kehidupan kita lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu untuk pagi ini, untuk hari ini, mudah-mudahan kita di dalam lembayung rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Lumpur sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 1 Ogos 2026. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah menamatkan latihan penerbangan sebagai juruterbang helikopter Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Kejayaan itu dikongsi melalui Facebook Kesultanan Pahang selepas baginda lulus ujian pengendalian akhir FHT sekaligus melakar detik bersejarah dalam latihan penerbangan TUDM. Pembayaran dividen modal share pada kadar 60% bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025 menjadi yang tertinggi sejak Koperasi Serba Usaha Makmur Berhad Kosma ditubuhkan pada 1967. Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, pembayaran dividen yang diluluskan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM itu membabitkan agihan sebanyak 35.32 juta ringgit kepada 1,469 anggota yang layak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengucapkan tahniah kepada jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang atas kejayaan bersejarah muncul juara acara Kirin Lelaki pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kejayaan itu menamatkan penantian selama 16 tahun buat Muhammad Azizul Hasni yang digelar The Pocket Rocket Man untuk bergelar juara Kirin Sukan Commonwealth. Dasar Hari Bekerja Hybrid HBH yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah BDR atau lokasi alternatif berkuat kuasa hari ini. Bagaimanapun, pelaksanaan dasar ini tidak melibatkan sektor perkhidmatan penting yang memerlukan kehadiran fizikal sepenuhnya seperti petugas kaunter, pasukan keselamatan, pertahanan, penguatkuasaan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah. Bilangan kanak-kanak di Malaysia terus menunjukkan tren penurunan apabila komposisi penduduk berumur 0 hingga 14 tahun menyusut kepada 21.2% pada 2026 berbanding 21.6% pada tahun sebelumnya. Dalam tempoh sama, komposisi penduduk berumur 15 hingga 64 tahun atau kumpulan umur bekerja kekal pada 70.4%. Sekian khabar ringkas 1 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Suzuki Flagship Peru 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental.

0: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Sekarang pukul 8.24 minit malam. Apa khabar awak semua? Semoga sihat-sihat belaka dan pada ketika ini kata tibalah masanya untuk mutiara katalah. Sebenarnya hari ini hari 1 Ogos menandakan membuka lembaran baru untuk kita meneruskan perjalanan dengan semangat yang segar. Okey, dan mutiara kata untuk hari ini, setiap permulaan membawa harapan tetapi hanya usaha yang berterusan mampu mengubah harapan menjadi kenyataan. Dan memasuki bulan baru ni bukan sekadar menukar kalender tetapi juga peluang untuk memperbaharui azam, memperbaiki diri dan menghargai setiap nikmat yang dikurniakan. Semoga bulan Ogos ini membawa lebih banyak kegembiraan, kesihatan yang baik dan kejayaan dalam setiap langkah kita. Dan sepanjang bulan Ogos juga, jangan lupa kata kiparkan jalur gemilang. Tak kisahlah dekat basikal ke, dekat motor ke, dekat kereta ke, dekat rumah ke, dekat pejabat ke, tunjukkan semangat kecintaan kepada negara kita dengan mengibarkan jalur gemilang. Benda mudah je. Kat kedai-kedai runcit ada jual jalur gemilang. Tapi macam biasalah, pastikan setiap belang tu, setiap bucu bintang tu cukup bilangannya. Pastikan jalur gemilang yang kita beli tu cukup lengkap sifatnya. Janganlah ada yang cacat, janganlah ada 10 baris je, janganlah ada orang kata bulan penuh pula. Elok-elok sabit ke penuh. Gitulah. Apa-apa pun, semoga selamat berehat dan bergembira bersama keluarga di hujung minggu ini. Kita terus dengar dengan lagu seterusnya, Pagi Tak Kembali, daripada Rabani dan Dakmin. Terus dengar Pang FM, satu pilihan Radio Malaysia.
1: Pang FM, jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Dari sebatang taman, terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you.

0: Pahang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa dosa-dosa yang membinasakan itu? Maka baginda menjawab, yang pertama menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh wanita yang beriman lagi suci menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah, jauhi perkara-perkara tersebut kerana inilah dosa-dosa yang membinasakan kita semua.
1: Cantiknya iman.

0: Baik, sekarang pukul 8.50 minit malam dan dengan itu menandakan orang kata tugasan saya telah selesai untuk hari ini di Zona Rani menemani anda daripada pukul 6 hingga 9 malam ini dan tepat pada 9 malam nanti sama-sama kita nantikan berita utama 9 malam dan pada masa yang sama, pada pukul 9 malam ni juga, saya terpaksalah undurkan diri untuk beri laluan kepada Zon Inspirasi bersama DJ Nes seketika nanti. Dan tidak lupa, terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua yang sudi meluangkan masa dari petang tadi hingga malam ini bersama saya yang pastinya yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu atas kelemahan saya sendiri. Sentiasa bersihkan nurani, sebarkan aura positif dan teruskan kesetiaan anda bersama Pahang FM. Saya Hazwan mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
2: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
3: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
4: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
5: Brain rot.
4: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
2: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
3: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
4: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
5: Pesanan hikmat ini daripada Pak FM.
6: Jalan-jalan dengan

0: Pagi, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Alamak, jalur gemilang dipasang terbalik.
3: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
4: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
5: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
6: Hargai jalur gemilang, kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun, manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wasji Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Padiksen, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Cuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Cuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Sri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Podiksen. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kursi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kursi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Sumanjaya. Bagi DUN Labu ketika ini, calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita meninjau juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,516 undi. Seketika di Sumanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah sebuah sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Khairul Ashraf Hashim dijemput, ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri Sembilan ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol, iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, ketua tempat mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi, termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula, yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula, Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
5: Baik, terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri Dun Bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Repah. Proses penjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses penjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi dun berkenaan. Ketika ini proses penjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis Diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar Dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses perjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Kemencih dan Repah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di skrin setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas, PH pula ketika ini mendahului Dun Kemencih, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Repah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat penjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Syafinah dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Hanum berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
6: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baik lah pada masa-masa akan datang.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
7: Sebelum subuh orang sebab excited kan nak mengundi hari ini. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu, lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita, lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
8: Tak apalah, saya tengok okey, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah, berdaci semua okey, rasa senang ni. Semua right, tak ada apa. Semua rasa daci ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap je, semua settle kan. Tak ada. Dia scan nasi, apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
9: Proses dalam sistem baru tu tak ada lah jauh misalnya, cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok nama lah, nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat dengan tempat IC tu, dia semak lah itu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Bertemu lagi kita untuk hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Oh, Safar. Anak Abah. Ya, kahwin dengan Marjina. Tidaklah. Contoh. Selamat kembali. Ya, semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Apa khabar ya? Harap semuanya sihatlah. Amin. Diberikan kesihatan. Kalau yang tak berapa sihat, semoga diberikan kesembuhan juga kepada anda semua ya. Ha, yang mana kita tahu di Kuantan ada beberapa hari, 2-3 hari ni viral lah. Ada orang terapung, encik. Oh, orang terapung macam mana boleh terapung tu? Pastinya dekat Kuantan sekarang ni ada satu pesta, yang mana pesta apa namanya? Pesta 188 Kuantan. Pesta Kuantan 188 tak silap saya. Oh, kemeriahannya untuk anak-anak kita naik hot air balloon, tengok boat dan sebagainya. Itu adalah salah satu aktiviti yang kita penuhi pastinya di hujung minggu kita kan. Ah, seronok, memang seronok. Alhamdulillah, seronoknya. Ah, tak apa, seronok pun seronok lah. Ah, bukan selalu kan. Ah, ingat esok cuti lagi. Isnin tu sekolah. Ya, dan untuk perkongsian juga mungkin ada mak-mak, ayah-ayah sedang menunggu keputusan anak-anaknya macam mana, adakah dah masuk darjah 1, mungkin ada dah keluar, mungkin ada loading, mungkin anak-anak kita masuk prasekolah. Untuk prasekolah sebenarnya ia boleh cek pada pukul 5 hari bulan Ogos baru boleh cek sebenarnya ya. Ha, untuk panduan bersama juga ya, 5 bulan Ogos untuk anak-anak yang mana masuk prasekolah baru kita boleh tahu keputusannya macam mana. Kalau lah tidak lulus dan sebagainya, boleh masih lagi boleh buat permohonan, orang kata rayuan lah, di kawasan yang dibenarkan. Kawasan tu maksudnya dekat laman web tu lah ya, boleh cek dekat laman web, type saja prasekolah, senang, dia akan terus keluar. Sekarang ni teknologi dia laju, kita taik je walaupun kita tak jumpa, namun laman web kita taik je prasekolah SAM, terus pergi ke laman web tu, klik masukkan. Kalau tak ada akaun, sudah ada dah sebabnya daftar gitu kan, dah kena ada akaun dan sebagainya. Kena ingat password lah, masukkan dan tengok keputusan dan sebagainya. Okay, semoga berjaya untuk anak-anak kita, semoga berjaya untuk mak-mak kita, untuk mak-mak, untuk abah-abah semua. Yep. Ha, jadi malam ni dah bersama dengan anda sehingga ke pukul 12 tengah malam. Apapun, terima kasih tadi bersama dengan Hazwan mengundur diri. Kan, dengan DJ Hazwan untuk Zonorani 6 hingga 9. Dan sekarang dah bersama dengan anda pula, lagu-lagu terbaik kami sajikan untuk anda semua. Jadi jangan lupa terus bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan.

0: RTM. Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kekalanan.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
3: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: wajahmu. Adi bilang, walau diriku jauh.
1: Terkadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: bagai bangsa, berbagai budaya. Melayu, Cina, India, di bangka dan sang kita sejiwa. Uniknya Malaysia kita.
1: Red Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Vinan. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit, insya-Allah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Tangisan itu dari sebatang kamar.
0: Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.
3: Thank

0: Radio Brescia. Behang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya Maha Pengampun segala dosa yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami. Melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Baiklah, kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri Sembilan ke-16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Keputusan penuh Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Saya Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 bagi 36 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 1 Ogos 2026. Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7. Pada PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 ini, seramai 646,084 pengundi atau 72.64% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR bersepuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 1 Ogos 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis Zakan Luban. Terima kasih.
0: Demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri 9 ke-16. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, itulah tadi perkembangan dan berakhirlah sudah PRN Negeri Sembilan ke-16. Terima kasih kepada 562,133,000 pengundi yang telah keluar mengundi hari ini menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Okey, tidak terlambat rasanya untuk Hanim ucapkan kepada yang menyambut hari lahir hari ini.

0: perjalanan hari ini dipermudahkan untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga diberikan keberkatan rezeki, dipermudahkan segala urusan kehidupan anda. Amin. Kepada para suami, jangan lupa hari lahir jika suri rumah itu menyambut hari lahir hari ini. Sebab hari ini kan cuti hujung minggu, nanti tak berasap dapur tu seminggu jadinya. Okey, percayalah, bukan hadiah yang mahal yang ditunggu, tapi ingatan dan ucapan yang ikhlas. Kepada anda di luar sana, apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, Hanim di sini menemani anda sehingga ke 6 pagi nanti. Pelbagai info dan susunan lagu menarik hanya untuk anda, geng Buruh Hantu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Partner, keep on rolling baby, you know what time it is.

kasih kepada pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Malam ni, malam minggu, ramai lagi yang masih segar, masih lagi mengunjungi kedai-kedai mamak waktu malam-malam ni kan. Ramailah yang mengambil kesempatan untuk berehat bersama keluarga. Ada juga yang keluar bersama rakan-rakan. Kalau ikut kita, 5 hari kita bekerja, tak sempat untuk kita bertanya khabar kan. Waktu-waktu malam minggu ni lah, malam masih muda untuk untuk yang berusia pun masih muda lagi malam ni kan. Kemana juga anda berada, di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk jam yang seterusnya. Sebentar nanti, seperti biasa, kan ada misteri malam di sebalik mata, perkongsian daripada Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ke Pintu Syurga. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dunia lagi untuk kita memperolehi menikmati ganjaran. Kita bekerja dalam dunia 50-60 tahun. Maka inilah pensil kita, iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Sudah semestinya orang itu mestilah orang yang makrifah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali syirik kepada Allah. Man mata wala yusyrik billah syai'a dakhala al-jannah. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dan tidak melakukan syirik, syirik ini menduakan Allah, sama ada syirik besar atau syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu jelas lah, kufur. Syirik khafi ini dia dalam diri ada rasa takabur, angkuh, sombong, tidak ada ikhlas. Nah, itu tak boleh. Oleh sebab itulah kita perlu ikhlas betul-betul. Kita mengabdikan diri, wajah tu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardha hanifan. Aku hadapkan wajahku, ikhlasku hanya-hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah lahirnya insan yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas. Itu yang pertama. Syaratnya mesti kuat taufik kita kepada Allah. Yang kedua, orang ini menunaikan fardu, tidak meninggalkannya. Al-muhafaza ala salawatil maktubah, iaitu menjaga solat lima waktu, siam, puasa, melakukan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada' faqala. Ini hadis ini Rasulullah sebut dalam hajjatul wada'. Apa kata Nabi? Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maksudnya, tidaklah kamu takut kepada Allah, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, lepas itu taat kepada ketua, kalian akan masuk syurga jannata rabbikum, iaitu syurga yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ialah menunaikan fardu kepertuan. Yang ketiga iaitu berakhlak mulia. Ini penting sekali. Akhlak mulia nampak macam simple, tapi akhlak mulia itu boleh membawa kepada syurga. Ma min syai'in aqallu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di masa timbangan kecuali husnul khuluq. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa itu agama? Agama itu ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dalam satu riwayat hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnul khuluq wa inna sahib husnul khuluq la yablugha bihi darajat sahib as-sawm was-salah. Sehingga berakhlak mulia ini dia boleh sama dengan level orang yang menunaikan solat dan juga berkuasa di dalam rumah. Itu yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menunaikan semua perduaan, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat dan kelima ialah hendaklah kita melakukan amalan baik seperti menyebarkan salam bertemu, memberi makan orang miskin dan menyambung silaturahim, dan jangan lupa juga kita buat qiyam pada waktu malam. Di samping itu ialah jangan lupa bersedekah dan bersifat jujur, integriti. Orang yang istiqamah dan juga menunaikan janji dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan, mereka ini akan mendapat tiket ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anim, kalau sempat saya baca satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa'ula'ika humul 'adun وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ فِيهَا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini milik Allah. Tapi bila kita diberikan ganjaran seolah-olah kita mengambil, mewarisi, macam bapa kita ada harta, bila dia meninggal kita mewarisi harta bapa. Begitu juga dengan syurga. Syurga sekarang dalam peliharaan genggaman cengkam apa Allah. Tapi bila kita masuk sana, Allah Taala kata ambillah kamu syurga ini. Itu yang dikatakan kitalah
ulaika humul warithu.

0: pun mereka inilah yang akan bakal menjadi pewaris kepada syurga Allah. Iaitu mereka ini menunaikan solat dengan khusyuk, tidak melakukan perkara yang zalim. Mereka ini menunaikan zakat, mereka menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada orang yang terhak seperti isteri dan sebagainya. Walladzilahum li amanatim wa ahdihim ra'u, jaga amanah dan tunaikan janji. Mereka ini juga menunaikan solat lima waktu, maka berhaklah bagi mereka memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu ciri-ciri orang yang akan dijemput untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Subhanallah. Kiranya sebenarnya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebab ciri-ciri tu sebenarnya ada pada diri kita. Cuma kita nak amalkan. Betul. Kita nak terapkan dalam diri kita. Jadi kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berikutnya sebenarnya. Tadi kita cerita tentang ciri-ciri seorang ahli syurga. Kejap lagi kita nak tanyakan sifat-sifat syurga itu sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Misteri Malam di Sebalik Mata akan berhenti rehat seketika. Terus bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM.

0: animator. Medisi tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Kembali bersama dengan saya DJ Razi dan juga DJ Hanim dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga, dan bersama kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Juso. Baik doktor, kita nak tanyalah. Tadi kita dah hin-hin kan, sekarang ni kita nak tanyakan terus kepada doktor. Tadi kita cerita tentang sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga. Sekarang ni bagaimana pula sifat-sifat syurga itu sendiri?
2: Baik, terima kasih DJ. Baik, bila kita bercerita tentang sifat syurga, kita kena tahu juga syurga tu macam mana. Tempatnya ya. Ingatkan tempat macam kita nak pergi melancong pun kita study dulu macam mana tempat tersebut.
1: Ya, betul.
2: Baik, daripada hadis, daripada ayat Quran surah Sajdah, kita ambil titik perbincangan kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya tidak ada seorang pun tahu apa yang telah Allah Ta'ala simpankan, sorokkan, sembunyikan, dan antaranya ialah bidadari sebagai ganjaran atas apa penat lelah mereka melakukan amalan semasa di dunia. Oleh sebab itu, satu hadis daripada Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, Syu'bah bin Mughirah bin Syu'bah, hadis ini dia kata menceritakan Nabi SAW menceritakan anna Musa sa'ala Rabbah. Nabi Musa memohon kepada Rabb Allah. Ayah Rabb, dia kata, wahai Tuhan, ayu al-jannah adna manzilat. Dia kata, kedudukan orang yang paling rendah di dalam syurga tu macam mana? Ini kita tak payah cerita yang tinggi dulu, cerita yang rendah. Maksudnya kalau rendah tu pun dah terlalu hebat, kalau level tinggi lagi lah ya. Itu tingkat satu pun macam tu, tingkat atas lagi lah. Maka berkata, qala rajulun, diceritakan rajulun yaji'u ba'da ma dakhala al-jannah al-jannah. Diceritakan kedudukan yang paling rendah ialah apabila seorang lelaki yang dah masuk neraka dibawa masuk ke dalam syurga. Padahal pada masa itu syurga telah dimasuki oleh penghuni-penghuninya sebelum daripada mereka. Fayuqalu lahu udkhul. Maka dikatakan kepadanya, masuk. Orang itu bercakap, fayaqulu kaifa adkhul wa qad nazalu manazil. Macam mana nak masuk tuan? Saya dah terlewat, orang semua dah ada tempat. Fayaqulu lahu, diberitahu kepadanya, atadda an yakuna laka mithla ma kana li malikin min muluki dunya. Kamu nak tak satu kedudukan kamu sebagaimana yang dimiliki oleh raja di semasa di dunia dahulu? Fayaqulu bah, ya ya rab, ya, aku suka. Mana tak seorang raja, ambillah raja mana yang hebat dan kaya, kamu nak tak miliki seumpama mereka? Fayuqala lahu innalaka hadha, kamu miliki ini, wa ashratu amsali, puluhan lebih kali ganda lebih hebat daripada apa yang ada di dunia dahulu. Fayaqulu raditu ya rab, wahai tuan, aku sukalah, suka. Fayuqala lahu fa innalaka ma hadha mashtat nafsu, dan kamu miliki apa yang boleh menyeronokkan nafsu diri kamu, walazat ainuk, dan menyeronok mata memandang. Faqal Musa ya rab wa ayu al-jannah arfa manzilah. Itu selesai. Oh, itu orang yang paling rendah, dia miliki seumpama istana yang dimiliki oleh raja dunia dan berganda 10 kali ganda daripada apa itu, menyeronokkan mata memandang, menyeronokkan jiwa dan nafsunya. Maka ditanya lagi, wahai Allah, Nabi Musa bertanya, ya rab, bagaimana pula orang yang a'la darajat, paling tinggi levelnya? Maka disebut sini, la uhaddithuka anhum warsulahum karamati biyadi, aku menanam apa yang ada tumbuhannya dengan kemuliaan tanganku, wa khatamtu alaiha fala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Apa yang tidak boleh dipandang dengan mata, apa yang tak terdengar oleh telinga, apa yang tak terlintas di hati kita. Sampai macam tu sekali, gambaran orang yang berada pada tangga yang tertinggi, tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah hati terlintas, oh macam ni Allah Ta'ala sedia. Oleh sebab itulah tafsir Ibn Kathir menjelaskan, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu yang pertama. Yang kedua digambarkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Digambarkan sini dan berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak sungai. Setiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, eh, ini macam aku pernah rasai semasa di dunia dahulu. Dan mereka diberikan pula rezeki itu yang serupa tetapi berlainan hakikatnya. Hampir mirip sama dengan buah durian. Oh, tapi rasanya berbeza. Punyahan pertama lain rasa, punyahan kedua lain rasa. Begitu juga dengan air. Eh, macam air sirap, teci ais ke apa. Tapi sedutan pertama macam ni rasa. Sedutan kedua, kerana Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada penghuni syurga. Itu antara nikmat-nikmatnya, mereka peroleh di dalam, bagi mereka ini sentiasa berzikir. Di dunia dahulu mereka dah berzikir Allah Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka berzikir, nak sesuatu mereka menyebut Alhamdulillah. Mereka setiasa bertasbih. Mereka menggunakan pula bahasa Arab. Buah-buahan dimakan setiasa ranum, tak ada bermusim, tidak ada habis musim. Burung, mereka nampak saja burung terbang, teringin di hati, eh, seronoknya kalau kita dapat makan burung tu. Terus ada depan mereka ini dalam keadaan sudah dipanggang burung tersebut. Buah-buahan daripada pokok akan turun sendiri mengikut kata kutu fuhadaniya. Dia tengok pokok tu tinggi, eh, dia rasa nak makan, dia turun dahan tadi. Dikurniakan pula bidadari, ni itulah masalahnya, putih, gebu dan sebagainya. Takut orang dunia ni jealous pula, eh. Kalau ditanya mana perempuan lebih cantik, bidadari ke perempuan di dunia? Sebenarnya perempuan dunia lebih cantik. Kerana bidadari itu dia adalah hasil daripada amalan. Manakala perempuan di dunia ini dia sendiri beramal. Ada amal. Dia syurga nanti, dia katalah kulit dia tak lawa lah apa. Dia di syurga Allah Ta'ala. Inna insya'nahunna insya'ah. Kita dah kupaskan. Nanti kita akan kupas lagi pada minggu berikutnya, bagaimana secara detail Allah Ta'ala hidupkan balik yang tua jadi muda, yang muda pada usia 33 tahun. Tidak sesekali merasa letih setelah melakukan urusan kerja. Makan, kita ni tidur pun pernah. Tak ada tidur sana, makanlah. Kamu nak makan kepala gajah sekalipun, ibarat macam tu. Ahli syurga tidak kencing dan mereka tidak membuang air besar dan tak ada sakit, tak ada darah haid, tak ada sebagainya. Dan yang penting sekali, paling tinggi ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala. Oleh sebab itu, tapi semua ini adalah habuan, targhib dia panggil, untuk menginginkan orang masuk syurga. Tapi kalau kita naik atas sekali, kita beribadah kerana syurga atau kerana Allah, kita dah sebut yang pertama tadi, orang masuk syurga ialah orang ikhlaskan diri kepada Allah. Kamu ni, kamu ikhlas ke? Kamu nak apa yang aku sediakan? Oleh sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah, tapi ramai yang mengatakan ini bukan dia yang cakap, tapi saya dah buat kajian tengok, ramai mengatakan betul ini Rabi'atul Adawiyah yang menyebut, ilahi in kuntu abudaka khaufan minan nar fahrikni fin nar wa in kuntu abudaka raghbatan fil jannah fahrimni abwabaha. Dia kata, ya Tuhanku, kalaulah aku ibadah ini takut api neraka, maka bakarlah aku dalam api neraka. Kalau aku beribadah ini kerana nakkan kenikmatan dunia, maka jangan benarkan aku masuk dalam syurgamu. Kerana aku ibadah kerana seronok melihat wajahmu, ya Allah. Itu ditentang daripada dapat melihat wajah Allah tadi. Kita bukan beribadah kerana apa, Allah Ta'ala tak mungkin janji. Dia kata nak sediakan, dia setialah. Yang penting bukan nak benda tu, kita nak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada keagungan Allah dan melarang nafsunya daripada melakukan perkara yang tertegah, maka syurgalah tempatnya, insyaAllah. Wallahu a'lam.
3: Okey, doktor. Tadi itulah sifat-sifat ahli syurga tu sendiri kan, doktor. Tapi kita nak tahu jugalah, doktor, syurga tu betul ke ada tahap-tahapnya, tingkatannya? Kiranya tahap-tahap yang ada tu melambangkan apa tu, doktor?
2: Baik. Terima kasih, Hanim. Kita dah cerita hari tu. Semasa di pada mahsyar kita buat timbang amal. Timbang amal itu kita kata menunjukkan keadilan Allah. Tapi orang dia tak nak keadilan Allah. Dia nak lebihnya ialah semasa menimbang amal itu nak kerahmatan Allah, bukan lagi keadilan. Kalau keadilan, satu untuk engkau, satu untuk aku, dua untuk engkau, dua untuk aku. Bimbang kalau-kalau dosa melebihi pahala. Nah, itu keadilan. Jadi minta di situ rahmat Allah. Bermakna Allah Ta'ala lalu, eh tak apalah silap sikit, okey tak kisah, tak kisah, tak kisah. Akhirnya masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita kata, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah. Maka ditanya kepada Rasulullah, wa anta kadzalika ya Rasul, ya illa antaramadiana tamtaramadiana Allah bi rahmat wa fadli, kecuali Allah Ta'ala beri rahmat dan kelebihannya, maka kita masuk syurga. Maka masuklah kita dalam syurga dengan rahmat Allah. Jadi apa fungsi amalan, apa fungsi solat, apa fungsi sedekah, apa fungsi buat baik dan berakhlak mulia yang kita sebut di awal tadi, dengan amalan baik kita itu, balbaqiyatus solihat, amalan baik kita itu membawa kepada syurga, yang menjadikan kita berbeza-beza kedudukan dalam syurga nanti. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi dalam syurga kamu berada di kursi VIP, kamu berada di kursi bawah sikit, kamu berada di kursi ini yang kita kata tahap-tahap, tingkat-tingkat yang ada dalam syurga, sampai 100 tingkat jarak di antara satu sama lain itu, di antara langit dan bumi. Seolah-olah kita duduk di bumi, kita tengok bintang, oh itulah orang yang berada pada tingkat yang tertinggi. Orang di bawah tertinggi boleh turun tengok tingkat bawah. Orang tingkat bawah tak dibenarkan naik ke tingkat tinggi. Jadi itu Allah Ta'ala beri kelebihan berdasarkan darjah kemuliaannya, kadar amalan dia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagikan kepada tiga. Yang pertama, darjah amalan dia. Semakin tinggi tingkatan syurga, semakin besar pengorbanan ke keikhlasan dan ketaatan seorang itu semasa di dunia. Makin dia rapat dengan Allah, maka makam dia, kedudukan dia, tingkatan dia lagi tinggi. Yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala memandang orang tersebut. Tingginya kedudukan seorang pada pandangan Allah, ini melambangkan Allah Ta'ala, oh dia ni rapat dengan aku, dia ni baik dengan aku, maka Allah Ta'ala angkat martabatnya. Yang ketiga, perbezaan nikmat. Kerana penghuni tingkatan atas melihat penghuni bagaikan bintang di ufuk langit, menandakan betapa eksklusif dan hebatnya ganjaran bagi amalan yang teristimewa. Macam kita lah tengok planet Mars. Oh itu peringkat tinggi. Planet Mars tengok lagi. Kita bayangkan kita dah tengok Bima Sakti. Jarak matahari dengan bumi pun kita rasa dah jauh. 8 minit kelajuan cahaya. Dia kata Bima Sakti ini yang ada di dalamnya semua cakrawala dan sebagainya, jarak daripada satu ke hujung ialah 1 juta tahun cahaya baru sampai habis. Itu baru dunia kita nampak. Di akhirat nanti gambarannya terlalu besar. Oleh sebab itu yang diletakkan 100 tingkat, jarak antara satu tingkat ialah jarak antara langit dan bumi, dan paling tinggi ialah syurga Firdaus. Paling tinggi ini berhampiran dengan Arash Allah. Arash Allah itu kalau ukuran matahari dengan bumi, berapa puluh ribu bumi baru sama dengan satu matahari, besar matahari. Ini arasnya berapa puluh cakrawala duduk di aras, barulah sama besar dengan aras. Terlalu besar. Bahkan arsyuhu alal ma, di langit itu ada air, lepas itu aras Allah lebih besar daripada apa itu. Jadi seterusnya penghuni paling bawah, tadi paling tinggi, paling bawah tetap mendapat nikmat yang besar dan kurnia luas daripada Allah, walaupun berada di tingkat bawah. Oleh sebab itulah kita kalau nak masuk syurga, mintalah Firdaus, mintalah syurga yang teratas. Kalau tak dapat teratas pun dapat bawah, okey lah, tapi jangan minta bawah terus. Ya Allah bagilah aku syurga, syurga yang bawah pun jadilah. Tak mahu. Rasulullah kata kalau nak minta syurga, minta syurga yang teratas. Tak dapat nombor satu, aku akan dapat nombor dua. Kalau dah minta nombor lah, aku dapat nombor lah pun jadilah. Terlepas masuk api neraka, wallahu'alam.
1: Jadi kita nak pilih syurga pun kena pilih syurga yang tertinggi lah.
3: Betul. Kita masukkan dalam doa kita tu.
1: Betul. InsyaAllah kita sama-sama kita doakan agar kita semua dapat masuk ke dalam Jannatul Firdaus, insyaAllah. Baik, Ustaz, kita sebenarnya ada banyak soalan yang dihantarkan melalui TikTok, Salam FM dan juga Nasional FM ni. Kita nak tanyakan, tapi kita nak akan tanyakan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata, Nasional FM dan Salam FM.

0: paling mata. Medisi tersembunyi.
1: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kolaborasi antara Salam FM dan juga Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini, ke pintu syurga bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Ada soalan daripada TikTok Nasional FM, mungkin Hanif nak bacakan?
2: Okey, kalau ikut dekat dalam soalan daripada pendengar ni, doktor, boleh doktor jelaskan bentuk-bentuk nikmat yang disediakan di dalam syurga tu?
3: Dan juga Arif, kita nak tahu juga benda apa nikmat tu kan? Kita kata nak pergi restoran, makan, iyalah nak makan apa? Udang ke? Sotong ke? Tapi bila kita buat udang, kita dah set dalam minda rasa macam ni. Sotong, oh rasa dia macam ni. Tapi dalam syurga Allah ni kita hanya gambaran saja, tahu? Gambaran saja. Tapi sebetulnya jauh lebih hebat. Sampai Allah Ta'ala kata yang kamu rasa di dunia ni baru satu. Ada 99 lagi aku simpan untuk di akhirat nanti. Baik, soalannya bentuk nikmat yang disediakan dalam syurga, dia mengikut restoran lah. Tak boleh kita nak pergi satu restoran tu dia semua ada, tak ada. Restoran yang pertama ialah bernama Firdaus. Restoran ini bila orang tu masuk, dia yang paling tinggi, la yabghuna anha hiwala, di akhir surah Al-Kahfi. Kalau masuk dia tak nak pergi dah restoran lain. Pernah kita makan satu restoran, orang kata jomlah restoran lain, oh tak mau. Restoran itulah satu-satunya mengikut selera saya. Allah Ta'ala tahu selera kita. Hebat tadi yang menciptakan kita. Kita ni tukar masak, bukan dia tahu selera awak, pedas ke macam ni ke. Jadi yang terbaik ialah surga atau restoran Firdaus. Di situ menyediakan makanan yang membawakan kepada orang tak boleh berpindah lah, tak suka lah. La ya berguna anha hiwala. Itu yang pertama. Ada satu lagi restoran diciptakan daripada intan putih. Dia punya apa surrounding dia ke? Kursinya, mejanya daripada intan yang putih. Ini untuk orang yang beriman dan juga bersabar di dunia dahulu. Sabar dia, sabar. Macam-macam kena. Tak apa. Tajri min tahtial anhar. Mereka duduk. Wa masakin tayyibatan fi jannati adni. Kedudukan fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Dia duduk dalam syurga itu, dia ada bangku. Bangku tu pula minta apa saja. Ada ke kita restoran ni kalau dia kata roti canai ke capati ke, kalau minta roti bom, oh tak ada. Yang ni saja ada. Nasi lemak aja ada. Nasi kerabu tak ada. Tapi ini restoran yang bernama restoran Adni ini, dia boleh bagi semua supply. Apa saja orang nak, semua ada. Semua siap, ready. Dan restoran yang berikutnya ialah restoran Naim, atau kita panggil syurga Naim. Dia berikan pula kenikmatan lahir dan batin. Ini kacau. Dia punya zahir kita nampak, batin tu tak tahulah macam mana. Disediakan dengan pelahian ke apa semua. Di dalam syurga dah tak ada larang-larang dah, dunia ni banyak larang, pandang tak boleh, pegang lagi lah ya. Di akhirat, kau nak pegang, pegang lah, kau nak pandang lah. Ni wildanu mukhalladun yatufu alaihim, wildanu mukhalladun bi akwabin wa abari kawa ka'si min ma'in. Bagaimana dengan ada botol araknya dan sebagainya. Cuma arak di dunia ini dia tak rasa sedap. Kita tak pernah nak uzbilah lah untuk rasa ya. Tapi sebenarnya masa bila nak rasa sedap? Pasal bila minum mabuk dia tak sedar dan rasa. Bila mabuk macam orang kena kebas, bila kebas dia tak rasa. Tapi dalam syurga makin minum makin sedap, makin sedap makin sedap. La yusadda'un anha wa la yuzifun, tidak mabuk dan sebagainya. Kalau boleh saya teruskan lagi bagaimana restoran yang berikutnya. Itu restoran Ma'wa. Ini dia khusus untuk tempat-tempat kediaman pula. Tadi makanan ni kediaman pula, cantik yang mengalir air. Dan air tu pula minta tiap ada tahta. Dia macam dua tingkat istana tadi. Satu boleh duduk bawah dengan main-main air, kaki kita dekat air. Bila duduk atas boleh tengok anak ikan berlari-lari. Oh ya Allah, cantiknya. Macam dalam kebun. Kebun kita mengeluarkan kos untuk hidup, selesa dan sebagainya. Tanah tak ada, semua disediakan kepada orang tersebut. Dan buah dia pula tak payah nak racun-racunnya. Ini nantikan buah dia, tak ada. Buah dia memang untuk kita makanlah apa saja. Yang sesungguhnya ialah Darussalam. Darussalam. Lahum Darussalam 'inda rabbihim wahuwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagaimana ini bagi khususnya bagi mereka yang sentiasa dengan Al-Quran. Dan itu pasal dalam surga nanti, ikra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka fi akhiri ayatin takra'u biha. Kamu berdasarkan ayat terakhir kamu duduk dan baca. Di situ bukan baca Quran untuk beribadah lagi, baca Al-Quran untuk keseronokan. Kita pernah dengar orang kadang-kadang dia menyanyi lagu mungkin walaupun suara dia terdak, tapi untuk menghibur hati menyanyi. Rupanya dalam surga pun ada, tapi lagunya ialah ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya ialah untuk berikan kenikmatan yang penuh, darul muqam wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurur rahim la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tidak ada rasa penah, rasa lesu. Kita ni ahli mengarif kadang-kadang berjalan makan ke letih nanya. Kenapa ni letih Pak Haji? Oh, letih makan. Dalam surga tidak ada letih. Tak payah ubat, bawa ubat sakit perut tak ada, kena gastrik ke macam mana tak ada, doktor pun tak ada, semua menikmati, tak ada kecemasan ke bomba ke tak ada. Allahu Akbar, macam mana, kenapalah Allah Ta'ala sediakan sebegitu rupa hanya untuk amalan kita sikit je. Kamu bersabar sikit je. Kita kata saya tak sabarlah. Sabar sikit saja. Kamu akan dianugerahkan dengan syurga yang tidak ada mata mandang, telinga mendengar, hati terlintas. Dan yang terakhir sekali ialah syurga khuldi, iaitu syurga yang kekal dengan marjan merah dengan kuning. Saya tak tahu lah marjan macam mana, saya cari. Dia kata marjan ni keluar daripada perut laut dan dia warna kemerahan macam delima macam tu. Jadi dia perbuatkan itu permata dan sebagainya. Bagi orang perempuan yang gila permata ke apa, bergulinglah awak dalam surga kuldi itu kerana penuh dengan permata. Dan kalau digambarkan surga ini tidak ada matahari. Tapi cahayanya macam waktu duha. Kerana cahaya itu lahir daripada pepasir yang ada di bumi surga itu mengeluarkan cahaya. Dan waktunya adalah waktu duha. Nyaman, sejuk, Allahu Akbar. Kalau ini semua gambaran saja tapi masuk ke surga barulah kita pasal dalam hati kita doa lah supaya kita semua, anak-anak kita dan kawan-kawan kita masuklah syurga. Kerana dalam syurga nanti kita berkenalan macam mana kita berkenalan di dunia, duduk sembang kedai kopi. Macam itulah tahiyatul fiha salam. Dia masing-masing bertanya, macam mana anak awak, macam mana. Dia akan cerita macam itu dunia juga. Anak awak dah balik ke daripada ini. Di akhirat pun dia bertanya. Pasal kita masih ada hubungan. Itu apa, kekeluargaan. Itu pasal masuknya dalam surga bersama anak-anak kita, zuriat kita dan sebagainya, menikmati keindahan dalam syurga. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikan hajat kita semua untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu'alam.
1: InsyaAllah kita bila dengar kenikmatan syurga ni, kita rasa terbuai-buai kan. Sebab kita tak perlu kan fikir masalah-masalah yang kat dunia ni banyak. Betul. Masalah kan, kena datang kerja.
2: Saya kalau fikir kalau saya fikirkan dunia, saya akan fikirkan istana.
1: Betul. Ini sebenarnya doktor, ada yang bertanyakan di TikTok Salam FM ni berkaitan tentang istana. Jadi di syurga ada istana. Jadi adakah istana ni akan ada kubah yang besar ataupun bagaimana? Ada bentuk istana yang digambarkan dalam syurga seperti mana yang ditulis dalam Al-Quran?
3: Okey, baik. Istana dia panggil Qasran dalam bahasa Arab. Itu pasal ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Uthman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, bana Allahu lahu mithlahu fil jannah." Siapa yang membina satu masjid di dunia ini mencari keredaan Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti satu syurga, satu binaan di dalam syurga. Bentuk dia kita tak boleh nak gambarkan macam mana, tapi terpulanglah kepada Allah sesuai dengan atas pengorbanan dia tadi. Dia boleh bina satu masjid, bayangkan bina satu masjid mencetak juta, bina satu surau pun dah puluh-puluh ribu dah. Tapi dia korbankan. Kita nak buat tu memang, aduh, kita cukup duit ni nak buat macam mana. Tapi tak apa, kita sumbang tangga masjid pun tak apa. Kita sumbang apa ni, bumbung, pasal bumbung dah bocor. Kita korbankan duit kita dalam 5,000. Okey, bumbung atap masjid ni saya sponsor. Itu pun dah cukup dah nak menunjukkan bahawa kita sama-sama untuk membina. Saya ada seorang guru saya masa di Sabah dahulu. Dia buat masjid tu, nak besarkan masjid. Maka saya tanya dia, kenapa bersusah payah? Dia cakap simple. Siapa yang bina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu masjid atau rumah di akhirat nanti. Bagaimana bentuknya? Ini tahu bentuk dia ni. Bahan binaannya dibuat daripada emas, perak, permata, yakut dan mutiara. Saya pun tak tahulah yakut tu macam mana. Tapi kita ni daripada besi, daripada batu, daripada bata. Yang bata itu daripada tanah. Tak ada orang yang buat apa tangga dia daripada emas, lepas tu dengan delimanya, dengan apa, tak ada. Kecuali orang tu terlalu kaya lah ya. Mangkuk tandas dia pun daripada emas. Dia punya sudu dia pun daripada emas. Oh, itu terlalu kaya lah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan istananya diperbuat daripada emas, perak, permata. Katil dia dalam surah dalam 30 disebutkan bagaimana katilnya, dia punya tempat duduk, tempat semua dengan indah. Kalau digambarkan pula dia punya isi kekabu tu adalah daripada sutra. Kita baju je pakai sutra, ini isi dalam bantal tu adalah sutra. Bayangkan tidur di atas sutra, Allahu Akbar. Keadaan fizikal pula mempunyai bangunan yang tinggi, megah serta dihiasi dengan pelbagai warna yang cantik. Persekitaran pula ada sungai yang mengalir di bawahnya dan penuhi dengan ketenangan. Dari antaranya tadi ialah bagaimana orang yang nak dapat tu, orang yang membina satu masjid. Ini dalam satu hadis sahih lah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Man bana masjidan ya betari bihi wajah Allah, bana Allah lahu mithlahu fil jannah. Kalau ketika apalah kau ni habiskan duit untuk bina masjid, dia tak tahu siapa bina masjid, dia telah membina satu rumah istana dalam syurga. Yang kedua, orang yang banyak membaca surah Ikhlas. Saya dah baca ini, dia kata tak sahih hadis ini, tapi hadis dhaif. Hadis dhaif boleh beramal untuk kebaikan, untuk buat benda-benda yang baik. Siapa yang baca surah Ikhlas, dia tak ada, dia baca saja tu wallahu ahad sampai habis, maka Allah Ta'ala akan bina juga satu surga kepadanya. Tapi ini hadisnya tidak sahih, tapi tak ada masalah kita nak beramal dengan ayat bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir lah, banyak lagi juga ni, iaitu bersabar. Orang yang bersabar ini rupanya Allah Ta'ala ganjar. Itu pasal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ganjarannya tak tahu puluh-puluh juta Allah Ta'ala ganjarkan kepada dia. Diceritakan dalam satu hadis ya, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala li Atha, ala urika imra'atan min ahli jannah? Dia kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan dari kalangan ahli syurga? Qalu bala, ya boleh tunjukkan. Qala hadhihi imra'atus sauda atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok perempuan ni kulit hitam, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni usari wa inni atakashaf fad'allahu li ya Rasulullah. Aku selalu diganggu dengan penyakit sawan lah kita kata, kena gangguan. Lepas tu bila aku kena sawan, aku akan aura aku terbuka, aku terselak lah kain ke apa macam tu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyid, kalau kamu nak insyid sabarti walakil jana. Kalau kamu nak, kamu sabar. Lagi ini adalah motivasi kepada orang yang sedang sakit. Kadang-kadang kita, saya duk tengok ziarah kawan-kawan ya. Anim, Arif, mungkin ziarah kawan-kawan ya. Cuba tengok kawan-kawan kita yang sakit. Dia sabar tak di atas sakit. Dia pun tak boleh marah pasal Allah Ta'ala takdir dengan dia sakit. Nabi Ayub berapa lama sakit? Sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Orang yang sakit ini dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, boleh tak Rasulullah doakan supaya aku sembuh? In syaiti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk syurga. Wa in syaiti da'autun la yu'afiq. Kalau kamu nak, aku doakan kamu sembuh. Oleh sebab itulah, kalau kita pergi naik satu level lagi, orang yang sakit, kalau boleh bertahan. Jangan pergi cari ubat. Tapi ini level tinggi, jangan buat macam tu. Kita sakit kepala sikit dah penadol dah. Ini dia bertahan. Bertahan. Kenapa? Dengan sakit tadi, gugur segala dosa-dosa kita. Gugur dosa. Kita tak nampak macam mana gugurnya buah durian, tak. Dia gugur dosa kita satu-satu. Oleh sebab itulah perempuan ini dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku sabar di atas sakit aku, cuma satu je aku minta, ya Rasulullah, doakan bila aku kena sakit, kain aku tak terselak, aura aku tak dipandang orang. Maka kepada ayah, maka Nabi pun berdoa lah kepada perempuan tua tadi. Dia tak sebut nama siapa, tapi dia bagi tahu seorang perempuan tua yang selalu kena gangguan ataupun sawan, artinya dia sabar di atas apa yang dia hadapi itu, maka ganjarannya walakil jannah. Wallahu a'lam.
1: Ya, jadi banyak bersabarlah. Dan sabar ni sebenarnya bukannya semua orang boleh merasai kesabaran, dari yang cepat melenting dan sebagainya kan. Jadi sabar ni kena dipupuk daripada dalam diri kita.
2: Betul-betul.
1: Baik, doktor, kita sebenarnya sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Soalan ni nampak macam sikit, tapi dia punya perbincangan tu meluas dan meluas, saya fikir pendengar Sarawak FM dan juga Nasional FM diharapkan agar dapatlah ilmu pada pagi ini. Dan mungkin di penghujungnya kita nak tanyakan apakah kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, ke pintu syurga. Silakan.
3: Baik, terima kasih Anim dan juga Arif. Untuk ke pintu syurga ini, sebagaimana yang kita buat tadi, persiapan kita. Persiapan kita di dunia ini, bukan persiapan di akhirat. Nantilah bila dah sampai, orang nak pergi haji, nanti sampai Mekah baru nak cari kain itu, tak boleh. Sebelum pergi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Apa saja yang membawa kepada takwa, maka itu bekalan kita. Kita sebagai bekerja ni, ni Arif, malam-malam duduk kerja macam ni sekam mata, orang lain tidur dalam kes remote. Kita penat bertahan mata. Tapi dengan kerja kita tadi, takwa kepada Allah. Kita berjalan, kita pergi makan kepada rumah kita, kita jaga anak-anak kita, kita pergi apa saja, bantu kawan-kawan yang susah dan sebagainya. Tapi based on takwa, maka itulah sebenarnya membolehkan kita memasuki pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada yang tu, habis. Kita tidak ada lagi membawa kepada kita yang ayat yang pertama tadi, wasiqal ladzina taqaw, surah Az-Zumar. Nanti kawan-kawan pendengar boleh balik tengok surah Az-Zumar, cukup cantik ayat ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan diiring, dikompangkan, diletakkan dengan tapik permaidani merah, semua akan datang dan malaikat berdiri kiri dan kanan. Masuklah, silakanlah, bagus awak ya. Di dunia dulu awak sabar, di dunia dahulu macam-macam orang fitnah awak. Sabar, sabar. Bukan semua fitnah kita nak jawab. Orang fitnah, tak betul, kita dapat pahala. Awak dapat dosa, jawab dari akhirat. Tapi ada orang kan, aku tunggu kau di padang mahsyar. Tak payah tunggu dia. Tunggu orang fitnah kita buat apa? Penat kita. Orang lain semua dah bergerak pergi masuk syurga. Kenapa abang tak mati ni? Inilah nak tunggu kawan tu. Dia dulu fitnah saya masa di dunia. Biarkan dia di hadapan Allah. Kita pedulikan dia. Jadi kita tawajuh betul-betul untuk bergerak bersama dengan rakan-rakan yang lain yang telah diiring, dikompangkan bagaikan pengantin baru kita menuju ke pelamin. Iaitu di sanalah nyam-nyam sampai saja pintu syurga terbuka. Salamun alaikum tibetum pada khuluha khalidin, masuk di dalam, ngam-ngam pijak saja bumi syurga. Allah Ta'ala pun menyebut salamun qawlam mir rabbir rahim, itulah ucapan salam daripada Rabbul Jalil. Maka di dalam kita bertemu dengan kawan-kawan sedang minum dan sebagainya, tahiyyatuhum fiha salam. Tiga salam kita, salam bergerak ke dalam syurga, salam pembuka pintu, salam selepas kita masuk dan bertemu dengan kawan-kawan yang masing-masing kata, wah baguslah awak dulu macam-macam, awak kena tengok eh. Tapi awak sabar. Ini gambar kita. Nasib baik kita tidak masuk dalam neraka. Wallahu'alam. Itulah yang dapat saya gambarkan kepada tajuk ini. Dan insyaAllah, dan nikmat nanti kita dah masuk syurga lah ni. Kita masuk syurga. Untuk nextnya, kita akan tengok apa yang ada dalam syurga. Kita cuba bawa lah. Walaupun tak setepat, tapi gambarannya lebih kurang apa yang kita gambarkan nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih Anim dan juga Arif eh.
1: Baik, sama-sama Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof atas perkongsian kita pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga. Syurga sudah pastinya menjadi tempat yang kita nak cari kebahagiaan yang sempurna dan abadi. InsyaAllah kita sama-sama doakan kita semua masuk syurga, insyaAllah.
2: Ya, betul. Untuk yang minggu depan itulah kita punya tajuk adalah mengenai alam syurga, iaitu nikmatnya syurga.
1: Ini kita nak bawakan lebih lagi penceritaan tentang alam syurga itu sendiri. Kita akan bersama dengan panel yang sama, iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
2: Terima kasih doktor.
3: Ya, sama-sama. Sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia kita bersama-sama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, dan kita akan bertemu lagi minggu hadapan.
2: Betul.
1: Dalam segmen atau rancangan yang sama, Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM. Teruskan mendengarkan kami di frekuensi ini.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini saya rasa mungkin ada masih lagi yang dalam perjalanan, ambil kesempatan untuk pulang ke kampung mungkin. Selain abang-abang lori kita yang dalam tugasan ke mana destinasinya, mungkin ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda untuk kesegaran pemanduan, supaya sentiasa fokus walau apa juga keadaan. Hanim nak kongsikanlah juga antara tips untuk mengelak mengantuk ketika memandu. Antaranya, boleh cuba untuk berhenti di tempat yang selamat. Itulah paling penting lah kan. Bila kita rasa dah mula nak mengantuk, kita bolehlah berhenti di R&R berdekatan. Tidak memulakan pemanduan, okay? Lepas tu kalau kita dapat tidur, kita kunci jam lah. Jangan tidur lama-lama sebab nanti mengganggu pula perjalanan. Waktu perjalanan kita tu nanti kan, tidur antara 15 ke 20 minit untuk memastikan kembali fokus. Tapi kalau nak tidur tu, dinasihatkan untuk buka sedikit lah tingkapnya, jangan buka banyak pula. Kita risau jugalah kalau ada binatang pula. Kalau macam saya banyak fikir. Bila saya banyak fikir, saya akan jadi sebelum tidur tu saya akan fikir, kita buka je sikit je tingkap tu. Kalau kita buka banyak, takut bahaya lain pula yang datang kan. Juga boleh try basuh muka dekat R&R tu, tegang, renggangkan badan kan. Lepas tu kalau tak nak berhenti, boleh buka tingkap lah. Buka tingkap supaya angin segar masuk ke dalam ruang kenderaan. Pasang muzik, dengarkan Nasional FM lah. Lepas tu kalau ada kawan, boleh mula berbual. Kalau penumpang lain tu tidur kan, itulah kita kalau boleh, bila kita memandu waktu malam ni sebagai penumpang, kita

kita juga kenalah sama-sama menemani pemandu supaya masing-masing akan rasa terisi terisi dalam perjalanan. Okay, lagi satu dinasihatkan jugalah kepada yang memulakan perjalanan waktu malam atau tengah malam ini untuk elakkan makan terlalu kenyang. Makan berpada-pada supaya kita tak rasa mengantuk. Minum air kosong juga digalakkan. Minum air kosong secara berkala ataupun boleh ambil jugalah kopi atau teh untuk membantu meningkatkan tenaga dan daya tumpuan. Itulah antara tips untuk memberi fokus dalam pemanduan dan kekal segar. Kepada anda yang sedang memandu, teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim juga nak menyapa jugalah kawan-kawan kita yang ada kat dalam TikTok live waktu ketika ini. Hai, ada dekat dalam ni ada Edward Amirul yang menemani Hanim untuk hari ini. Ada juga Lavender Girl. Ada Mawar Putih tadi, ada Caramel Latte menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk PRN Negeri Sembilan siang tadi. Ada juga Wan Iwan tadi, 185, ada Sabrina BK, ada Azilah MTJ, ada Ramlah, ada Halim Burger Kota Jaya, Kota Tinggi Johor hadir. Ada Ben Ice juga kat dalam ni, ada Abang Long 333, ada juga ramai yang dah mula, ada Jamilah yang ada juga Kak Su tadi yang sedang buat kuih katanya, melayan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Osman Mat, ada Mizi 85, ada Mak Seli, katanya kenapa mata Hanim nampak macam nak menangis je. Tak menangis, saya suka, saya suka di sini. Mungkin sebab cahaya kan di waktu malam ni, bila kita berdepan dengan cahaya ni, itulah dah faktor usia kan, nampak agak silau sikit lah. Ada Lavender Girl, ada Mak Seli, ada tanyakan mana kakak Unggu. Kakak Unggu ada di Thailand sekarang ni, tengah, tak tahulah tengah buat apa tu kan. Kalau kita pergi berjalan ni, kita akan waktu pagi-pagi ni lah waktu kita masih lagi berjalan, kan. Kita ke negara orang, waktu ni lah kita manfaatkan masa-masa bersama keluarga. Ada Jaja 83, ada Kamarul Zalin, ada juga ramai lagi yang kat dalam ni. Siapa-siapa, ada Mamex yang dah nak memasuki Singapura, memandu lori, pon-pon-pon hadir layan GBH. Inilah kita bertemankan geng burung hantu dekat dalam TikTok live kita kan. Terima kasih kerana singgah dalam TikTok live Nasional FM, bertanya khabar antara satu sama lain dekat dalam ni lah kita menyantuni dan merapatkan silaturahim antara kita. Lebihkan hiburan untuk pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ada rakan-rakan kita yang menunaikan tanggungjawab di siang hari tadi untuk keluar mengundi macam Karima Rati juga dengan Jajah 83 dekat dalam TikTok live kita ni tadi kan, ada yang pergi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Dia nak kongsi sikit lah kan, dawat kekal pada jari, adakah ia berbahaya? Sebenarnya jari akan ditandakan dengan dakwat kekal bagi mengelakkan seorang mengundi lebih daripada satu kali. Apa yang biasanya berlaku, jari atau kuku bertukar warna ungu, coklat atau kehitaman. Warna boleh kekal beberapa hari hingga sekitar kadang-kadang 2 ke 3 minggu. Tapi jangan risau kerana ia akan beransur hilang kerana lapisan kulit mati tertanggal dan kuku memanjang. Itulah yang jadi, jangan risau. Jangan pula cuba guna peluntur atau bahan kimia yang keras. Dia mungkin sukar dicuci kerana melekat pada kulit dan kuku, tapi dia tidak berbahaya. Cuma kalau ada merah, ada nampak bengkak, melepuh atau rasa sakit, itu yang kita kena dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan. Basuh seperti biasa dengan air dan sabun kerana ia tidak berbahaya lah, dia akan beransur hilang. Jangan risau. Kadang-kadang tegak waktu nak mengundi ni, kita menjalankan tanggungjawab. Dia nak pakai inai waktu kenduri kahwin pula tu kan. Dan ujung-ujung minggu ni ada juga yang merancang untuk mendirikan rumah tangga. Tapi tak apa, itulah melambangkan anda adalah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa di hati geng burung hantu. Okey, kalau sekarang ni Hanif nak tanya, kalau dulu waktu kita muda, perasan tak kita ada ramai kawan, telefon kita asyik berbunyi je, mesej pun masuk. Tapi bila dah usia makin bertambah, semakin banyak pengalaman kita lalui, perasan tak satu benda, circle kita semakin kecil. Kawan-kawan kita pun satu dua orang je yang masih lagi bersama dengan kita, tak macam dulu kan. Bukan sebab kita menjadi sombong sebenarnya, sebab kita tak pandai berkawan ke, bukan. Tetapi kerana apa? Kerana hidup mengajar kita untuk lebih menghargai keikhlasan daripada sekadar kehadiran. Kita mula faham bahawa semua yang ketawa bersama kita, yang betul-betul peduli, tak semua yang ada ketika kita senang, tak semua berada di waktu kita senang dan susah, waktu kita diuji. Bila kita berada di bawah, di situlah sebenarnya kita kenal dengan ikhlas siapa kawan kita yang betul-betul, ikhlas siapa yang sanggup mendengar tanpa menghakimi, siapa yang sanggup membantu tanpa mengharapkan balasan, siapa yang tetap menghubungi walaupun kita sudah lama menyepi kan. Itulah orang yang kita patut hargai. Kadang-kadang kan bila kita sakit ke apa, kita rasa terharu bila ada rakan-rakan kita yang dah lama tak bersua, yang dah lama tak tanya khabar, datang melawat kita. Itulah tanda kasih sayang seorang sahabat. Hakikatnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling ramai di sekeliling kita, tetapi tentang siapa yang memilih untuk berada di sisi kita ketika keadaan yang tidak mudah. Tak apa kalau hari ini circle kita makin kecil, jangan kecewa. Mungkin itu bukan satu kehilangan, tapi itu satu proses kehidupan yang sedang menyaringi siapa yang benar-benar layak berada dalam kehidupan kita. Itulah siapa yang masih ada kawan rapat kan, hargai mereka yang masih ada, perlu erat persahabatan yang tulus. Kerana dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh kepentingan ni, kehadiran insan yang setia adalah satu rezeki yang tidak ternilai. Itu yang Hanif ingin kongsikan waktu-waktu pagi ni, supaya kita sama-samalah beringat, menyantuni dan mengeratkan silaturahim antara kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kepada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya nak berkata kepada anda kerana pagi adalah permulaan kepada sebuah perjalanan. Setiap langkah yang diambil hari ini, setiap usaha yang dilakukan, semoga dipermudahkan dan diberkati. Mudah-mudahan segala penat lelah yang dicurahkan menjadi asbab kepada rezeki yang halal, melimpah ruah dan penuh keberkatan. Buat sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang berniaga, sama ada membuka kedai, membuka gerai, berniaga di pasar, berniaga secara dalam talian, di mana saja anda mencari rezeki, semoga pelanggan datang tak putus-putus hendaknya di pagi hari nanti, kan, dipermudahkan segala urusan dan jualan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Tidak lupa juga kepada Abang Lori, Abang-Abang Lori yang merentas lebuh raya dan jalan-jalan di seluruh negara. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi. Macam Abang Mamex kita yang dari Singapura menghala ke Bandar Enstek. Ingat ya, jangan pandu laju-laju, pandu dengan cermat, berehat jika letih. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Saya juga tidak lupa kepada abang-abang, kakak-kakak penghantar makanan kita, Abang Grab kita, Abang JIG yang sentiasa memenuhi tempahan. Terima kasih atas usaha anda. Semoga segalanya berjalan lancar, dikurniakan pelanggan yang memberi layanan baik dan rezeki yang bertambah luas. Juga-juga kepada Abang Kuria yang tak pernah lupa dalam ingatan semua kita, kan, sebab kalau tak ada Abang Kuria, tak sampai barang order ni. Okey, semoga pemanduan anda, segala urusan anda dipermudahkan hari ini. Terus kekal bersama Nasional FM.

Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Waktu ketika ini Anin percaya mungkin ada antara anda yang menyertai konvoi ke mana juga destinasi, sebab waktu-waktu hujung minggu ni lah kan, ada yang konvoi pemotoran, ada yang konvoi kereta. Walaupun Anin nak nasihatkan supaya kita yang berkonvoi ini patuh kepada arahan Marshall kan. Kita ni tak bolehlah berhenti suka-suka hati. Jadi ada tips-tips yang Hani ingin kongsikan kepada anda kan, supaya perjalanan konvoi kita selamat. Okey, kepada semua peserta, tungganglah ataupun bawalah kenderaan anda dengan cermat, dengan penuh tanggungjawab. Jangan menunggang, kalau yang menaiki motosikal tu jangan menunggang terlalu rapat. Jangan memotong secara berbahaya. Pastikan had kelajuan itu dipatuhi. Jangan mengejar konvoi sekiranya dah tertinggal. Jangan berhenti sesuka hati di lorong kecemasan. Jangan paksa diri meneruskan perjalanan jika mengantuk atau terlalu letih. Kalau yang menaiki motosikal tu, pastikan motosikal berada dalam keadaan selamat dan pakai topi keledar tu dengan betul. Semangat berkumpulan dan minat terhadap sesuatu aktiviti ni tidak sepatutnya berakhir dengan kehilangan nyawa, kecederaan kekal, atau orang awam menjadi mangsa. Jalan raya ni adalah kegunaan kita bersama ya. Jalan raya ni bukan trek perlumbaan. Kita kena menghargai antara satu sama lain. Itulah yang selalu Hanim ingatkan kan. Okey, buat peserta konvoi hari ini adalah satu pengalaman yang indah. Nikmatilah perjalanan, tetapi jangan sesekali mengabaikan keselamatan. Patuhi arahan dari semasa ke semasa. Kekalkan formasi, jangan memotong sesuka hati. Beri keutamaan dan sentiasa berikan isyarat, dan juga utamakan sikap bertolak ansur ketika berada di jalan raya. Destinasi yang paling penting bukanlah siapa yang tiba dulu, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Biar perjalanan ini dikenang dengan senyuman, bukan dengan penyesalan. Itulah yang Hanim harapkan kepada anda yang bersama kawan-kawan tu dalam keseronokan itu. Pastinya kena kekal dengan sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati untuk keselamatan kita bersama. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, kalau bangun pagi ni kadang-kadang kan ada yang berazam untuk berdiet. Jadi sebelum tidur semalam dah belilah roti kan. Okey, bila saya cakap ni saya rasa macam saya pula kan. Roti kan, roti. Kita nak cakap pasal roti. Roti sebenarnya satu makanan yang kalau kita ada keluarga yang besar, mungkin sebuku roti tu senang untuk dihabiskan. Tapi kalau kita makan secara seorang, untuk sebuku roti tu sangat lambatlah untuk kita habiskannya kan. Sebab kita akan makan sekali dua keping, lepas tu dah sampai dah expired tarikh luput untuk roti tu. Itulah Anim nak kongsikan juga ni, roti berkulat. Macam mana kita nak tahu roti tu nampak berkulat? Dia ada tompok kecil. Tompok kecil je pun itu boleh dimasukkan dengan kulat sudah merebak. Dia nampak elok. Kalau dia okey je putih tu, nampak elok, masih okey lah kan. Kalau ada titik kecil sikit-sikit tu, mula menunjukkan bintik kecil, itu dah ada kulat dah kan. Lepas tu ada tompok kulat, dia boleh merebak jadi kehitaman. Macam tu lah kulat pada roti, bukan sekadar apa yang kita nampak di permukaan. Bahagian akan kelam, nampak elok, tapi belum tentu selamat untuk dimakan. Itulah kita kena berjaga-jaga. Kita kena, kalau apa tu, makan roti tu kadang-kadang kita ada penanda untuk expired dia kan. Kadang-kadang bila kita buka, hilang. Jadi untuk cara yang paling selamat, kita tulis, ambil marker pen, tulis dekat apa tu, plastik roti tu, bila expired dia. Kalau rasa-rasa macam tak habis makan roti tu, antara tips yang untuk mengekalkan penyimpanan roti ni tadi, boleh simpan pada suhu bilik jika ingin dimakan dalam masa 1 atau 2 hari. Letak dalam beg roti asal atau bekas kedap udara, simpan di tempat yang kering, tidak terkena cahaya matahari. Okey, elakkan simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk yang biasa tu tak boleh simpan roti ya. Kalau nak simpan dalam peti sejuk, simpan yang dekat sejuk beku tu. Bila tidak habis, masuk dalam sejuk beku. Lepas tu bila nak makan tu, panaskan semula lah kan. Gunakan bekas atau beg kedap udara untuk mengurangkan kehilangan kelembapan dan mengekalkan roti supaya tidak cepat berkulat. Periksa tanda-tanda rosak. Jika terdapat kulat atau bau yang pelik, jangan buang bahagian yang kulat saja, buang keseluruhan roti tu. Itulah kalau kita rasa, kita dah rasa nak makan roti tu, kita kena pastikan kita habis. Habiskanlah. Kalau tak habis, kalau kita rasa kita tak simpan di tempat yang selamat, jadi baiklah kita buang kan. Sebab kadang-kadang masalah roti berkulat ni boleh membuatkan kita sakit perut. Itu je lah yang kita risaukan. Kalau kita sakit, kalau anak-anak kita pula yang makan, macam mana? Lagilah kan, mudarat kepada orang lain. Kalau ibu mengandung, lagi mudarat kepada orang lain. Itulah, sama-sama kita ingat mengingati. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua walau di mana juga anda berada. Nampaknya Hanim dah masuk ke jam terakhir bersama geng burung hantu untuk hari ini, edisi 2 Ogos 2026. Okey, kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin selamat memandu, selamat tiba ke destinasi. Terus kekal fokus kepada pemanduan. Hanim nak kongsikan sikit berkenaan tentang kesihatan mental. Sebab apa? Itu adalah perkara yang penting ketika ini, waktu ini, yang kita kena menjaga kesihatan mental kita sendiri. Kesihatan mental betul-betul diuji apabila satu persoalan tu terus berulang dalam kepala. Mengapa? Mengapa keadaan ini berlaku? Mengapa benda ni jadi? Kenapa dia sanggup lakukan begitu? Mengapa? Mengapa aku tak mampu lupakan? Macam-macam persoalan tu yang berulang-ulang fikir kat dalam kepala otak kita ni kan. Kejadian yang sama, persoalan yang sama, seperti sebuah filem tanpa penghujung. Sebenarnya apa yang kita perlu buat, kita kena berhenti seketika, tarik nafas, alihkan perhatian kepada keadaan sekarang. Tulis apa yang kita rasakan sebenarnya, luahkan dekat atas kertas. Bicaralah dengan seseorang yang dipercayai, kerana kita tidak mampu melaluinya seorang diri. Kita tidak perlu memikul semuanya seorang diri. Carilah tempat di mana hati dan perasaan kita dijaga dengan baik, dan jangan terlalu banyak berkorban diri untuk orang lain, kerana tidak semua manusia tahu menghargai. Itulah kata-kata yang Hanim ingin sampaikan kepada semua, supaya menjaga hati kita sendiri, kita juga kena menjaga hati orang lain, kan? Sama-samalah kita menjadi insan yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Beza khalafah di hadapan dengan yang kedua itu khalfun. Dia beza pada lam itu difathahkan, khalafah yang kedua dia selam itu disukunkan, dimatikan. Bila kita mengkaji sudut bahasa ini, apa maksud khalafah dengan khalfun? Hakikat dia bahasa pada satu kalimah yang sama, yakni khalafah. Khalafah ini maksud belakang. Kenapa ia diterjemahkan dalam bentuk keturunan, keluarga? Sebab kita ini sebagai anak, kita duduk belakang ibu bapa kita. Ibu bapa kita duduk belakang datuk nenek. Datuk nenek duduk belakang moyang. Moyang duduk belakang nyang. Contoh kan, anak kita duduk belakang kita. Cucu kita duduk belakang anak kita. Cicit kita duduk belakang cucu kita. Itu disebut khalafun, khalafah. Cuma bila sebut tentang belakang ini, Allah bezakan dalam bentuk khalafah dengan khalfun. Lam difathahkan, lam itu difathah baris atas dengan lam disebut tentang sukun, mati. Maka khalafah itu ulama tafsirkan mewujud pada satu keturunan yang baik, manakala khalfun ia mewujud pada keturunan yang tidak baik. Apa asas punca yang Allah menukarkan, gilirkan? Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salah. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan satu keturunan yang tidak baik. Apa punca dia? Dua punca Allah kata. Yang pertama adalah ada'us salah, mesia-siakan salat. Kita bincang maksud iman pada hadis ini adalah berkaitan salat. Dan memang nyata bahawa intipati dominan dalam berkaitan iman ia mesti berkaitan salat. Sebab ia salat, ia sebut tentang keutamaan, kewajipan, ia tiang pada agama, ia berhimpun pada salat. Waktu Allah kata, apa sahaja Allah tak akan sia-siakan iman kamu. Bagaimana iman? Contoh berkaitan salat. Maka kita tidak akan duduk dalam perasaan kecewa, keluh kesah, gelisah. Sebab ia sebut tentang jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana manusia yakin pada kaedah beragama, manusia yakin pada kaedah mengikuti apa ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, janji Allah, Allah tak akan sia-siakan sekali-kali. Namun Allah bagi satu peringatan dalam kehidupan manusia, bila Allah gantikan, Allah tukarkan satu keturunan yang baik dengan keturunan tidak baik, ada dua punca. Yang pertama, ada'us salah, mesia-siakan salat. Awak suruh mesia-siakan salat, dia sembahyang. Tapi sembahyang dia, tuan-tuan, ia tidak menjaga dalam bentuk ketetapan waktunya. Akhir-akhir waktu baru sembahyang. Kan? Kalau zaman dahulu kita dengar kisah wali-wali Allah, Al-Imam Abu Hanifah, sembahyang isyak dengan subuh menggunakan satu wuduk sahaja. So, zaman itu hebat. Kan? Isyak dengan subuh satu wuduk, maksudnya tak tidur. Wallahualam bagaimana luar biasa mereka boleh melakukan sebegitu, kita tak mampu nak fikir. Zaman kita, kita boleh buat juga, tuan-tuan. Zaman kita, kita boleh buat, kan? Kita boleh bangga jugalah. Oh, semalam aku semayang isyak subuh satu wuduk. Kita tanya, isyak pukul berapa? 5:30 pagi. Boleh juga, kan? Seperti mana zuhur dengan asar sebagai contoh, guna satu wuduk juga. Kita tanya zuhur pukul berapa? 4:30 petang. Boleh juga, tuan-tuan. Tapi istilah ini, perbuatan ini disebut tentang ada'us salah. Ia satu bentuk yang mesia-siakan salat. Ia jadi asas. Allah cerita dalam firman-Nya, apa yang menyebabkan satu keturunan yang baik digantikan dengan keturunan tidak baik. Asasnya duduk yang benda yang pertama, ada'us salah. Lepas bila kita bincang tentang salat, ia mesti suatu bentuk yang mesti dihadami dalam kehidupan. Sebab apa kita kata tentang salat? Sebab dia balik pada akal. Iman, dia akan bercahaya bila akal sudah menyatakan satu keputusan. Saya sebut di awal tadi, bila kita bincang logik akal, langit di atas, bumi kat bawah. Lanjutan daripada itulah, akal manusia dia tidak akan bersalahan. Akal manusia, bila dia mengimani, dia percaya bahawa langit di atas, bumi kat bawah, maka mudah bagi akal untuk menyatakan bahawa dalam dunia ini ada benda baik, ada benda buruk. Dia tak akan confuse akal. Akalnya sihat. Akalnya sihat juga, bila bincang ada benda baik, ada benda buruk dalam kehidupan, dia akan kata benda baik membawa pada pahala, benda buruk membawa pada dosa. Sebab akal ia memiliki satu stand yang kuat. Dan akalnya sihat juga akan kata bagaimana pahala ia membawa kepada syurga, dosa membawa kepada jalan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Asas mana? Akal. Sebab tu akal ia dilidisi dengan ilmu. Sumber ilmu yang utama adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada akal yang baik itulah ia akan berkembang, bercahaya tentang iman, apa yang dia percaya dalam kehidupan. Maka subuhlah iman itu dengan amal. Mudah, clear?

0: Macam lah, tuan-tuan balik ke rumah tuan-tuan tengah malam. Sampai-sampai kat rumah pukul 11, habis kerja penat. Habis kerja penat tuan-tuan, mandi-mandi-mandi turun kat bawah, pergi ke dapur. Pergi dapur buka puyuk nasi. Betul tengok nasi dalam puyuk nasi. Tiba-tiba isteri tuan-tuan tanya pada tuan-tuan, bang, lapar ke bang? Tuan-tuan, akal yang sihat, yang boleh fikir dengan baik, dia tak akan keluarkan salat itu. Betul dia akan tanya bagaimana? Susunan pada akal yang baik, dia akan kata, bang, nak makan apa bang? Itu salat tepat. Betul. Sebab masa tu tuan-tuan tengah buka puyuk nasi tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan sampai ke rumah, buka-buka pintu rumah, tak buka apa-apa lagi, tak mandi lagi, jumpa baru first step, duduk depan pintu. Kalau soalan itu ditanya, bang, lapar tak lapar bang? Oh, soalan betul. Dan ni tuan-tuan duduk di dapur dah. Betul. Ini logik akal. Susunan akal yang baik, dia akan bertanya soalan yang betul dan dia akan dapat tahu jawapan secara langsung. Itu sebut dilalah iltizam. Dia akan tanya. Dia macam tuan-tuan bawa kereta, isteri kat sebelah, pusing-pusing jalan-jalan kan. Maka satu ketika dia kata, dia tengok satu bangunan, dia kata, eh, masa bila pula bangunan ini ada? Dan kebetulan bangunan itu ada kedai emas. Betul? Akalnya sihat yang ada pada tuan-tuan memahami dengan baik bentuk dilalah iltizam. Pertanyaan isi tersebut bukan nak tanya bangunan itu ada bila, sebab melekat pada akal dia adalah kedai emas. Betul? Maka akalnya baik, kita pun singgahlah. Singgah itu hanya singgah jelah. Beli tak beli hal yang kedua tuan-tuan. Contoh saya nak sebutnya, susunan akal berfikir dengan baik, dia akan membina tentang kualiti kehidupan. Seperti mana salat, kenapa dia mengambil keputusan bahawa Allah sebut dalam ayat ini adha'u salah, mesiasakan salat. Kenapa berlaku pada dia, dia boleh mengambil satu keputusan bahawa nak sembahyang akhir waktu, pukul 4:30 baru nak sembahyang zuhur, nak tunggu 10 minit lagi asar. Sebab akal sudah mengisbatkan, sudah menetapkan aku nak sembahyang zuhur pukul 4:30. Maka ia sudah bersalahan dengan kaedah kehidupan yang sepatutnya akal dibina dengan baik, dengan sihat. Akal sepatutnya sudah menetapkan bahawa aku mesti solat zuhur pukul berapa? Pukul 2 petang. Contoh, solat asar pukul apa? Pukul 4:45 petang sebagai contoh. Ikutlah timing mana pun. Ia mula pada mana? Akal. Maka dia akan bina kehidupan yang baik. Itu persoalan dalam kehidupan. Bila mana musannif bangkit tentang persoalan ini, tentang kesucian yang ada dalam kehidupan manusia. Asah mana-mana, ia separuh daripada salat. Maka kita balik tengok pada salat. Sebab hakikat Allah sebut kata, asas kenapa Allah gantikan semula. Berulang kali tentang kutunan yang baik digantikan dengan kutunan tidak baik. Asas yang pertama adalah adha'u salah, mesiasakan salat. Yang kedua adalah wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Bila hilang kekuatan jiwa daripada salat, hilang asah akal, tak mampu untuk diproses dengan baik, maka mudah manusia tergelincir dalam persoalan hawa nafsu. Persoalan hawa nafsu ni tuan-tuan, ia memang dominan dalam kehidupan kita. Kita tak perlu cerita, sebab ia memang dominan dalam kehidupan kita. Yang asasnya Allah menciptakan kehidupan kita ini berbeza tentang segala-galanya. Berbeza tahap kepandaian, berbeza tahap upaya, berbeza tahap ibadah, berbeza tahap kehidupan, berbeza. Ia bukan persoalan kaya atau miskin. Berbeza tahap kehidupan kita mengimani, kita berbeza tahap kehidupan, tetapi kita berusaha dalam apa sahaja tahap kehidupan kita. Contoh kita kata berbeza tahap kepandaian, bukan kita istilahkan berpegang pada bentuk ada yang pandai, ada yang bodoh. Sebab pandai dengan bodoh itu Allah ciptakan. Saya suka guna perkataannya kita berbeza tahap kepandaian, sebab pandai manusia bukan tanda dia mulia. Bodohnya manusia bukan tanda dia hina. Seperti mana kayanya manusia bukan tanda dia mulia, miskinnya bukan tanda dia hina. Kita hanya dibezakan tahap kehidupan yang berbeza, betul? Berbeza. Namun dalam kita berbeza tahap kehidupan, berbeza tahap kepandaian, yang menentukan mulia tak mulia kita, yang pertama Allah, yang kedua adalah berkaitan kepada asbab musabab usaha yang kita lakukan. Kaya mesti juga berusaha, miskin juga mesti berusaha dalam kehidupan. Lepas tu hidup ia tak boleh banding, sebab kita berbeza tentang tahap kepandaian. Kita kata pandai bukan nisbah mulia, bodoh bukan tandanya hina. Cumanya dalam pandai, dalam bodoh, istilahnya jangan bersikap jahil. Maksud mana jahil ini? Tak ambil tahu, tak nak tahu, tak nak belajar, tak nak berusaha, sebagai contoh. Ada budak pandai tapi tak nak berusaha juga. Ada budak yang kita kata dia agak perlahan dari sudut akademik ni, sebagai contoh. Tapi bukan asah dia lemah dalam akademik tidak menunjukkan tentang kejayaan dalam kehidupan. Si ada sahabat saya, mula daripada sekolah rendah, semua nombor akhir, SPM, gagal. Kali kedua ambil, jadi doktor. Dapat 9A tuan-tuan. Saya kata, macam mana dapat SPM gagal kali pertama? Kali kedua ulang balik SPM, dapat 9A, melanjutkan overseas sehingga dapat jadi doktor pakar pada hari ini tuan-tuan. Sahabat saya juga, dulu tak ada apa-apa pun, akademik dia biasa sahaja. Betul, lepas SPM, kerusan SPM sedang-sedang sahaja, dia lompat masuk IKM, kemahiran barang, contoh. Masuk setahun, dia lompat ambil diploma politek, lompat lagi masuk UiTM, dia lompat lagi sama master dia kepada PhD dia, dan hari ini hakikatnya dia dapat dua, sudah dapat double PhD. Ya, dulu asal-asalnya seorang manusia yang slow akademik dia tuan-tuan, tapi semakin laju. Sebab apa? Allah balas dari sudut kesungguhan usaha yang ada dalam kehidupan. Moga-moga usaha dia disebut tentang amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya nyatakan, kita jangan bezakan. Hakikatnya Allah bezakan kehidupan kita berbeza tahap kehidupan. Kaya dengan miskin, saya sebut pada Tuan Haji, saya kata Tuan Haji, berdoa pada saya. Sebab apa? Dia ada satu ketulusan pada sifat hati. Dia ada ketulusan pada sifat hati ataupun makna yang asah kita sebut tentang al-ikhlas. Dalam kesulitan hidup, dalam kepayahan hidup, dalam kesenangan hidup, dia mampu keluarkan kehidupannya untuk menterjemahkan tentang makna amal yang soleh. Patut disebut ikhlas. Asal kalimah itu datang daripada kalimah khalamsat, khalas. Apa maksud khalas? Tuan-tuan, ini kalimah yang sebati pada kehidupan kita. Khalas, puas hati dah. Betul, kita cuci tangan dah, itu masuk khalas. Kita kata puas hati dah, kita melakukan apa sahaja. Khalas, aku dah siap dah pekerjaan aku. Khalas. Contoh, patut susu ibu, ia dinamakan khalis. Susu yang suci, khalis. Susu ibu lah disebut khalis. Kenapa? Sebab luar biasa susu ibu ni tuan-tuan, baby boleh hisap. Yang keluar susu itu daripada celahan lemak, darah dan sebagai contoh, daging-daging. Lepas tu susu ibu disebut susu yang suci, disebut khalis. Itulah makna, bila balik pada makna ibadah. Apa maksud ibadah yang ikhlas? Dia penat, letih, dia suka, dia happy, dan bagaimana dia boleh keluarkan kehidupannya untuk menzahirkan, menterjemahkan tentang makna iman dalam kehidupan. Itulah tentang kualiti kehidupan sebagaimana Nabi kata, at-tuhum syatul iman. Kualiti pada sifat iman itu berada dalam kesucian. Kesucian itu bukan hanya pada zahir semata-mata, ia juga bergantung pada batin. Batin yang dididik, diasuh dalam bentuk mana? Yang pertama kita bincang berkaitan salat. Maka angkatlah, binalah, hidupkan sesuatu kehidupan kita dengan salat. Ia tanda kesucian zahir dengan batin kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, semoga-moga difahami dengan baik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Baiklah, sampailah saya ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu pagi ni. Selama 6 jam saya telah menemani anda pelbagai info dan juga susunan lagu-lagu menarik mengiringi malam anda, mengiringi perjalanan anda. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bertemankan Nasional FM, sama ada yang sedang memandu, berniaga, bertugas atau memulakan rutin harian. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingin Hani maklumkan waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam Seremban, Alustar Kedah serta Kanga Perlis, hari ini 2 Ogos 2026, adalah pada jam 6.01 minit pagi. Marilah sama-sama menunaikan solat fardu subuh bagi yang beragama Islam. Mengimarahkan masjid terdekat, semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pembuka kepada hari yang penuh keberkatan. Sebelum berpisah, saya Hanim atau nama sebenar saya Syarifah Hanim Syed Yaya Kamal, tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Anak desa memetik kelapa, singgah sebentar di tepi perigi. Terima kasih buat semua GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Saya pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nida Ul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten. Dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Maghfirat, manakala petang pun dia baca. Malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul aliyyil azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum dia. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupannya. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah SWT berkati dia. Semua rutin ni kena ada bagi siapa yang orang Islam. Tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni, lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nida Ul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nida Ul Islam, #penyiaranjakim.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Radio Malaysia,
1: Pahang FM.

0: Di Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 78.

0: Surakallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Beliau telah pun membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 78.
1: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
3: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi warga Pahang. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberi peluang bertemu pada pagi ini. Terima kasih kepada memilih kerana memilih Pahang FM, satu pilihan. Saya Hazwan akan menemani anda dalam Zon Aktif sehingga 10 pagi nanti. Apa khabar semuanya? Harap-harap pagi ini dimulakan dengan semangat yang baik. Dan mungkin ada yang sedang bersiap untuk keluar beriadah. Ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja pagi ini. Dan ada yang sedang menikmati secawan kopi bersama keluarga. Dan di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Pahang FM teman setia pagi anda. Dan sepanjang pagi ini, kalau tadi pukul 5.56 minit pagi telah masuknya waktu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan antara pengisian pada pagi ini, pada pukul 6.30 minit pagi nanti kita akan ada tazkirah. 6.45 pagi nanti ada tajuk utama akhbar. 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi. 7.45 pagi nanti kita akan ada khabar Pahang. 8 pagi kita ada doa harian. 8.15 minit pagi kita ada ramalan kaji cuaca. Dan utama 9 pagi pada pukul 9 daripada Wisma Berita RTM. Dan pastinya hari ini istimewanya pada 9.15 minit pagi nanti kita akan ada carta top pop ye ye, 10 lagu terbaik pop ye ye sepanjang zaman. Baik, itu saja antara pengisian untuk Zon Aktif pagi ini. Terus setia bersama Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyambung lagi siri sebaik-baik manusia. Hadis ke-8, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Sahih Al-Jami', hadis 3297. Sidang pendengar dirahmati Allah, semua kita minta dengan Allah SWT untuk panjang umur. Dan umur ini adalah merupakan hak Allah memberikan pinjamannya kepada kita. Justru itu, dengan umur yang ada, Allah menuntut kita untuk dimanfaatkan dengan menambahkan sebanyak mungkin amal perbuatan yang baik. Adalah sangat malang jika kita umurnya panjang tetapi amal perbuatan yang baik tidak bertambah. Malahan sangat mendukacitakan jika umurnya panjang tetapi yang bertambahnya adalah amal-amal jahat, amal-amal maksiat. Marilah kita sama-sama memahami suatu hadis Nabi yang lain di mana baginda SAW bersabda yang maksud, tidak akan berganjak tumit kaki anak Adam di padang mahsyar sehingga mereka ditanya 4 perkara. Yang pertama akan ditanya dari hal umurnya, ke mana dihabiskan. Kedua ditanya dari hal ilmunya, ke mana digunakan. Ketiga akan ditanya dari hal hartanya, bagaimana dia dapat dan ke mana disedekahkan, diinfakkan. Dan yang keempat akan ditanya dari hal kesihatannya, ke mana dimanfaatkan. Dalam hadis ini, Allah akan menghitung umur yang diberi kepada kita, ke mana kita gunakan umur yang kita dapat. Justru hendaklah kita dengan umur yang ada sekarang ini menambah sebanyak mungkin amal ketaatan terhadap Allah. Tak kira apa sahaja, asalkan ianya perbuatan taat pada Allah, terutamanya pada amalan-amalan fardu yang wajib. Solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat dan juga menunaikan haji bagi ada kemampuan. Di samping amalan-amalan sunat yang lain macam baca Quran, sedekah, bantu-membantu, tolong-menolong dan juga menjadikan budaya menuntut ilmu, mencari majlis-majlis ilmu. Ini adalah antara perkara yang kita manfaatkan dalam meraihkan umur yang diberi oleh Allah SWT, menjalinkan ukhuwah dan silaturahim sesama kita, sesama orang Islam. Jadi apabila umur kita makin bertambah, sepatutnya yang mesti ikut bertambah adalah amal. Umur bertambah, amal mesti bertambah. Umur bertambah, amal bertambah. Maka sebab itu kita sangat digalakkan minta supaya panjang umur. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga kena minta kekuatan dengan Allah supaya kita kuat untuk menambahkan amal ketaatan kepadanya. Janganlah kita umurnya bertambah tetapi amalannya makin berkurangan. Janganlah kita juga mengambil segala nikmat-nikmat Allah yang banyak tetapi kita lupa untuk mengucapkan terima kasih ataupun syukur di atas nikmat Allah. Allah memberikan kepada kita pinjaman nikmat untuk sementara. Dan apabila kita dipanggil menghadapnya nanti, yang akan membela kita ialah segala amal yang kita buat dengan nikmat umur yang ada pada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, justru itu saya mengajak diri saya dan sidang pendengar semua pada hari ini, marilah kita berusaha menguatkan tekad, menguatkan semangat untuk menjadi orang-orang yang menambah amal untuk mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Sekadar itu untuk hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu taala menjadikan kita orang-orang yang terus menambahkan amal ibadat kepadanya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi tak ada matanya
2: saja. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
1: Sama.
2: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
1: Apa dah buta?
3: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Faham FM.
5: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.
6: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Olimpos sudah. Kini giliran Faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: La double S.E. par FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Kegiatan sebuah pusat spa dan kesihatan yang disyaki menjadi lokasi lelaki songsang berkumpul serta melakukan aktiviti tidak bermoral terbongkar dalam serbuan di sebuah premis di Chow Kee.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashirul mar'atal mar'ata la tubashirul mar'atul mar'ata illa wa huma zaniyatani wa la yubashirur rijala wa la yubashirur rajul illa wa huma zaniyani. Maksudnya, tidaklah seorang wanita itu bersedak-sedakan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah seorang lelaki bersedak-sedakan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga sedang berzina. Masya-Allah. Kedua-dua jenis perlakuan ini dinamakan sebagai golongan lesbian bagi sesama wanita dan gay bagi sesama lelaki, atau disebutkan juga golongan homoseksual.
2: Hubungan homoseksual dan biseksual adalah perbuatan terkutuk dan berdosa besar dalam Islam. Walau dilakukan secara senyap, ia tetap bercanggah dengan fitrah manusia dan ajaran agama. Hentikan dan jauhi perbuatan luar tabii. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga, berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000 je.
0: RM30,000? Ya Allah. Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وأعمالنا وتضرعنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami, terimalah salat, amal dan kerendahan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami banyak menganiayai diri kami sendiri dengan melakukan banyak dosa. Dan tiadalah sesiapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa itu melainkan Engkau, ya Allah. Maka mohonlah Engkau ampuni kami dari sisimu dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami memohon ketetapan rahmat-Mu dan keampunan-Mu yang berkekalan. Dan kami mohon supaya terselamat daripada dosa-dosa. Dan kami mohon supaya sentiasa melakukan kebaikan. Dan kami mohon kemenangan dengan ditempatkan di syurga dan terlepas dari neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang boleh memalingkan hati sekalian. Mohonlah Engkau palingkan hati kami supaya mentaati-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Dengar Pahang FM bersama Zone Aktif.